0: Cara main kelas di jam 7 adalah
1: It's Captain Ida on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
0: voice notes ke Cap. Kalau gak ada satu orang pun yang ingat siapa lo, apa hal pertama yang bakal lo lakukan dalam hidup ini, crew? Oh, the class is filled. Lily, Novi, Naya, Vivi Swan. Boleh Osaka dulu deh. Osaka dihias juga gak jalan-jalan Osaka dengan all the webs di Spider-Man Brand New Day. Karena di Jakarta, MRT, Bundaran HI itu dihias semua sama web-web-web-web-webs. Vivi Swan!
2: Okay, kalau gak ada inget sama aku ya,
0: yeah.
2: Itu sakit banget sih. Tapi kok ngerasanya kayak udah biasa ya? Hal apa yang pertama kan aku lakukan, mungkin aku akan mengubah diriku menjadi ekstrovert.
0: Sedih.
2: Aku tuh pengen banget kayak pengen terlahir kembali sebagai orang yang kayak ya udah gitu loh, kayak ya udah nggak mikirin mau ngelakuin apa tuh, nggak dipikir dulu gitu loh, pengen lepas aja.
0: Empat jawaban changes crew. Ternyata itulah yang kita inginkan, perubahan ya. Lily Chong,
3: kalau misalnya aku bangun dan nggak ada satupun yang kenal aku, aku akan tetap seperti aku, as introvert, tapi menjadi villain. Menjadi orang yang kayak gak sukai, gak disukain sama banyak orang. Menjadi musuh semua orang. Menjadi orang yang paling nyebelin di dunia. Dan gak jadi people pleasure. Jadi aku kayak penasaran, apa rasanya menjadi villain di hidup orang lain?
0: Changes 5, jadi villain tiba-tiba Lily ya, menjadi villain. I see you crew, silakan dijawab ya. Okay, I'm gonna take you to all the Spider-Verse there is. Let's start with this one right here. A, from the Spider-Verse soundtrack. Let's go with Post Malone and Swae Lee. In the Spider-Man era, Miles Morales. A. Fun facts untuk Brand New Day, apakah ada post-ending credit title? Ada satu, kalau menurut Jarvis GPT. Post-ending credit title ada satu, bukan dua. Satu aja katanya ya.

0: All Things Spider-Man, Spider-Verse, Into the Spider-Verse 2018, Sunflower. Terima kasih Dedeo, kemarin ngirimin aku bunga kelulusan di matahari, Sunflower, dan a packet full of pop mie, Tori miso. Okay, before I let you in, mari kita belajar All the Things Brand New Day Crew dengan Michael Giacchino soundtrack Spider-Man. Here it is. Here's a fun fact, couple of fun facts yang ditemukan tentang Brand New Day. Brand New Day adalah Tom Holland's fourth solo Spider-Man movie, making him the live-action Spider-Man with the most solo appearances. 4 film crew Tom Holland dari era trilogi Home, Homecoming, Far From Home, No Way Home, sampai trilogi itu selesai, si Home Home ini, Brand New Day. Everybody forgets who Peter was, siapa Peter Parker. Now the title Brand New Day comes from a famous 2008 Marvel comic storyline where Peter Parker's life reset setelah semuanya di planet bumi ini lupa tentang Peter. And this is the first MCU Spider-Man movie directed by Destin Daniel Cretton, replacing John Watts. Kemudian John Bernthal returns as the Punisher, bringing a darker street-level tone to Spider-Man's world. Michael Giacchino Maluf kembali nge-scoring dan nge-compose semua track scoring Spider-Man Brand New Day. Lawannya, villainnya siapa? Kalau tadi Lily talking about villain, villainnya adalah Scorpion yang diperankan oleh Mac Gargan. A mysterious new threat tied to Peter's changing powers. Possible street-level criminal organizations in New York. There you have it. So, let's get you in, crew. Kita lagi main kartu Imagine. Semua orang lupa kamu ada. Kamu bakal ngapain? We go with Gyu Gonzaga.
1: Cap. Kalau misalnya nggak ada yang ingat aku, ya aku kenalin diri lagi deh, Cap. Kalau misalnya nggak ada yang percaya, ya aku tunjukin aja foto-fotonya. Sekian, Cap. Thank you.
0: Itu dia jawaban terbaru ya. Setelah all the changes, kenalin diri lagi, crew. Jadi introduction. Dapat introduction, satu jawaban baru tuh. Intro dulu. Bagus. Masuk kali sama Deshta. Nezuko.
2: Good morning, Cap Eda. Ada yang nangis-nangis nih. Tolong putarin lagu-lagu yang bagus ya. Terima kasih. Semangat, crew.
0: Baby born Spidey. Ganbare, Giyu Nezuko. Okay. Who's next? Peter. Namanya Peter, beneran nih, crew.
3: Sebenarnya bukan changes-nya sih. Sebenarnya karena kita udah capek aja sama keadaan sendiri sih.
0: Nope, changes still changes. Naya.
4: Cap, by the way, yeah. Which team are you? Spider-Man in Tobey Maguire era?
0: Yes.
4: Or Spider-Man in Andrew Garfield era?
0: Yes.
4: Or Spider-Man in Tom Holland era?
0: Of course, Spider-Man Tom Holland era for me. Walaupun aku terakhir di Tobey Maguire era, Tom Holland, the recent Spidey is just Spidey. Tobey, I love him. He's dark Spidey. Andrew, I love him. He's a romance Spidey. Bahkan ketemu Gwen Stacy di situ. Ah, Gwen, the love of my life. But Tom Holland is Tom. Sampai 4. Thanks for asking. Asa.
5: Jika semua orang gak inget siapa gue pada saat gue bangun, nanti hal yang pertama gue lakuin adalah gue akan tetap mencoba menjadi diri gue, dan gue akan mencari sahabat-sahabat gue yang menjadi support system gue untuk tetap mengingat gue. And after that, I will live in the shadow, you know. Gue mau hidup dalam bayang-bayang aja gitu loh. Jadi gak perlu terlalu menonjol menjadi orang biasa gitu. Ya seperti sekarang kan, gak semua orang ingat sama gue, hanya beberapa sahabat gue aja yang ingat sama gue. So I will still live like this.
0: Berarti mencari nakama. Pas banget semalam gue habis nonton One Piece episode di mana cuma Nico Robin yang ingat tentang kapal Going Merry. Semuanya other crew, Luffy, Nami, Zoro, Dr. Tony Chopper sama Sanji, itu lupa. Gue lagi sampai situ, crew. Mencari nakama. Okay, that's new. Introduction, kenalin diri, mencari nakama, changes. And shout out to Baby L, Elijah ternyata ya. Yes, Cepo, SMA 6.
6: Kalau gue ngaku jadi Tom Holland aja, Cap.
0: Boleh, boleh. Mengaku menjadi orang lain, identitas lain ya. Well, that's new, identitas lain. Mari kita coba anak baru nih, Dono.
7: Oke, Cap. Kalau seluruh dunia lupa sama gue itu siapa, gue akan kembali ke mantan gue dan akan gue buat mereka semua jatuh cinta kembali sama gue seperti cara yang dulu pernah gue lakuin.
0: Doi,
7: good morning semuanya. Happy work.
0: Dono bre, the mantan lovers bro, mencari mantan. That's new. Berarti ketika dunia tidak tahu siapa lo, crew, mostly changes. Yang kedua, kenalin diri. Yang ketiga, mencari sahabat, nakama. Yang keempat adalah new identity. Yang kelima adalah mencari mantan. Oke, okay, keep those questions coming. Tahan dulu, crew. Oke, tahan dulu. Kan kalau kelas imagine tuh cowok-cowok lebih banyak mau ikutan ya. Karena kita semua tuh cowok halu, you know. Ikusa, this is the part where aku akan play beberapa soundtrack, 3 soundtrack Spider-Man pada eranya, dan kamu say stop. Stop, oke, okay, stop. Stop di judul lagunya apa. Oke, okay, stop. Ready crew, pegangan. Voice note stop ya. ...2002 era Tobey Maguire. Ini lagunya dari Chad Kroeger and Josie Scott. Judulnya Hero. Best. Ini Tobey banget, man. Ini dia. Ada stop.

0: stop.
1: SMA 3 stop. Murai?
2: Stop.
1: Ya, pasti banyak stop di sini, aku yakin. Oke, kita stop di sini, tapi kalau mau tahu yang ketiga adalah Spider-Man 3 2007, masih Tobey. Trilogi juga. Ada Topher Grace sebagai Venom, ada Hayden Church sebagai Sandman, James Franco sebagai New Goblin. Ini lagu yang paling gue suka sebenarnya, Low Key Crew. Snow Patrol punya lagu Signal Fire. Gila lagu ini, gila.

0: 1022.
1: Udah siap belum?
2: Belum.
1: Udah siap belum?
2: Belum.
1: Udah siap belum?
3: Tuh kan, udah siap belum?
4: Prambors, mangga lagi.
5: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Masih ingat seringnya sepaling bola TTS alias tebak-tebak skor selama Piala Dunia 2026?
2: Semoga Spanyol menang di Piala Dunia tahun ini.
3: Optimis, optimis kayak pasti.
2: Sampai ketemu sama Norway, jagoan gue di final ya.
3: Waduh, Norway bakal kalah sama Inggris ya.
4: Wow.
1: 0-0 is the right answer. Congratulations, lo dapat 250 ribu. Nah, kalau lo kemarin belum sempat menang, tenang aja, karena keseruan si paling bola masih lanjut. Sekarang saatnya si paling bola Chelsea FC versus AC Milan. Prambors bakal bagi-bagi tiket pertandingan Chelsea FC lawan AC Milan di Jakarta setiap hari buat lo. Langsung daftar sekarang juga di prambors.live, ikutin kuisnya, dan siapa tahu lo yang bakal nonton langsung pertandingan Chelsea FC versus AC Milan di Jakarta 8 Agustus 2026 nanti. Si paling bola, bagiin tiket pertandingan Chelsea FC versus AC Milan paling banyak se-Indonesia. More info, check prambors.live.
0: Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live. Prambors mangkal bareng Alex. Tebak judul lagu berikut ini. Jawab sekarang dan kumpulin poinnya di prambors.live.
2: Eh, ayo. Jawab, kru.
5: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
2: Istirahat di tempat gerak. Ayo, ayo, ayo. Yang mau ke Singapura barengan sama Prambors, nonton Alex Warren, semua dibayarin. Prambors.live dan tebak lagu barusan. Judulnya apa, kru? Judulnya Headlights. Udah cepet jawab, Headlights. Hari pertama gue ngekawal kuis Alex Warren, jadi gue masih baik. Headlights. All you gotta do adalah main ke pramborsfm.com. Nih, gue bareng sama lo ya. Coba kita coba bersama nih. Oke, udah semua ke prambors.live. Klik di sini buat ikutan nonton Alex Warren. Nah, kalau ada kuis tidak tersedia, kembali ke homepage dulu. Cek nanti refresh lagi. Di sekitar jam 7.30 atau 7.40 tuh ada. Nanti ada dua pilihan, A dan B. Klik yang Headlights. Abis itu lo disuruh input nomor paspor lo dan expiry date-nya. Jadi pastikan lo paspornya oke dulu, oke? Tuh, gue kasih spell. Kisi-kisi, udah kan kisi-kisi itu kunci jawab.

Okay, let's get back to Spider-Man class. Ini lagu dari era Spider-Man Andrew Garfield. Yes, Naya, kalau kamu suka Andrew, Toby, atau Tom, Naya?

Sebagai mahasiswa S1 Sound Design Crew, gue tuh bisa nangis kalau the right soundtrack put into the right scene. Dan gue gak nyangka Tale Kingdom Come ditaro di situ dari Coldplay. Gitar gini. Gila, terlalu OP. Ternyata setelah gue belajar Spider-Man hari ini, ternyata gue ngikutin loh Spider-Man-nya, even though gue tim Batman. Okay, another, sebelum kita lanjut kelas voice notes, kalau nggak ada satu orang pun yang ingat siapa lo, hal pertama yang bakal lo lakuin apa? Let's carry on. Here's a fun fact tentang Brand New Day. Kalau nonton terakhir Spider-Man No Way Home, seluruh dunia lupa kalau Peter Parker pernah ada. Akibatnya, MJ, Zendaya, lupa siapa Peter, Tom Holland, Ned juga lupa Peter, Happy Hogan cuma ingat Spider-Man, Peter hidup sendirian dari nol. Dan Brand New Day menjadi awal kehidupan baru Peter sebagai Spider-Man yang benar-benar mandiri. And the thing that I love about Brand New Day adalah ada Sadie Sink, which sampai saat ini gue gak tahu Sadie Sink menjadi apa. If you are a fan of Stranger Things, suka Max, karakter cewek Max, ya, yang harus dengerin Walkman-nya lagu Running Up That Hill, Kate Bush, untuk sadar akan kutukan Vecna, that is the girl, the red-haired girl with a sprinkle on her pee-pee, you know. She is so cute.

0: You'll Wait For Me, Kenny, di bulan ya Kenny ya. Terima kasih Kenny Matahari buat 2 tahun ya Kenny Matahari.
1: Ken, kalau misalkan aku bangun-bangun orang-orang pada gak kenal aku semua.
0: Iya.
1: Aku takut diusir dari rumah sih. Kamu siapa? Pergi, kamu siapa? Gitu.
0: Kalau One Piece, Zoro ngusir dirinya sendiri. Siapa ini? Kapal ini apa ini? Gue cabut gitu. Berarti mengusir diri sendiri ya? That's new. Aku usir diri sendiri ya? Oke, jawabannya makin kreatif nih. SMA 61, Jazzy.
2: Morning, Kim.
3: Morning, girl.
2: If nobody remembers who am I,
0: yeah.
2: Kayaknya aku bakal sekalian aja deh kayak jadi seseorang yang selama ini aku pengen menjadi.
0: Yes.
2: Iya, pokoknya aku kayak pengen jadi orang kayak sama itu, kayak aku pengen jadi kayak gitu, tapi kayak samanya di otak aku kayak, aduh, enggak deh nanti gini. Aduh, enggak deh nanti gitu. Tapi kayak, ya udah kalau misalnya emang enggak ada, ingat aku sekalian aja aku menjadi apapun yang aku mau, sekalian aja aku kayak melakukan apapun yang aku mau tanpa yes. memikirkan orang lain,
0: yes.
2: tanpa keenakan dan tanpa apapun itulah. Pokoknya kayak ya udah, just do anything that I want to do. Gitu.
0: New identity berarti ya. Sama kayak Lily tadi, Jazzy. Emang Libra sama Aquarius, tim wind element tuh menyatu memang. Ini tim wind satu lagi, ada Libra, Lily, ada Jazzy, Aquarius, ada Sandy, Gemini. Nah, si receh nih gimana? Sandy?
4: Cap, yeah. Kalau suatu saat gitu ya, tiba-tiba semua orang lupa sama siapa kita, next thing ya udah bersyukur.
0: Gila.
4: Karena apa?
0: Gila.
4: Berarti mereka melupakan hutang-hutang kita juga. Misalnya kita punya hutang tagihan rumah, punya tagihan mobil, punya tagihan apa ya, pinjol. Lupa semuanya orang-orang. Berarti Amin. Next thing ya udah kita bersyukur, berdoa. Itu sih yang paling penting.
0: Itu.
4: Bersyukur. Gak ada utang.
0: Ahai. Aduh, emang gak jelas, gak beres. Semua cewek-cewek Libra, Aquarius, sama Gemini, I love you all. Kayak hidup carefree banget gitu ya dibanding kami si Pisces, Cancer, sama Scorpio, water element yang apa-apa dimasukin ke hati. Kayaknya biasanya lupa. Atau dendam. Melpoy, terakhir, penutupan, Aries.
5: Ada Jazzy.
6: Morning, Cap.
0: Morning, boy.
6: Topik apa nih? Oh, topik itu ketika semua orang udah gak ngenalin gue gitu ya.
0: Yo.
6: Kalau gue sih, gimana kalau mencari Tuhan aja? Oh, gini doang resepnya. Semua orang gak ngenalin gue. Gak ada yang resep lain gitu.
0: Bersyukur dan berdoa, Melpoy sama Sandy. Emang ya. Itu dia, crew. Seru nih kartu Imagine. Nanti kalau di bulan kita banyak main-main kartu seperti ini, crew. So I'll be waiting for you in the moon, okay? For you I wait. Kalau kata Coldplay, till kingdom come, yes. Let's go, Coldplay. For you I wait. Okay, masih ramai kelasnya. Nanti basian kali ya abis ini. But let's fly again. Spider-Man soundtracks per era. Di era Andrew Garfield ada juga lagu ini dari The Amazing Spider-Man 2. Alicia Keys sama Kendrick Lamar, It's On Again. Ini The Amazing Spider-Man 2.

There's no a day off for a hero. Dan akhirnya kita masuk ke brand new day. Nanti yang akan kamu dengar. Dan please kasih tahu gue, spill ke gue, kapan musisi lokal kita For Revenge akan masuk menyanyikan lagunya I Miss You Every Brand New Day, atau lagunya cuma part of campaign aja, atau dimasukin bener ke filmnya, we'll never know crew. Tapi For Revenge, here it is. I Miss You Every Brand New Day from Spider-Man Brand New Day, a spiller. This is For Revenge, era 2026.

0: Bangke, for revenge, baper gue. Gila kru, kalau misalnya itu terjadi beneran ya, ini kayak kelulusan matahari kita. Di bulan gak ada yang tahu Captain Eda itu siapa. Siapa Captain Eda? I'll be the one who miss you every brand new day, crew. Kayak gue cuma bisa bilang I miss you, crew. Lo gak tahu seberapa serunya gue terbang sama lo, karena lo lupa semua kenangan kita. Gila! For revenge! Yes! Oke, okay, lulus brand new day. Kamu siap untuk masuk bioskop, yes?
1: WA ke Captain Eda 0811-607-1022.
2: Hai kaula muda, apa kabar? Gue Rian dari Demasif. Oh my god, gue cuma mau kasih tahu kalau lo akan kembali ditemani sama.
3: Tunggu 3 Agustus 2026, Prambors mangkal lagi.
4: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
5: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
4: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
5: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
4: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
5: Bentar lagi dong, Bu. Yaudah deh, ayo bayar sekarang ya.
4: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
5: Siap, Bu. Ayo berangkat.
6: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
7: Kaula muda, gimana kalau bulan Agustus nanti lo gak cuma dengerin lagu Alex Warren, tapi nonton konsernya langsung di Singapura? Bareng Warner Music Indonesia dan Prambors, semuanya bisa kejadian lewat Mangkal bareng Alex. Mulai 27 Juli sampai 7 Agustus 2026. Dengerin terus Prambors seharian dan tungguin alert Mangkal bareng Alex. Begitu alertnya muncul, langsung tebak judul potongan lagu Alex Warren di Prambors.live. Setiap hari, Prambors bakal ngasih kesempatan buat kaula muda terbang ke Singapura nonton Alex Warren. Tanggal 18 Agustus 2026, plus bawa pulang official merchandise-nya Alex Warren. Gak cuma itu aja kaula muda, akomodasi sama uang saku kita tanggung. Lo cukup siapin paspor aja. Info lengkapnya, cek Instagram @prambors atau langsung klik prambors.live.
1: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.

0: Madison Beer, my Pisces girl, a bittersweet crew. Good morning.
1: It's Captain Ed on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Go!
0: Go crew, jam kosong menunggu live TikTok Prambors nanti 20 menit lagi, yes. Good morning di IG Cap Eda, Wulan, Ika, Karin, Rama yang sudah bangun dan menyapa dari subuh. You're the best, Ika. It's a brand new day. Movie time Cap, aku udah siap untuk last show nanti kata Ika. Ika, jam berapa kamu tadi nge-spill ke aku? Oh, nggak last show, dia jam 7. Aku tim jam 11.45 nanti. Habis siaran langsung ke New York, crew. Terima kasih kelas Spider-Man-nya. Sama-sama, Ika. Okay. Let's go. New WA ada siapa aja? Septri dan Septi. Ini dua orang berbeda, kan? Septri dan Septi. Good morning, Septri.
2: Cap, kalau gue terbangun dan orang-orang gak kenalin gue bakal cari seluruh pasien-pasien gue yang dulu sebelumnya gue tolak-tolakin waktu mau periksa ataupun mau lahiran sama gue karena gue terlalu sibuk dengan kegiatan gue di kantor, dan gue bakal menebus itu dengan memberikan pelayanan terbaik kepada mereka semua. Hehehe.
0: Gila, hehehe. Dedikasi banget lu kerja, Septri. Love you. Seperti itulah dedikasi kru Kapten Eda. Terima kasih atas kerja baiknya. Mencari nakama, mencari pasien. Sama kayak Asa tadi, mencari nakama ya. Berarti dua tuh jawabannya. Walaupun kelas sudah selesai, tapi gue masih iseng pengen tahu aja jawaban-jawaban lu, Septi.
3: Ke kelurahan sih, Cap. Ngecek data kependudukan, masih sama gak namanya?
0: Udah mulai receh ya. Jadi gitu dinamika kelas Kapten Eda. Biasanya awal-awal tuh jawaban serius, nanti orang-orang udah bosan sama serius. Ah, receh, Cap. Nah itu ke kelurahan, cu. Kelurahan, bre. Memperkenalkan diri kembali berarti itu ya. Itu tadi sama kayak Nezuko. Memperkenalkan diri kembali. Introduction. Dua. Ya tadi ada. Nindi. Nindi belum dengar suaranya. Nindi.
4: Kalau nggak ada yang ingat sama aku akan use the opportunity to reborn as a new person, like a phoenix. Aku akan jadi orang baru, mungkin change everything, kayak I live differently without an expectation from others. Terus mungkin aku akan jadi WNA, tidak tinggal di sini. Lalu aku bekerja menjadi guru TK, atau jadi dokter hewan, atau jadi apa, seniman, gak tahu deh. Pokoknya different.
0: Langsung kayak gue jadi dokter hewan. Ya yeah, well, thank you so much crew. Berarti jawaban paling banyak adalah changes. Changes ada 5. Memperkenalkan diri kembali ada 2. Nakama, ketemu pasien, ketemu sahabat 2. New identity 3. Ketemu mantan 1. Ngusir diri sendiri 1. Sama being grateful dan berdoa 1. Bye cicilan, itu dia. Okay, before we head on crew, here's a watch order best experience list. Silakan jawab dalam hati aja dan checklist. Let's do a quick checklist, okay? Watch order era Spider-Man. Spider-Man 2002. Check, Captain Eda. Spider-Man 2, check. Spider-Man 3, check. Tobey Maguire, check. Gue semua nonton. The Amazing Spider-Man, check. The Amazing Spider-Man 2, check. Andrew Garfield, gue nonton semua. Captain America Civil War, check. Karena gue tim Captain America. Spider-Man Homecoming-nya Tom Holland, debut, check. Avengers Infinity War, check. Avengers Endgame, check. Walaupun tidur di fight-nya. Aduh, maaf ya kru gue. Nggak kuat fight-fight terlalu apokalips gitu. Nah, Spider-Man Far From Home, check. Spider-Man No Way Home, check. Oh my God! Semuanya list! Gue check, cuy! Fix, crew. I'm a nerd myself. Multi-fandom. Dari Hogwarts ke Marvel ke DC, gue masuk, crew. Anting, gue merasa nerd banget sekarang. Ya begitulah. Kalau lo cek semua, then you are also a comic nerd. Oh my God, crew. This is Billy, Tim Sagi.

0: Hai kawula muda, ini Panji Pragiwaksono. Gokil, Prambors Mangka lagi. Gue yakin banget.
1: Tunggu 3 Agustus 2026, Prambors Mangka lagi.
2: Wah, panas juga ya main padel.
3: Time out. Minum cheers dulu dong.
2: Segar, ini ya alkalin ya?
3: Iya, Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
4: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda, support helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838.
5: Hey, what's up kawula muda? It's Ralbi.

Rosie, My Love Toxic Till The End. Jam 7.52 kru, 8 menit lagi masuk ke mini cockpit Captain Ede dengan cara live TikTok bersama di live TikTok Prambors. Kalau mau lihat mini neon Prambors Captain Ede baru,

0: Kecacau.
1: Hey, yang ketat-ketat.
2: Apa, Cret?
1: Engkau lu sumringah banget lu, dari mana?
2: Lo tau gak? Apa, Cret? Gue abis ngeliat yang ketat-ketat.
1: Lo abis ngeliat yang ketat-ketat? Wih, gokil.
2: Keren kan?
1: Foto gak? Foto gak? Foto?
2: Enggak lah.
1: Video?
2: Gak
1: video?
2: Gak boleh difoto, gak boleh di video, kecuali media.
1: Wah, aduh.
2: Diliput media.
1: Iya, ampun.
2: Mau lihat gak lo?
1: Ih, mau dong, Cret, yang ketat-ketat, Cret.
2: Lo mau ketat-ketat, mau lihat?
1: Mau.
2: Ayo, ikut yuk.
1: Mana, Cret?
2: Nah ini dia nih, tuh lihat tuh lagi ada pertandingan tuh, ada ganda putra, yang ini putri tapi single.
1: Oh iya.
2: Tuh lihat pada ketat-ketat kan, tuh lihat tuh.
1: Bajunya?
2: Enggak, baju mama biasa, enggak.
1: Jangan.
2: Bukan persaingannya tuh, ketat-ketat tuh lihat tuh. Oh my god, 2-1 lawan 2-2. Sekarang 2-2 lawan 2-3. Ketat banget, ya ampun nih, ketatnya. Ini lagi ada pertandingan bulu tangkis, terbuka. Jadi pertandingannya tuh di laut terbuka.
1: Lalu gak mikirin angin.
2: Pantai lepas.
1: Gimana bulu ketat, terbang?
2: Ketat banget.

0: Halo kalau muda, waktunya aku memberikan kamu Prambors News sebelum Eda nemenin kamu lagi ya. Yang pertama ada info dari Kortis yang baru aja pecah rekor, abis ini kita bahas. Dan yang kedua ada Jos Berlari, bule yang bela Indonesia dari running club di Bali yang diskriminatif. Selengkapnya cuma di Prambors News.
1: Prambors News.
0: Wah, pencapaian ini sih kalau muda menjadi bukti kalau popularitas Kortis terus melesat hari demi hari. Jadi selamat buat Kortis dan juga para fans ya. Karena Kortis resmi mencetak rekor sebagai grup pria tercepat dalam sejarah sekaligus grup pria generasi 5 pertama yang berhasil menembus 1 miliar streaming di Spotify dari seluruh karya mereka. Pencapaian ini jadi bukti kalau emang, wah, gak main-main sih kualitasnya ya gak sih kalau muda? Kayaknya gak cuman fansnya aja yang doyan, tapi non-fans pun, non-K-pop pun, aku akuin doyan. Buktiin sendiri. Seorang warga negara Inggris kalau muda sekaligus influencer lari, Josh Fothergill yang kita kenal sebagai Josh Berlari, akhirnya ikut buka suara dan menyebut komunitas lari tersebut diduga diskriminatif karena melarang WNI itu emang ikut bergabung. Jadi Josh ini mengaku udah lama resah melihat ada komunitas asing yang dianggap gak menghormati loh warga lokal. Sementara itu Polda Bali sekarang lagi menyelidiki dugaan diskriminasi dan kemungkinan pelanggaran hukum terkait kegiatan komunitas tersebut, kalau muda. Di sisi lain, pihak Entourage Run Club itu membantah tuduhan diskriminasi dan menegaskan mereka itu tidak pernah loh berniat bersikap tidak sopan kepada siapapun. Tapi kita tunggu aja ya kalau muda update-nya kira-kira bakal diapain nih sama pihak berwajib. Semoga gak ada hal kayak gini lagi ya. Itu dia Prambors News hari ini kalau muda. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
1: Prambors News.
2: Boys and girls, in a few moments the cabin crew will begin commencing your in-flight service. Please don't forget to have a drink, get up to dance, and don't forget to go to the toilet in times of need. Cheers.

0: Ini kru jam 8 live TikTok rame, let's go.
1: It's Captain Ed on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Go!
0: Go! Vote 1 atau 2. 1 untuk One Direction Kiss You!

0: TikTok terbaik lah, cepet banget. Satu langsung cap, gak mau tahu duanya apa, satu.
1: Yes, new WA jangan mau kalah. Karena new WA yang completely decide dengan voice notes kamu, mau satu atau dua. Kiri live TikTok, kanan new WA. Let's go. Ada neon baru Kapten Eda di mini cockpit, yes? It's 1D Week dan Sabtu ini adalah 1D KP Finale. Check di One Direction Jakarta. One Direction Jakarta punya Instagram, One Direction Jakarta, okay? So we are celebrating it dengan apakah nomor 2? I Would dari era Take Me Home, dua-duanya crew 2.

0: Okay, dok. Nah gitu dong. Let's go Makassar. Ih, rame banget. Baru lihat live TikTok dikit. Astrid, Melpoy, Raffi, Kiri, Helen, Rahma, Jazzy. Kita coba yang belum main dulu. Kiti belum main. Kiti sama Rahma belum main dari tadi.
1: Nomor satu.
0: Kiss you, satu. Rahma.
2: Satu dong, let me kiss you.
0: Wow. Gimana Jazzy, susah lagi enggak nih hari ini? Enggak dong.
1: Dua. I would.
0: Emang sih beda sendiri. Satunya ada dua, duanya ada satu. Berarti penentunya adalah Naufal di Makassar atau Melpoy?
3: Satu.
0: Satunya ada tiga, Melpoy.
4: Tipis-tipis dua kali, Ke.
0: Terakhir Helen berarti ulti.
5: Satu.
0: Pada mau kiss you dulu pagi ini, Jazzy, dibanding I would, Jazzy.

0: ada Gepeng di TikTok Live masuk si Gepeng, Gepeng band The Finch Let's Go Longer, Longer, Longer, lagu baru The Finch, cek bandnya Finch.
1: Tawa si Gepeng. Iya, yang barusan itu Gepeng ya, kamu ngeliat tuh. Yes crew, thank you for voting. Jazzy, keep up the spirit girl. Kita coba satu lagi kali ya. She drives to school every morning. Pokoknya live TikTok energy is so good. Barusan aku nge-spill rumahku di Jogja mana, rumahku di Bogor mana. Karena pada nanya, Cap, kamu orang mana sih? Jawanya Jogja, Sundanya Bogor, dan Bali. Janda Bali, Jawa Sunda Bali.

Duanya apa keap kata Dimas di Medan TikTok ya, yang sudah bermain di dua semesta, semesta New WA, semesta TikTok. Let's go. Duanya adalah dari Jonas Blue, The Leo Boy. Mari akan season Leo Agustus soon to come. The newest mountains, Jonas Blue, Galantis sama Zoe Weiss, one of my fave crew. Let's go to the mountains. Yeah.

0: Live TikTok langsung pindah kedua new WA ICU Briji. Sudah lama tidak main bersama Briji. Astrid Leo, Leo season Astrid. Happy Leo season Astrid.
1: Eda satu dong, satu.
0: Iya, Kelapa Gading Kalibata Astrid. Happy Leo season girl. Kapan kita palubas ke Kelapa Gading bersama Astrid? Briji SMA Labs Cibubur. Cibubur Kravier.
1: Satu Kemal satu.
0: Iya. Aduh, lama gak denger suara kamu, BJ. Well, boy.
2: Kali ini gue satu sih. Satu.
0: Rata satu, crew. Polaroid it is, ya. Yeah. Kalau gitu, we go with Polaroid this morning. Wee. Shall we? 1, 2, 3. Number 1, let's go TikTok. Abis ini, cuma TikTok yang nge-vote karena iklan dulu, ya. Yeah. Let's go.

0: Yeah, live TikTok yang kerja ya. Anyways, Cat's Eye, if you're a fan crew, EP yang berjudul Wild akan rilis 14 Agustus 2026 ya, 3 hari sebelum hari kemerdekaan Republik Indonesia. 14 Agustus, we are so ready buat EP Wild, Cat's Eye. In the meantime, TikTok memilih apa?
1: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
2: Oke, ngomong mangkal lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
3: Mangkal lagi?
2: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
3: Mangkal lagi?
2: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
3: Mangkal lagi?

0: Senayan, Jakarta. Beli tiketnya sekarang, cuma 100.000 aja udah bisa nonton semuanya. Men's Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors Channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal, sampai internasional.
2: Here what do you like? I like everything. I like the sushi, I like the ramen, I went to an Italian-Japanese spot the other night, which was unreal.
1: Special performance yang bikin merinding.
3: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
1: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors Channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors Channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
4: Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live.
5: Prambors mangkal bareng Alex. Tebak judul lagu berikut ini.
4: Jawab sekarang dan kumpulin poinnya di prambors.live.
6: Itu kuisnya.
7: WA ke Kapten Ede 0811-607-1022.
6: Ayo semua istirahat di tempat dulu. Semua ke prambors.live dan jawab. Jawabannya save your seat. Tuh gue kasih tahu kru, karena ini baru hari pertama kita live TikTok. Aku kasih tahu cara supaya kamu bisa terbang bareng Captain Eda ke Singapura. Bareng Prambors ke Singapura sama Warner Music. Let's go. Live TikTok, aku ajarin ya.

Yes, jadi gitu caranya crew ya. Live TikTok sudah bisa ya. Tadi ada bocoran dikit kan dari mic gue yang gue sengaja onin. Let's go crew. Cat's Eye viral this week menuju perilisan album Wild. Let's play Animal special buat Vivi Swang di Osaka. Here it is, Cat's Eye, Animal, go.

0: Crew, that was Cat's Eye with Animal. Thank you, Vivi Suang, udah ngenalin aku ke Sofia, Daniela, Lara, Megan, Yunche. Di TikTok ada beberapa yang Megan ya. Serikani.
1: Ambil tisu, mimisan, Cap.
0: Maaf ya, masih recover abis operasi hidung, crew. Dikasih Cat's Eye sama Vivi. Yes, Cat's Eye. Mengulik dikit, Sofia adalah leadernya. Sofia adalah Capri, yes. Jadi leadernya adalah Capri, Lidl. Sama maknanya yang paling muda adalah Yunche, kelahiran 2007, crew. Kalau Sofia itu Filipina American, Sofia. Okie dokes.
2: I'll be gone.
0: Let's give you some of this Pinky Up first. Pinky Up, let's go.

Oke, sekarang gue kasih buat ciwi-ciwi ya yang akan menanti 5 Seconds of Summer November. Ready? Udah nonton 5 Seconds of Summer ngonten Hot Ones? Gokil, man. Calm, Callum, Ashton, Luke, Michael. Best lah. Di antara 4 itu kalau makan Hot Ones, the chicken wings yang panas, pedes, kira-kira siapa yang menang, crew? Udah ketebak ya, rambutnya merah pasti. Let's vote. Apakah ada 5 Sauce Fam di TikTok dan juga di New WA? Satu atau dua? Ready? Di era starnya 5 Sauce, I'm gonna give you satu. Vote satu untuk I'm Scared, I'll Never Sleep Again. Ini lagu Brand New Day Spider-Man banget karena ada lirik New York. Satu buat I'll Sleep. Let's go.

gila, lagu ini lagu terenak di era Starman. I'm Scared harus dibawain live sih, 5 Sauce 2 hari gak mungkin enggak dong. Atau dua-duanya galau, yes, tapi yang kedua ini lebih kayak start over gitu. Sama, ini Brand New Day Spider-Man juga, dan Brand New Flight Captain Ada juga, so we're celebrating it. Dua, if you want a more chilly vibes, crew, judulnya adalah Start Over, here it is.

0: asli kalau play 2 baper sih. Gimana Astrid? Gila, Leo season menyala kamu.
1: Oh, Faisal. Satu, gak tahu nih lagi satu dulu nih Eda di season of Leo.
0: Let's go. I'm scared I'll never sleep again ya. Takut bobo sendiri, Cap. Bandung gimana Bandung?
2: Dua, Cap. Dua.
0: Satu sama dua sama nih, crew. Berarti harus ada satu sama nih, satu sama dua. Medan?
3: Dua, Cap. Dua.
0: Dua, tapi live TikTok dua dan dua. Berarti, live TikTok satu maksudnya jadi satu crew pagi ini. Let's go.

0: 0377 1022.
1: Hai kaula muda, saya Pamungkas. Kalian akan ditemani kembali dengan
2: Tunggu 3 Agustus 2026 Prambors Mangka Lagi.
3: Mens Biore mempersembahkan Festival Anak SMA terbesar se-Indonesia, Mens Biore Awesome School Fest 2026. Bakalan ada penampilan spesial dari The Adults, Bara Suara,

0: Sabtu 5 September 2026 Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Beli tiketnya sekarang cuma 100.000 aja udah bisa nonton semuanya. Men's Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Kaula muda, gimana kalau bulan Agustus nanti lo gak cuma dengerin lagu Alex Warren, tapi nonton konsernya langsung di Singapura? Bareng Warner Music Indonesia dan Prambors, semuanya bisa kejadian lewat Mangkal bareng Alex. Mulai 27 Juli sampai 7 Agustus 2026. Dengerin terus Prambors seharian dan tungguin alert Mangkal bareng Alex. Begitu alertnya muncul, langsung tebak judul potongan lagu Alex Warren di Prambors.live. Setiap hari, Prambors bakal ngasih kesempatan buat kaula muda terbang ke Singapura nonton Alex Warren. Tanggal 18 Agustus 2026, plus bawa pulang official merchandise-nya Alex Warren. Gak cuma itu aja kaula muda, akomodasi sama uang saku kita tanggung. Lo cukup siapin pasport aja. Info lengkapnya, cek Instagram @prambors atau langsung klik prambors.live.
4: WA ke KTED 0811 607 1022.

0: Ed Sheeran Sapphire. Pada masanya Captain Ida ngekawal kamu nonton Ed Sheeran di Just Crew. Sekarang saatnya Prambors membawa kamu ke Singapura untuk nonton Alex Warden bersama, dan semuanya dibayarin sama Prambors. Kita lagi siap-siap untuk menelpon calon pemenangnya. Ternyata hari ini day one aku ngekawal, crew. Tapi sebelum semua itu, Kina, selamat datang di Mike Prambors. Silakan perkenalkan diri kamu, produser Kina. Yes, mic-nya udah on.
1: Halo. Hai guys, nama aku Kina. Aku produser baru di Prambors.
0: Mohon bantuannya, Kina?
1: Yes, of course.
0: Mari kita kawal si calon pemenang Alex Warren ini.
1: Yes.
0: Absen zodiak kamu apa, tanggal berapa?
1: Aku 22 Juli, aku Cancer. Aku berulang tahun.
0: Happiest birthday week, Gina. Kina.
1: Kina.
0: Gina dulu, produser ada di sini. Kina pakai K ya, crew.
1: Yes.
0: Jadi mohon bantuannya, Kina, si Cancer 22 Juli. Kita akan menelpon calon pemenang yang namanya siapa? Andika. Dika ya?
1: Yes.
0: Oke. Okay. Nanti kita coba telepon Dika. And thank you udah ikutan quiz Alex Warren di prambors.live. Check banner Alex Warren crew. Sebentar lagi kita jemput Dika. Stay put. Sembari menunggu Andika, mari menikmati alunan dari Yura Yunita, Mau Jadi Apa. Gimana, Alex Warren ke Singapura, Cap? Iya, betul. Cek di prambors.live. Klik bannernya Alex Warren dan jawab. Tadi jawabannya, udah menang ya. Nanti deh gue spill lagi. Di jam berikutnya nanti ada lagi. Stay tuned, crew.

0: Gue ajak lo ke Singapura, crew. Saatnya kita
1: NBA Mangkal bareng Alex. Nonton Alex Warren di Singapura, dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors.
0: Gas. Good morning, Dika.
2: Morning, Kap.
0: Morning. Oke, Dika, standby dulu. Gue bacain house rules-nya hari ini karena hari pertama gue ngekawal Alex Warren Singapura. Oke, Dik.
2: Oke, siap, Kap.
0: Oke, bentar ya. So, ya. Kalau mudah, lo kebayang gak sih kalau misalnya bulan Agustus nanti, 18 Agustus tepatnya, lo gak cuma dengerin lagu Alex Warren, tapi nonton konsernya langsung di Singapura. Mari, bersama Warner Music Indonesia dan Prambors, semuanya bisa kejadian lewat Mangkal bareng Alex. Caranya gampang, mulai 28 Juli sampai 7 Agustus, dengerin terus Prambors dan tungguin alert Mangkal bareng Alex. Begitu alertnya muncul, langsung tebak judul potongan lagu Alex Warren yang di-play di Prambors setiap jamnya untuk ngumpulin poin. Kemudian langsung buka prambors.live, klik banner Mangkal bareng Alex, dan masukin jawaban lo. Ingat ya, semakin sering lo ikutan dan semakin banyak jawaban yang benar, makin besar juga kesempatan lo untuk jadi pemenang. Kerennya lagi, setiap hari Prambors bakal kasih kesempatan untuk kaula muda terbang ke Singapura nonton konser Alex Warren tanggal 18 Agustus 2026, plus dapetin official merch Alex Warren. Dan tidak cuma itu aja, akomodasi sama uang saku kita langsung tanggung. Lo cukup siapin paspor aja. More info langsung cek di IG at Prambors atau klik prambors.live. This is Alex Warren. Save you a seat.

0: Dika.
1: Iya, Kap.
0: Silakan absen. Zodiak lo apa?
1: Virgo.
0: Virgo, tanggal?
1: Tanggal 6 September.
0: 6 September Virgo. Mantap. Mm-hmm. Lo bisa menjadi calon pemenang Alex Warren. Virgo pertama dapat poin, oke? Okay? Caranya gimana? Caranya. Please spill ke gue. Tadi lo dengar alertnya jam berapa dan gimana cara lo input quiznya? Go Dika.
1: Oke, okay, jadi sebenarnya udah ngikutin ini quiz dari kemarin nih, Cap. Terus tadi pagi juga sempat ngikutin terakhir yang jam 7 sampai 8 tadi itu lagu yang keluar Headlights.
0: Yes.
1: Jadi karena udah tahu beberapa ngikutin lagu-lagunya Alex Warren, jadi langsung tahu, oh ini lagunya Headlights gitu.
0: Gila men, gue sih salut sama lo ya. Karena itu snippetsnya pendek banget gitu kan.
1: Benar sih.
0: Kayak sekelibat lewat kalau sambil nyetir atau sambil streaming ngerjain tugas tuh gak bisa tuh. Nah gue pengen tahu, saat lo nginput datanya, lo lagi ngapain Dik? Tadi di antara jam 7 sampai jam 8 ya?
1: Benar.
0: Iya, saat itu lo ngapain?
1: Kebetulan memang kegiatannya tuh sambil kerja WFH, Cap. Jadi emang buka laptop sambil dengerin Prambors juga. Jadi bisa sambil kerja sambil dengerin Prambors lah pastinya.
0: Yes. Oke, okay, tenang, tarik napas dulu, tenang ya. Ini bakal masuk ke Dropbox dulu kayaknya, Kina ya. Oh, langsung menang? Langsung?
1: What? Ah, serius?
0: Oke, bentar, ini baru hari pertama ya. Jadi nanti akan di follow up sama Kina lagi. Bentar, oke, okay. Aku gak mau spill apa-apa dulu. Kaget gue.
1: Oke,
0: tahan dulu.
1: Eh, serius?
0: Tahan dulu.
1: Oke.
0: Kita kembali ke SOP dulu ya. Jadi kira-kira tadi yang kamu dengar adalah soal yang satu ini. Coba kita dengerin bareng ya, contohnya kayak apa. Biar crew pada tahu seperti apa. Apakah yang satu ini, coba kita dengerin.
2: Prambors Mangkal bareng Alex. Tebak judul lagu berikut ini. Jawab sekarang dan kumpulin poinnya di prambors.live.
0: Tuh, cuma segitu kan Dik tadi yang lo denger?
1: Benar.
0: Segitu doang kan?
1: Asli. Iya.
0: Gila men, gue aja jujur tadi. Kalau gue tadi dengerin, gue di ruang siaran, lagi aman, gak sibuk, gue bisa Shazam yang tadi gue gak tahu tuh yang barusan tuh. Tapi lo tahu. Ready crew?
1: Enak lagunya, Cap.
0: Soalnya enak, lo suka ya favorit?
1: Walaupun aku gak hafal-hafal banget sih, cuma kayak musiknya tuh kayak, oh ini lagu ini gitu.
0: Wow. Saat Dika dibilang langsung akan menang, dia menunjukkan kalau dia sudah tahu lagunya dan enak bagus. Gue demen nih. Lo makin cocok untuk menang.
1: Aduh.
0: Lo makin cocok untuk
1: menang. Sumpah deg-degan, Cap.
0: It's okay. Tenang. Ini juga gue juga deg-degan karena hari pertama ngekawal lagi kuis ke Singapura lo nih. Setelah sekian lama. Oke.
1: Okay. Wow.
0: Nextnya adalah setelah lo input Headlights, kan ada dua pilihan tuh, A sama B gitu ya. Misalnya Ordinary atau Headlights. Mm-hmm. Lo input. Kemudian apa yang muncul? Ingat nggak?
1: Jadi waktu pertama kali masukin, pastinya kan isi data diri dulu, Cap, nama, nomor HP dan sebagainya, terus masukin paspor.
0: Yes.
1: Setelah itu dia muncul kayak website dari Warner Musiknya gitu, terus kayak disuruh login Spotify. Kalau udah, nanti kayak muncul kayak counting down gitu loh,
0: Cap. Yes, counting down, betul. Lo jawab, terus habis jawab disuruh input paspor dan expiry date, betul?
1: Betul.
0: Udah diinput?
1: Udah.
0: Expiry date-nya aman?
1: Aman dong.
0: Oke, okay, ngecek tanggal. Kalau 18 Agustus beneran terbang, bisa. Hari Selasa tuh, abis kemerdekaan.
1: Dibisa-bisain, pastinya bisa sih, Cap.
0: Saved. Oke. Okay. Sekali lagi gue announce, kalau pengumuman pemenang bukan dari gue, tapi nanti akan di-follow up sama produserku, Kina namanya, oke?
1: Okay? Oke, okay, siap.
0: Oke, okay, bagus. Yang penting, lo adalah pertama yang menang di acara pagi, Virgo, 6 September, Andika namanya, yes?
1: Siap, benar. Ini serius langsung menang.
0: Nah itu dia. Aku belum. Aku belum boleh spill. Nanti kena hold dulu kayak hold cap gitu. Nanti pokoknya di follow up sama Kina dan semoga di nanti follow upnya. Pokoknya Agustus deh, tungguin aja, oke?
1: Okay? Oke.
0: Udah ada nomor Kina kan?
1: Ada, dihubungin sih tadi.
0: Yaudah.
1: Cap di chat.
0: Yes, nanti akan di follow up sama Kina ya. Thank you so much, Andika.
1: Siap.
0: See you di Alex Warren Singapura, semoga ya.
1: Yes.
0: Sama-sama.
1: Have a nice day.
0: Have a nice day juga Dika. Itu dia pemenang pertama, crew. Belum tahu menang pernah atau enggak ya. Tapi selamat yang berhasil jadi pemegang poin terbanyak hari ini dan berangkat nonton Alex Warren live di Singapura tanggal 18 Agustus 2026. Nah, buat kaum muda yang belum beruntung, tenang aja. Mangkal bareng Alex ini ongoing sampai 7 Agustus 2026. Caranya gampang, dengerin terus Prambors, siapin paspor lo, tungguin alert Mangkal bareng Alex, langsung masuk ke prambors.live untuk nebak judul lagu dan kumpulin poin. Oke, okay, crew? Oke, okay, Cap. Let's go. See you on the next Mangkal bareng Alex alert.
2: NBA Mangkal bareng Alex. Nonton Alex Warren di Singapura, dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors.
0: Here's a bit of a headlight spiller, crew.

0: And that was Headlights, Alex Warren. Ikutan kuisnya nanti, tungguin alertnya di prambors.life.
1: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
2: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
3: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
2: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
3: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
2: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
3: Bentar lagi dong, Bu. Yaudah deh, ayo bayar sekarang ya.
2: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal untungnya maksimal.
3: Siap, Bu. Ayo berangkat.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
5: Kaulah muda, buat kamu yang tinggal atau sering beraktivitas di sekitar Gandaria, ada kabar seru nih. Anytime Fitness sekarang resmi hadir di Gandaria. Spesialnya lagi, ini adalah klub Anytime Fitness pertama di Indonesia yang dilengkapi recovery area. Jadi setelah latihan, kamu bisa recovery biar badan makin fit dan performa tetap maksimal. Seperti seluruh klub Anytime Fitness lainnya, AF Gandaria buka 24 jam. Mau olahraga sebelum kerja, sepulang kantor, atau bahkan tengah malam, semuanya bisa. Gak cuma itu, satu membership bisa kamu pakai di lebih dari 60 klub Anytime Fitness di Indonesia dan lebih dari 5.600 klub di seluruh dunia. Mumpul lagi the big sale, tanggal 7 sampai 21 Juli, nikmatin juga diskon membership hingga 25%. Yuk langsung coba fasilitasnya di Anytime Fitness Gandaria. Rasain pengalaman fitness yang lebih lengkap dan mulai hidup lebih sehat bareng Anytime Fitness.
6: Halo sayang, aku gak...
7: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
6: Halo sayang, aku gak...
7: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
1: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.

playlistnya driver Ipul ini, Young K, How Do You Dance. Jam 9 kita main ini, crew. Voice notes ke gue, night routine lo. Kalau dari jam 6 setelah maghrib sampai jam 12 lo ngapain? Tugasnya, targetnya adalah gue pengen tahu yang akan terbang bersama Kapten Eda yang akan gue kawal nanti per Agustus di night flight itu siapa aja? Yang ikutan terbang ke bulan, yes? Jadi gue pengen tahu your night routine apa aja. Will I see you there again, crew? On the night flight?

0: pergi ke Nyah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Kaula Muda, sebelum Eda lanjut menemani kamu, ini waktunya mendengarkan Prambors News dulu yang dipersembahkan oleh Pertamina Dex Durable Engine Extreme Performance. Abis ini Kaula Muda, aku punya info datangnya dari Ryan Gosling yang akhirnya gabung MCU. Abis yang satu ini ya. Prambors News. Kaula Muda, mau mesin diesel kesayanganmu punya performa juara dan tetap awet? Yuk gunakan Pertamina Dex sekarang juga. Pertamina Dex adalah bahan bakar diesel berkualitas tinggi dengan serta number 53 yang bikin tarikan mesin makin bertenaga dan pembakaran sempurna. Selain itu, Pertamina Dex punya aditif untuk membersihkan ruang bakar dan telah teruji standar Euro 4. Jadi, mesin kamu akan tetap bersih dan emisi gas buang yang lebih ramah lingkungan. Jangan tunggu nanti. Sayangi kendaraanmu dengan selalu isi Pertamina Dex di SPBU Pertamina terdekat ya. Pastikan bayarnya pakai My Pertamina. Kamu bisa buktikan sendiri ketangguhannya dan berlimpah promonya. Cek juga Instagram @dexseriesid untuk tahu berbagai manfaat bahan bakar berkualitas dari Pertamina. Sekarang kita lanjut ya ke Prambors News. Prambors News. Akhirnya resmi nih Kaula Muda, Ryan Gosling dipastikan bergabung di Marvel Cinematic Universe atau MCU sebagai Ghost Rider. Nah, Marvel Studios sendiri udah mengkonfirmasi ya kalau ini bakal menjadi debut resmi Ghost Rider di semesta utama MCU. Dan film solonya ini juga dijadwalkan tayang di 2 tahun lagi Kaula Muda, tepatnya 2028, dan bakal disutradarai oleh Shawn Levy. Akhirnya ya Kaula Muda, setelah lama menjadi rumor-rumor doang, sekarang Ryan Gosling beneran nih jadi wajah baru sang Spirit of Vengeance. Jadi gak sabar, pokoknya kapan tayangnya? Tungguin terus update-nya ya. Itu dia Prambors News hari ini Kaula Muda. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
1: Prambors News. Thank you Dihar, stretching dulu crew.
2: Boys and girls, in a few moments, the cabin crew will begin commencing your in-flight service. Please, don't forget to have a drink, get up to dance, and don't forget to go to the toilet in times of need. Cheers.
3: Thank you, my vice captain Sandy. Miss Anna,

0: Dengar jingle itu 2 hari lagi crew. Mainnya, caranya di kelas jam 9 adalah
1: It's Captain Edo on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
0: Spill Your Night Routine, go.

0: Melpoy Helen Rin Body Cup. Kita masukin yang belum masuk kelas dulu kali ya. Body Cup dulu baru Rin. Kamu duduk manis Rin. Iya, di situ duduk. Seat belt on. Go. Body Cup. Spill night routine.
1: Hai Cap, aku kalau jam 6 sih biasanya masih di kantor.
0: Hai.
1: Biasanya rata-rata balik ya jam 9 deh sampai jam setengah 10-an lah sampai di apartemen. Terus mandi, abis itu istirahat. Gitu, night routine aku.
2: Ah, enaknya jam 10 udah bisa bobo berarti kan. Setengah 11 lah ya.
0: Cuma setengah jam berarti nanti kamu sama aku jam 9 sampai jam setengah 10, oke? Okay? Itu dia crew. Target hari ini adalah pendaftaran Moon Crew. Jadi gue tahu nanti yang terbang bersama gue ke bulan siapa aja ya kan. Let's go, spill me your night routine. Aku mulai siaran dari jam 8 malam sampai jam 12 malam, yes. Aku pengen tahu, aku bakal kawal kamu di jam berapa. We go to Coachella. We go to Coachella with Bieber and McGee. Counting days till I see you again on the moon.

0: I'll see you again di bulan ya, crew.
1: Pendaftaran kru bulan dibuka. Cina Chong, kita masukin yang belum ikut kelas dari subuh ya. Cina Chong, si koi winter melon choo choo. Cina Chong,
2: apa sih? Night routine aku.
1: Hai.
2: Jam 7 atau setengah 8 pulang dari kantor.
1: Hai.
2: Terus di jalan dengerin radio.
1: Iya.
2: Senang Naci mau balik. Ups, bukan Naci sekarang. I fly. See you on the moon.
1: See you on the moon, Cina Chong. Back in the days di Mars, ya, yeah. Udah tahu ya kamu, iya TTA. Gila-gila Easter Egg Flight Captain Eda, bre. Ini suara Cina Chang. Aku tangkap waktu itu dia cosplay jadi Anya, crew.
2: Arigato, Eda Chang.
1: Bakedang, bakedang. Nah, ini dia, Anya juga nih. Kalau kepo, Cina Chang kayak apa? Kayak anime Blue Box, Nachinatsu. Nah, kayak gitu, percis. Ulang tahunnya sama. Sama-sama Virgo. Itu dia. Body Cup, nakal ya. Kamu ngetik, aku tidak bisa baca. Jadi hanya voice notes. Kalau tim ngetik, di IG Cap Eda. Itu dia kru cara mainnya. Rin, udah-udah lepas seat belt-nya. Silahkan, Rin.
3: Aku pertama ya cerita duluan. Dari jam 6 sampai jam 12 ya.
1: Enggak tuh, Mbak. Iya sih, tadi kamu absen pertama. Tapi aku masukin kamu ketiga nih.
3: Jam 6 kan itu biasanya kayak baru pulang kerja gitu kan. Terus kayak biasanya gue cari makan dulu. Atau gue pacaran, jadi lu jangan ganggu gue pacaran. Juga belum siaran kan lo itu jam segitu. Jadi yaudah aman aja, gak apa-apa.
1: Gila.
3: Terus makan, terus pulang. Nah biasanya kayak baru sampai rumah jam 8-an. Pulang ngapain? Ya mandi dulu. Nah jadi kalau udah mulai siaran, jangan bikin suara aneh-aneh dulu ya. Karena itu lagi mandi. Oke, seperti kebiasaan nasib-nasib lo sebelumnya kan suka bikin suara aneh-aneh. Habis itu udah kalau mandi, kalau masih ada makanan, kalau masih lapar biasanya gue makan lagi. Nah, habis itu gue main game biasanya. Nah lu bolehlah itu temenin gue sambil main game. Terus habis itu biasanya suka baca Alkitab. Nah setelah itu jam 10 ke atas barulah boleh lu aneh-aneh. Oke, berarti gue bisa dengerin lu.
1: Iya, berarti dengerin dari kasur, udah lagi main ML. Pakai apa, Nana ya? Kamu mau Nana kan? Kan Yohana Tamariska. Kespil. Biasa dia teriak, tapi kalau ngantor kayak udah let go aja deh. Iya, udah bebas, Captain. Udah mau ngapain? Bridgie, ketemu di matahari, akankah aku ketemu kamu lagi di bulan? Cravier.
4: Night routine, Cap.
1: Hai.
4: Jujur, aku cuman pulang kantor, mandi, turun pacar, tidur. What a life. But some days are more fun, though. Aku pasti berolahraga. Tapi kayaknya most days aku hanya pulang kerja dan tidur.
1: Tidak usah dipaksa. Kalau semoga hidup kita terus begitu-gitu saja, Bridgie. Tidak usah dipaksa ya. But thank you so much, girl. I'll see you back. Berarti udah di rumah ya. Gimana, Rin?
3: Gue pakai Loi. Mantep nih, bos. Loi Bekasi Utara.
1: Loi. Ya, oke. Nyam. Ada mantan kru. Au.
5: Cap.
1: Iya.
5: Kalau ke bulan perlu registrasi ulang gak sih?
1: Perlu, iya nih. Ini lagi regis ini, lagi awal pendaftaran, diskon cuma 80% kru. Biasanya bayar 50 juta. Nah, ini gue kasih goceng aja pagi ini ya. Asukun, kita ketemu lagi di bulan Asa.
6: Berarti kalau malam jinglenya gini kali, Cap ya.
1: Gimana?
6: Macetnya tiap hari pulang kerja, tetapi selalu ditemani Kapten Eda. Pulang sampai ke rumah.
1: Ah, yang ini gue save sih, save dulu aja kali ya, Se. Nah, kalau voice notes bisa gue save, crew. Gampang di WA nge-save-nya, tapi harus gue masak lagi menjadi MP3 karena dia filenya adalah file, gak tau nih, file alien tulisannya, .alien itu dia. Bisa gak ya kok ini jadi .ogg? Aduh, komputer gue kebanyakan ganti sih. Kira-kira seperti itu, crew. Silakan kalau mau spill night routine kamu lagi ya, nanti aku spill ada apa aja di night flight itu, ada apa. Ya gak jauh beda lah sama night shift back in the days. Cuman ya mungkin lebih teratur aja. Ya, Fast Silverbird, Dom, Melpoy sama Helen belum maju, silakan yang mau maju juga, go ahead. In another life, I will be your cap again, crew. Seperti kata Katy Perry, the one that got away.

0: We Are Spilling Night Routines crew. Pendaftaran untuk terbang ke bulan bersama Cap Eda. Ini si Kang Somike di IG coba. Night Routine gue, dia nulis kan di komen IG Cap Eda. Jam 6 sampai jam 12 malam tuh ngedrakor gue, Cap. Jam 6 sampai jam 12 malam. 6 jam lo ngedrakor, bre. Ngaps aja itu. Back soon.
1: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
2: Udah siap belum?
3: Belum.
2: Udah siap belum?
3: Belum.
2: Udah siap belum?
4: Tuh kan, udah siap belum?
5: Prambors, mangga lagi.
6: Mens Biore mempersembahkan Festival Anak SMA terbesar se-Indonesia, Mens Biore Awesome School Fest 2026. Bakalan ada penampilan spesial dari The Adapts, Bara Suara, Tensi, Naikila, Lomba Sihir, Reality Club, JKT48 dan Tulus. Sabtu 5 September 2026 Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Beli tiketnya sekarang, cuma 100 ribu aja udah bisa nonton semuanya. Mens Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
7: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek

0: Tour gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live. Prambors mangkal bareng Alex. Tebak judul lagu berikut ini. Jawab sekarang dan kumpulin poinnya di prambors.live.
1: Itu jawab kalau mau ke Singapura. Itu.
2: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
1: Ayo cepat bareng gue. Tadi udah ada bukti pemenangnya, Bre. Dika, si Virgo, sama kayak Alex Warren. Coba kita buka prambors.live barengan sama gue nih. Mumpung hari pertama, gue kasih kisi-kisi, crew. Oke, gue udah buka prambors.live. Ada foto gue, ada foto Ralphie, ada foto nonton bola. Klik yang... Nah, ini dia. Apa judul lagu Alex Warren yang kamu dengar di jam 9 sampai jam 10? Nah, ini. Ada A, Passenger. B, Stay. Udah klik langsung Passenger. Selesai. Boom, langsung. Nomor paspor sama tanggal habis berlaku. Isi, simpan, gas. Besok tunggu di telepon sama produser Kina, sama Kapten Eda kalau kepilih antara jam 8:30 ya, crew. Angkat please. Hari pertama masih gue kasih kunci jawaban, yes.

0: Ya mainnya bre, nanti di jam Captain Eda ada. Udah habis di gue, nanti di Ralphie lagi ya. Jam 11 atau jam 10 mungkin ada. Nanti di jam Kenny Jafar jam 4 sore sampai jam 8 malam juga ada lagi. Ox. Lanjut kita. Spilling night routine. Kent di Taiwan sampai maju depan kelas nih Taiwan.
1: Tipnya lembur cap sampai setengah 10 malam. Balik mandi tepar.
0: Setengah 10 malam Taiwan berarti Jakarta berapa ya? Barusan gue ngulik tau gak kru? Ini ya. Berapa duit untuk terbang ke bulan coba? Kalau gaji lo UMR itu perlu 24.123 tahun bre. Kalau gaji lo 5,7 juta lah per bulan ya. Captain Eda cuma semalam gak usah bayar bre.

0: Lagi nyari back sound malam gue nih crew. Jagoan gue nih kalau malam nih ngecil, walaupun pagi gue juga suka pakai sih. FKJ nama musisinya. Way Out judulnya. Bah. Segar ini pakai FKJ. Terus ada beberapa kru termasuk MD Sarah pas nonton konser FKJ Way Out. Wih, Cap, berasa masuk ke flight lo katanya. Pas dibawain lagu ini di Jakarta, bre, enak banget lagu ini. Shout out to Kevin dari Secret Signals yang udah ngerekomendasiin gue lagu yang satu ini. We are spilling night routines di jam 9.25, crew. Aku udah mulai mimisan ya. Well, boy.
1: Semoga nanti di NF gue lebih sering join dan dengerin. Izin ikutan ya di kamar 101.
0: Boleh, tapi gak boleh dadakan main ke kokpit. Langsung dikunciin sama security Karjo. Bye. Eits, gue tahu gosip-gosip lo poy dari Spidey. Katanya mau ada surprise nih dateng. Biu. Iya, tete. Helen, ketemu di matahari. Akhirnya ikutan juga kayak ke bulan nih. Kru Bandung aku ya.
2: My night routine, Cap. Itu duduk di sofa. Terus get some dinner. Abis itu ngegabut sampai kira-kira mau tidur. Tapi kalau buat kamu, aku sih bakal on terus, Cap.
0: Itu dia. Let's see apakah kamu tahan sampai jam 12 malam. Pontianak, kru Silverbird, dan kru Bali. Lydia.
3: Lapor, keep.
0: Ponti.
3: Night routine aku kalau gak kemana-mana, abis pulang kantor tuh paling mandi, makan, terus ngabisin malam pakai nonton atau baca buku sampai ketiduran lah. Tapi dulunya tuh ditemenin sama orang dari Mars.
0: Dulunya ditemenin dari sama orang dari Mars ya. Si Pisces 3 Maret 2001 itu kan. Si Jambul Katulistiwa aja. Keren banget nih kru udah bisa bermain reka adegan teater club. Itu dia bre, satu aspal. Let's go fast.
4: Buat temenin Cap, kalau mau ngeru Cap, gan bate, gas terus.
0: Ini doang yang ini.
4: Kalau kualitas gua Kapten Eda, ya bakat abis isa pulang siang dari jam 9 malam sampai jam 12 siang. Kalau misalkan dapat charteran dari tamu, ya tetap lembur. Begitu Kapten Eda.
0: Gimana 9 malam sampai 5 sore? Jadi 9 malam tugas nih, satu aspal ya kan? Jam 5 sore pulang gitu. Oke, siap. Tim bandara, aku kawal. Yes, Dom, kru Bandung aku, Dom.
5: Cap, night routine-ku tuh lucu banget. Aku tuh kalau nggak bisa tidur ya, kalau nggak nonton kayak apa, series, film gitu di OTT, kalau nggak ini, sambil baca buku gitu, terus ditemenin sama tarot reader dari TikTok, sumpah. Tapi nggak live aja, kayak kalau dia masuk FYP, terus nanti aku nonton gitu kan, kayak karena bisa 10 menit, ya lumayan, menghibur diri aja gitu.
0: Tarot reader live TikTok ya, menarik. Ah, tontonan lo ternyata. Ya seru juga malam-malam main kartu tarot, crew. Dibacain nanti yuk sama Kapten Eda, ya gak sih? Let's go. Live TikToknya jam 10 malam kita. Ya, nanti aku spill agenda night flight apa aja. In the meantime, sementara dari Bara Suara. Ya, yeah, love this new one dari Bara Suara. We go alt rock ways, crew. Bara Suara sementara. Jam 9.28, you are mine for the next 30 minutes. Let's fly 3 more days to the sun. Crew, pegangan.

0: 1022.
1: Halo kawula muda, gue Dasin Tiffany. Oh my god, oh my god. Gue cuma mau ngasih tahu nih.
2: Tunggu 3 Agustus 2026, Prambors mangkal lagi.
3: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
4: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
3: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
4: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
3: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
4: Bentar lagi dong, Bu. Yaudah deh, ayo bayar sekarang ya.
3: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
4: Siap, Bu. Ayo berangkat.
5: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
6: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga. Tinggal buka prambors.live. Langsung bisa dengerin 24 jam non-stop hits di mana aja, kapan aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio lo. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Eits, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
7: Hey, what's up, kaula muda? It's Ralbi. Need a fun soundtrack to get you through the middle of the day? I've got you covered.

0: Spesial buat Bima yang barusan nge-new WA. Hi Cap, hi Bima. Lady Gaga and Bruno Mars. Jam 9.40 crew. Lah, Gina, kaget. Kenapa Gina?
1: Ada apa?
2: Abis itu aja ya.
0: Apa-apa tuh?
2: Enggak apa-apa.
0: Oh, enggak apa. Kaget biasanya mau ngapain gitu di sini. Okay, so let's spill some night routine crew. But before that, this is a FKJ. 4 years ago, sounded like this. Barusan gue dikasih kaset baru dari Sandy, FKJ 2026 Cap. Acara terdekat FKJ BTW di Singapura hari Minggu November 29 di Singapura Expo. Berarti album barunya udah rilis, judulnya Changes Rising. FKJ 2026 sounded like this crew.

Terlalu alik instrumental FKJ ini, crew. Changes rise up, needed in time, redefined. Gak pernah gagal, emang pantas dia jadi pembuka albumnya Jenny Like Jenny, crew. Dibuka sama cowok ini, FKJ, bre.

0: 0377 1022.
1: Hai Kawulan Muda, aku Bernadia. Yay, saya excited. Aku cuma mau ngasih tahu kalau kamu akan kembali ditemani sama
2: Tunggu 3 Agustus 2026 Prambors Mangka Lagi.
3: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
5: Halo sayang, aku gak
6: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
5: Halo sayang, aku gak
6: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
0: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
7: Ladies and gents, prepare for landing. Wah, the driver Ipul nih. Dengan wangi khasnya ya.

0: Lapor pool, let's go pool. Kita ngelut apa aja pagi hari ini sebelum landing.
1: Ada tiga kayak.
0: Ada tiga
1: kiriman.
0: Yes.
1: Tiga kiriman. Pertama tadi pagi-pagi awal kata Pak Didi, pool ada kiriman. Siapa yang kirim pagi-pagi ya? Oh, Gemia.
0: Gile, dari Cirebon langsung kru ngirimnya.
1: Iya.
0: Gokil, kaki gunung Ciremai.
1: Terus yang kedua, ini dari Naura.
0: Yes.
1: Tapi aku gak tahu isinya apa, Cap.
0: Naura, I love you. Gemia, I love you. Dapat dari Gemia apa?
1: Gemia, gak tahu kan paket.
0: Oh iya, paket ya.
1: Iya.
0: Naura juga gak tahu isinya apa.
1: Gak tahu, makanan ini mah, Cap.
0: Keren. Makasih, Naura. Thank you.
1: Ya, terus.
0: Maca love.
1: Air kelapa 2 sama tisu 1 kayak. Itu gak tahu siapa yang ngirim kayak.
0: Gara-gara tadi pas live TikTok, gue mimisan nih ngeliat Cat's Eye nih, mimisan gue yang liat Sophie. Iya, hari ini gue gak buat tisu. Astaga.
1: Kayak kita disuruh jadi tukang dagangan asongan kayaknya.
0: Asli crew. Night routine driver. Driver.
1: Mendadak nyadel.
0: Kebetulan lu. Karena wangi lu, ini wangi khas lu. Iya, apa namanya? Iya, salah satu night routine Ipul adalah kalau di rumah tuh kan biasanya ngelut dapat F&B sama gift dari crew gitu kan. Ya, dia ngehias jadi kayak apa? Jadi kayak warung Madura ya.
1: Warung jajanan kayak. F&B-nya dikumpulin, jadi dikumpulin di datar apa? Dibikin rata gitu biar rapi. Jadi kayak warung jadinya.
0: Ya, makasih Ipul.
1: Yo,
0: si Capri Januari 18 ini yang selalu membuat dapur gue rapi.
1: Yo,
0: Naura, Gemia sama si tisu ya.
1: Yo,
0: oke, si tisu. Makasih crew for, you know.
1: Thank you crew.
0: Thank you crew. Oke, okay, this is where we land. Aduh, jam 9.53 ya. Iya, iya, iya, masih ada satu lagu lagi. Lagu terakhir. Silakan maju depan kelas dan voice notes. Kodenya adalah, kode voice notes-nya adalah lagi mau makan apa. Pul, mau makan apa?
1: Aku biasa kayak ya.
0: Mendoan
1: sama teh tawar hangat tuh paling mantep sih, Kev.
0: Mantep, aku lagi pengen di Cipete tuh ada bakso rusuk pusaka, bakso kuah fe, bakso pake syabu. Mantep.
1: Gak boleh.
0: Apa?
1: Kan syabu, Kev.
0: Syarap bubur kan.
1: Wah,
0: ini orang. Syabu-syabu. Astaga, Pul. Lu jangan bikin gue kartu kuning pagi-pagi, gile. Astaga. Woi. Wah, ini orang gak beres. Gimana, Sandy?
2: Yap, tadi kan aku bilang di TikTok sini aku lapin. Makanya aku kirim tisu.
0: Oh, kamu.
1: Oh, alah.
0: Siapa itu?
1: Yang di luar negeri kan?
0: Betul.
1: Ya, aku lupa namanya.
0: Tuh, Sandy.
1: Oh iya, Sandy.
0: Ibu udah 2 tahun terbang bersama. Masih suka lupa nama kamu yang tahu kalau Ipul tuh bengkok.
1: Enggak.
0: Kelingkingnya, iya kelingking lu, iya Melpoy.
3: Lagi pengen rawon di tempatnya di Soto Ceker Wates Kebagusan. Di belakangnya Ragunan.
0: Itu baru spesifik bener, rawon enak lagi. Palu basa, rawon, soto, kuah-kuah, mantep. Helen, di Bandung gimana?
4: Lagi pengen sushi, Kep.
0: Sushi, mantep lagi. Sushi apa, Sandy, yang kamu suka beliin aku? Sushi...
1: Sushi si milik Kitty.
0: Kayaknya baru sering ngomong ya, kru. Honey Sensei, habis ulang tahun di Jogja.
4: Astagfirullah, Cap. Gak boleh itu, Cap. Bakso ya bakso aja, Cap.
0: Tuh, ibu sih. Gue dicekin Honey kan. Ya makasih, Sensei ku. Cekin adalah tanda love.
1: Aduh.
0: Gila. Ngeri gue kayak dimarahin guru. Guru-guru soalnya. Aduh. Ya siap-siap guru. Aku tidak akan nangka lagi guru.
1: Bukan.
0: Kapten Asa.
5: Lagi pengen makan bakmi B2 yang di Hidden Gem di daerah Gading Serpong. Aduh, on the way lah.
0: Oke, bakmi B2. Aku gak ikutan nih kalau itu. Septiana.
6: Halo Cap, morning. Aku kemarin nyobain bandeng cabut duri. Dia dibakar gitu. Tapi rasanya smoky-smoky gitu tuh enak banget deh. Baru buka semingguan ini. Lokasinya di depan danau yang di Cinere itu. Yang di Jalan Punak, itu enak banget. Tuh cobain deh.
0: Jalan beneran. Punak. Jalan Punak.
1: Oh.
0: Iya. Jangan mulai loh. Sushi Mate, betul Sushi Mate Sandy. Aduh Sushi Mate yang party box mah best bre. Tapi makasih Luna Donutsnya masih ada, masih banyak Luna Donutsnya. Aku makan Luna Donuts yang durian.
1: Dendeng juga enak ya.
0: Dendeng balado.
1: Iya yang digeprek. Makan pakai nasi uduk.
0: Dom.
7: Aku baru banget pulang rumah habis beli bubur di bawah pohon di depan Uniqlo yang heritage. Terus habis itu pas jalan pulang beli lagi combro. Itu enak banget di pengkolan jalan Banda. Itu aja.
0: Oke siap, aku rawon kalau gitu hari ini. Eh gari, masih ada ramen Niku dari Gui. Ah, banyak makanan. Anyways, thank you so much crew for the accompaniment. Enjoy our two last flights di matahari, hari Kamis dan Jumat besok ya.
1: Terakhir sedih.
0: Hah, iya, nangis dong. Alik. Bye crew.

Pernah nggak kita berpikir siapa yang sebenarnya sedang membesarkan anak-anak kita hari ini? Orang tua atau algoritma? Di era digital, anak-anak memiliki akses informasi yang luar biasa luas. Dalam hitungan detik, mereka bisa belajar banyak hal. Namun, dalam hitungan detik yang sama, mereka juga bisa terpapar konten yang belum tentu sesuai dengan usia dan tumbuh kembangnya. Sebagai lembaga yang mengawasi isi siaran, KPID Jawa Barat terus mendorong hadirnya tayangan yang berkualitas, edukatif, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. Sebab setiap konten yang mereka lihat hari ini akan ikut membentuk cara mereka berpikir, bersikap, dan memandang masa depan. Mari kita jadikan Hari Anak Nasional sebagai pengingat bahwa menjaga anak adalah tanggung jawab kita bersama. Mulailah dari rumah, dari pilihan tontonan, dan dari cara kita mendampingi mereka di ruang digital. Karena keluarga merupakan madrasah pertama bagi anak. Saya Almadina Rahmaniar, Wakil Ketua KPID Jawa Barat, mengucapkan Selamat Hari Anak Nasional tahun 2026. Mari bersama kita ciptakan ruang siaran dan ruang digital yang aman, sehat, dan penuh inspirasi. Prambors.

0: Ya.
1: Oke, ngomong mangkal lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
2: Mangkal lagi?
1: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
2: Mangkal lagi?
1: Ya udah, terakhir. Coba gaya mules.
2: Mangkal lagi?
1: Bisa gak sih lu? Framwars, mangkal lagi.
3: Hello, this is Captain Edda speaking.
4: Satu hari ini nanti adalah hari Senin, ketemu kamu lagi crew. I miss you already, miss you and love you always. See? I mean, I see a different side of you, Jazzy. Biasanya kamu hahihihi. Tapi biasanya orang yang paling hahihi itu memendam sesuatu, crew. So thank you for the confession in the morning. Bagus, seperti itu mainnya. Silakan yang lain mau join? Go ahead, be my guest. Tadinya dukung siapa? Kemudian sekarang support siapa? Raffi, jagoan kita sama-sama pulang bareng waktu itu.
5: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai! Ada gue, Captain Edda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif, barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Edda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
3: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
6: Kaula muda, lagi nyari event seru yang sekaligus punya impact positif? Yuk datang ke Gracheta 2026. Event tahunan dari SMA Garuda Cendikia yang bakal diramaikan berbagai kompetisi dan pentas seni seru. Mulai 24 Juli sampai 2 Agustus 2026, Gracheta Cup siap hadir di Dream Court dengan kompetisi basket, mini soccer, modern dance, dan padel. Yang spesialnya lagi, ada padel charity. Jadi lo bisa olahraga sekaligus ikut berdonasi. Catat tanggalnya, 15 Agustus 2026 di Kuningan City Ballroom. Saksikan juga penampilan spesial dari Kahitna, 1025, dan Raffi Sudirman. FYI, sebagian hasil penjualan tiket akan didonasikan ke Mangrove Jakarta ID untuk mendukung pelestarian lingkungan. You buy, you donate, one man, one mangrove. More info, cek dan follow Instagram at Gracheta2026. Masih ingat seringnya sepaling bola TTS alias tebak-tebak skor selama Piala Dunia 2026?
4: Semoga Spanyol menang di Piala Dunia tahun ini.
7: Optimis, kayak pasti.
4: Sampai
7: pasti
4: ketemu juara sama Norway, jagoan gue di final ya.
7: Waduh, Norway bakal kalah sama Inggris ya?
8: Wow.
6: 0-0 is the right answer, congratulations, lo dapet 250 ribu. Nah, kalau lo kemarin belum sempat menang, tenang aja, karena keseruan si paling bola masih lanjut. Sekarang saatnya si paling bola Chelsea FC versus AC Milan. Prambors bakal bagi-bagi tiket pertandingan Chelsea FC lawan AC Milan di Jakarta setiap hari buat lo. Langsung daftar sekarang juga di Prambors.live, ikutin kuisnya, dan siapa tahu lo yang bakal nonton langsung pertandingan Chelsea FC versus AC Milan di Jakarta 8 Agustus 2026 nanti. Si paling bola, bagiin tiket pertandingan Chelsea FC versus AC Milan paling banyak se-Indonesia. More info, cek Prambors.live.
9: This is my station.
10: Prambors.
9: Indonesia.
10: Number one hit music station.

0: Hai, kaula muda, ini Soleh Solihun, Prambors Mangka Lagi.
1: Tunggu 3 Agustus 2026, Prambors Mangka Lagi.
2: Mas Darto 5.
3: Welcome to Mas Darto 5. Ini adalah 5 peraturan aneh pada saat berwisata.
4: Nomor 5.
3: Di nomor 5, Portugal dilarang pipis di laut. Gimana coba larangnya? Ini terbilang konyol dan unik ya. Pemerintah melarang orang buang air kecil di perairan laut Portugal. Di situ cuma boleh buang air besar.
5: Ya, mamburan.
3: Kalau ketahuan bisa ditindak pidana, men. Baik sih tujuannya untuk menjaga kebersihan pantai dan membuat orang lain serta masyarakat nyaman main di situ, tapi gimana jagainnya?
5: Kalau dia lagi berendam sepinggang kan gak ketahuan.
3: Nah, makdar it.
5: Ada sensornya kali, Pak.
3: Kalau ada yang pipit, wiu, wiu, wiu,
5: wiu, wiu, wiu. Terus orang lagi wisata banyak, Pak. Ini siapa yang
4: pipit?
3: Di nomor 4.
4: Nomor 4, silahkan naik.
3: Di Venesia, Italia, dilarang memberi makan merpati.
5: Oh,
3: kalau Garuda boleh kan? Di taman kota atau sepanjang jalan Venesia, banyak burung merpati yang terbang bebas. Tapi ingat, jangan coba-coba memberi mereka makan.
5: Karena mereka akan laporan kan, Pak?
3: Betul.
5: Aduh.
3: Karena mereka adalah merpati, merpati yang dilatih untuk mandiri. Kalau kamu kasih makan itu akan memanjakan mereka, tidak mendidik. Bang. Pemerintah setempat sangat resah dengan kotoran burung merpati yang ada di jalanan atau bangunan. Oleh sebab itu, denda pun menanti bagi wisatawan yang kedapatan memberi makan burung merpati.
5: Iya.
3: Mereka berdua akan dibawa ke pengadilan.
5: Pengadilan burung.
3: Burung merpati ini akan dijadikan saksi. Apakah benar kamu dikasih makan sama orang ini?
5: Itu kayaknya sesuatu yang gak mungkin. Jadi boleh lanjut aja.
3: Di nomor 4, Venesia, Itali, dilarang memberi makan merpati. Merpati itu, bro.
5: Iya, bro.
3: Ning nong, ning nong. Si Merari yang bukain pintu. Merpati.
5: Mer siapa sih? Venesia itu, bro, adalah ketika di warteg. Aduh, makan apa ya? Ah, Venesia.
3: Pengen nasi,
5: Iya, itu dia.
3: Venesia itu, bro.
5: Iya, bro.
3: Ngos-ngosan.
5: Panas ya?
3: Venesia.
5: Finish deh.
3: Sama A, lu dia lari. Berdua sama A.
5: Tapi temen Scargot kan ya.
3: Iya. Kita masuk nomor 3 aja ya, guys.
2: Iya, iya, iya. 7. Mas Darto 5.
6: Non-stop, non-stop hits. All the biggest hits on Prambors. Indonesia.
7: Number 1 hit music station.

0: a world-class football night? Dua raksasa Eropa, Chelsea FC dan AC Milan siap beradu dalam pre-season tour 8 Agustus 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Saksikan langsung duel tim asuhan Xabi Alonso dan Ruben Amorim dengan atmosfer pertandingan kelas dunia yang jarang banget bisa lo rasain di Indonesia. Mulai dari Rp800.000, lo udah bisa jadi bagian dari malam bersejarah ini. Jadi, jangan cuma nonton highlightnya, rasain langsung momennya. Amankan tiket lo sekarang di goers.co/ChelseaMilan. More info, check dan follow Instagram at 9sportinc.
1: Chelsea FC versus AC Milan, promoted by 9sportinc.

What's up kalau muda? Happy Wednesday. Today is the 29th of July, tanggal 29 Juli kok Agustus sih. 2026 dan lo ditemenin Ralphy di Daytime Show on Prambors Radio, Indonesia number one hit music station. That was Charlie XCX with 360 kalau muda. Can't tell you how happy I am on this Wednesday. Kenapa? Karena tiket Kanye West udah officially on sale mulai tadi pagi jam 10 pagi. Website Ye Jakarta langsung ke direct ke loket, langsung lu bisa beli tiketnya di sana kalau muda. Masih banyak yang belum kejual kok. Yang full book tuh baru VIP West sama VIP East, dan hotel bundling yang hotel Fairmont paling murah itu udah habis juga. Tapi sisanya masih banyak kalau muda. Jadi langsung aja 1000. Kapan lagi nonton Kanye West di Jakarta? Because I am definitely going. But our number one di daytime show sama Ralphy biasanya berita sports kalau muda. Dan ada berita yang membanggakan, membuat harum nama Indonesia. Baru aja kemarin dan di confirm belum lama lalu, berapa jam lalu kali ya, kalau muda, kalau Indonesia akan menjadi tuan rumah. Tuan rumah apa sih, Ral? Nanti ya, update-nya full akan gue kasih setelah beberapa hits. Ada Ellie Goulding, Love Me Like You Do, sama masih ada Kamu Wijaya 80 sekarang, Chris Brown, Holy Blindfold.

0: Okay, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Okay. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Framwars, mangka lagi.
2: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: Makanya, jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live. Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
1: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
2: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
0: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton. Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live. Prambors mangkal bareng Alex. Tebak judul lagu berikut ini. Jawab sekarang dan kumpulin poinnya di prambors.live.

Golding, Love Me Like You Do. Masih temenin sama Ralphie di Daytime Show on Prambors Radio Indonesia, number one hit music station. Kabar baik dari Timnas kalau muda. Kemarin Timnas habis bantai Kamboja 5-1. Itu lagi pertandingan Piala ASEAN. Jadi ada dua grup ternyata. Jadi grup pertama ada 5 tim, Singapura, Vietnam, Indonesia, Kamboja, Timor Leste. Grup B, Malaysia, Thailand, Myanmar, Filipina, sama Laos. Nanti gue akan update pertandingan berikutnya kapan. Tapi breaking news nih sekarang kalau muda, karena Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir, baru aja ngasih kepastian kalau Indonesia ini most likely 99% bakal jadi tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026. Ini kayak baru ya. Gue belum pernah dengar FIFA ASEAN Cup sebelumnya. Rencananya turnamen ini bakal dijalanin dari tanggal 23 September sampai 3 Oktober nanti. Yang bikin gokil, turnamen ini resmi masuk kalender FIFA Match Day. Dan kayaknya first time deh kalau muda. Jadi beda sama turnamen ASEAN-ASEAN sebelumnya. Kali ini timnas dari negara kita sama negara tetangga bisa dengan leluasa memanggil pemain-pemain yang lagi di Eropa atau luar negeri tanpa pusing urusan izin klub karena masuk kalender FIFA. Wah, ini GBK kayaknya bakal rame lagi sih kalau menurut. Udah siap belum buat nge-war tiket timnas di Stadion Utama Gelora Bung Karno? Because I sure am ready. Udah lama gak nonton timnas live nih. Kayaknya FIFA Match Day akan menjadi perdana gue lagi nonton timnas setelah beberapa tahun. Kita lanjut dulu sama sesi potret. And now, Ari Lesmana on Daytime Show.

0: Hit Music Station.
1: Kaulah muda, pernah kepikiran gak kalau dua klub raksasa Eropa yang biasanya cuma bisa kita lihat di TV atau game, tiba-tiba main langsung di Jakarta? Sebelum ngomongin itu, ada fun fact dulu nih. Chelsea itu dikenal sebagai The Blues dan jadi salah satu klub Inggris yang sukses mengoleksi trofi Liga Champions, Premier League, sampai Piala Dunia antar klub. Sementara AC Milan, jangan ditanya. Rossoneri adalah salah satu klub paling bersejarah di dunia dengan 7 gelar Liga Champions. Cuma kalah dari Real Madrid. Dari era Paolo Maldini, kakak Andriy Shevchenko, sampai sekarang AC Milan selalu punya tempat spesial di hati pecinta sepak bola. Nah, sekarang bayangin, kalau dua tim legendaris ini ketemu dalam satu pertandingan. Chelsea FC versus AC Milan promoted by Nine Sport Inc. Chelsea FC bakal menghadapi AC Milan dalam laga pre-season tour di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, hari Sabtu 8 Agustus 2026. Buat kaum muda yang ngefans sama Cole Palmer, Enzo Fernandez, Rafael Leao, Christian Pulisic, atau cuma pengen ngerasain atmosfer pertandingan klub Eropa dari tribun GBK, ini kesempatan yang nggak datang setiap tahun. Tiket general sale sekarang udah tersedia, mulai dari tier 3 seharga Rp858.000, tier 2 Rp2.145.000, tier 1 Rp3.575.000, hingga VIP barat Rp7.150.000. Tapi belum termasuk biaya administrasi ya. Langsung aja amankan tiket kamu sekarang di Goers sebelum kehabisan. Chelsea FC versus AC Milan, Sabtu 8 Agustus 2026, Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Jangan cuma lihat highlightnya, jadi saksi langsung pertandingannya.
2: Non-stop hits now. Right now. Get all the hits right here. On Vambores.
0: Indonesia. Number one hit music station.

Call Me When You Break Up, Selena Gomez, Gracie Abrams, dan Benny Blanco di Daytime Show. Lu masih ditemenin sama Ralfi kalau mudah. Setengah 12 nih, prepare for lunch. Jangan lupa ada Rate My Lunch pastinya setiap jam 12 sama Ralfi di Daytime Show. Jadi siap-siap fotoin makan siang lo dan kirim ke WhatsApp 0811-607-1022. Tapi lagi ngomongin olahraga nih kalau mudah. ASEAN, FIFA, nanti diselenggarainnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kanye West di Gelora Bung Karno. Pokoknya menurut gue tuh GBK tuh multifungsi. Setahun terakhir ini gue juga lagi sering ke GBK karena gue baru mulai lari kalau muda. Akhir tahun lalu lah gue mulai lari sama teman gue Jagat namanya berdua. Jadi gue hampir setiap sore atau pagi tuh ke GBK. And it's a very positive energy di GBK tuh, karena pagi-pagi semua orang pada lari, lu gak kenal tapi saling nyapa, pagi-pagi, abis itu banyak fotografer, bisa lu beli di foto you juga yang nyapa-nyapa pagi-pagi semua. So it's a really positive environment di GBK tuh. So my new sport for the past year is running. Comes to my next question di topik jam ini kalau mudah. Ada gak olahraga yang baru ditekunin di tahun 2026 nih? Buat gue, lari dan high rocks. Kalau lo apa? Olahraga yang baru atau olahraga lama yang lo tiba-tiba baru tekunin lagi sekarang kalau muda? Karena base of health itu salah satunya selain makan, tidur, juga olahraga. Jadi menurut gue itu hal yang mutlak dan wajib lo punya hobi olahraga. Kasih tauin olahraga lo apa sekarang kalau muda? Yang lagi lo tekunin, boleh pilates, yoga, slow pitch baseball, apapun gue tampung. WhatsApp ke Prambor sekarang 0811-607-1022. Voice note juga boleh, ramain pokoknya kalau muda. Gue pengen tahu lu lagi olahraga apa. Seaneh apapun itu, kirimin aja ke Prambors. Sekarang Pamungkas, Sit a Bone, only on Daytime Show with Ralfi. Hello.

0: Hai kawula muda, ini Panji Pragiwaksono. Gokil, Prambors Mangka lagi. Gue yakin banget.
1: Tunggu 3 Agustus 2026, Prambors Mangka lagi.
2: Are you ready for a world-class football night? Dua raksasa Eropa, Chelsea FC dan AC Milan siap beradu dalam pre-season tour 8 Agustus 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Saksikan langsung duel tim asuhan Xabi Alonso dan Ruben Amorim dengan atmosfer pertandingan kelas dunia yang jarang banget bisa lo rasain di Indonesia. Mulai dari Rp800.000, lo udah bisa jadi bagian dari malam bersejarah ini. Jadi, jangan cuma nonton highlightnya, rasain langsung momennya. Amankan tiket lo sekarang di goers.co/ChelseaMilan. More info, check dan follow Instagram at 9sportinc.
3: Chelsea FC versus AC Milan promoted by 9sportinc.
4: Abis lulus SMA, pengen kuliah kedokteran.
5: Tapi masih bingung cari kampus kedokteran dengan akreditasi unggul.
4: Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara jawabannya.
5: Akreditasinya unggul, berkarakteristik dokter islami, meraih Q-Star bintang 4 untuk perguruan tinggi di dunia, dan punya 11 laboratorium dasar dan klinik.
4: Plus, ada juga program elektif magang di universitas ternama di dalam dan luar negeri.
6: Pendaftaran gelombang kedua tanggal 21 Mei sampai dengan 5 Agustus 2026.
5: Langsung cek penmaru.umsu.ac.id atau datang ke kampus FK UMSU, Jalan Gedung Arca nomor 53, Medan.
4: FK UMSU juga makin lengkap. Sekarang udah ada S2 Ilmu Biomedis dan Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer.
7: Pendaftarannya udah dibuka sampai 26 September 2026.
4: More info, hubungi call center 0811-650-3941.
5: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Unggul, cerdas, dan terpercaya.
8: Hey, what's up kalau muda? It's Ralbi.

0: pergi ke Nyah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Prambors, sorry, Prambors Radio Indonesia number one hit music station. What is up kalau muda? Balik lagi sama Ralfi di Daytime Show, masuk ke jam 12 siang yang artinya nih jam makan siang kalau muda. Gue lagi-lagi mesen yang deket-deket aja dari kantor, ada satu fish and chips favorit gue sekarang namanya Chippy. Menurut gue itu yang paling mendekati Fish & Co. Semenjak restoran itu tutup, gue masih belum bisa nemuin fish and chips terbaik di Jakarta. Tapi kalau punya rekomendasi, boleh loh kalau muda. WhatsApp gue 0811-607-1022. Yang lagi nyari tontonan tiap malam sekarang, apalagi yang suka bola, YouTube YB Reza Arab nyiarin piala AFF nih, ASEAN secara gratis. Bahkan Indonesia kemarin lawan Kamboja juga disiarin di sana kalau mudah. Jadi lu gak perlu bayar apa-apa, tinggal buka YouTube, live-nya dikasih kepada para penonton secara gratis, tis. Gak perlu bayar sama sekali. Tapi banyak yang komen, banyak yang ngehujat. Karena katanya komentatornya kurang, terlalu berisik. Nah, komentator menurut gue adalah salah satu pekerjaan yang paling berat buat gue ya, yang udah pernah ngalamin jadi komentator NBA sama IBL. Itu dihujatnya kalau muda sampai kena mental gue beberapa kali, dan kayaknya itu yang bikin gue gak jadi komentator lagi deh. Mental gue gak terlalu kuat gitu loh, gampang under pressure gue orangnya. Jadi dihujat dikit kena gue. Nah, ini ada yang nonton juga gak kalau muda? Gue pengen tahu dong respon lo kayak gimana tentang komentator di pertandingan Indonesia lawan Kamboja kemarin. Soalnya ada Reza Arab, ada Gary Eng, ada Jebret, dan ada beberapa lagi. WhatsApp 0811-607-1022. Nanti gue punya berita detailsnya abis beberapa hits. Ada Bad Wave to Earth right now play.

0: siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.
4: Hello, this is Captain Ed speaking.
5: Satu hari ini nanti adalah hari Senin, ketemu kamu lagi crew. I miss you already, miss you and love you always. See? I mean, I see a different side of you, Jazzy. Biasanya kamu ha-ha-hi-hi-hi. Tapi biasanya orang yang paling ha-ha-hi-hi itu memendam sesuatu, crew. So thank you for the confession in the morning. Bagus, seperti itu mainnya. Silakan yang lain mau join? Go ahead, be my guest. Tadinya dukung siapa, kemudian sekarang support siapa? Raffi, jagoan kita sama-sama pulang bareng begitu.
6: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai! Ada gue, Captain Eda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang. Jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
4: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
7: Kaula muda, gimana kalau bulan Agustus nanti lo gak cuma dengerin lagu Alex Warren, tapi nonton konsernya langsung di Singapura? Bareng Warner Music Indonesia dan Prambors, semuanya bisa kejadian lewat Mangkal bareng Alex. Mulai 27 Juli sampai 7 Agustus 2026. Dengerin terus Prambors seharian dan tungguin alert Mangkal bareng Alex. Begitu alertnya muncul, langsung tebak judul potongan lagu Alex Warren di Prambors.live. Setiap hari, Prambors bakal ngasih kesempatan buat kaula muda terbang ke Singapura nonton Alex Warren. Tanggal 18 Agustus 2026, plus bawa pulang official merchandise-nya Alex Warren. Gak cuma itu aja kaula muda, akomodasi sama uang saku kita tanggung. Lo cukup siapin paspor aja. Info lengkapnya, cek Instagram @prambors atau langsung klik prambors.live. Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live. Prambors mangkal bareng Alex. Tebak judul lagu berikut ini. It feels like I'm screaming underwater. You know what keeps me sinking to the floor. Jawab sekarang dan kumpulin poinnya di prambors.live.

Sienna Spiral, Die on This Hill di Prambors Radio Indonesia, number one hit music station. Masih ditemenin sama Ralfi di Daytime Show. Kalau muda, tadi lagi ngomongin Piala AFF yang sekarang kalau lo mau nonton itu sangat dipermudah oleh YouTube-nya YB, Reza Arab Octavian kalau muda. Secara gratis dia nge-streamin itu dan setnya semua juga sangat profesional.

Mereka hanya bersyukur dikasih tontonan gratis dan nggak ngekomen kalau muda, atau ya udah lu tetap bisa komplain, hujat di media sosial. Pertanyaan gue adalah, kalau lu lagi nonton olahraga sekarang, lu tipe yang peduli dengan adanya komentator atau ya cuek aja lah, yang penting bisa nonton? Kasih tau dong 0811-607-1022 di WhatsApp Rambus, because I wanna know dari mantan komentator basket kalau muda, ada Alfi di sini. Gue tungguin jawaban lo di WhatsApp. Sekarang kita lanjut dulu ke Daniel Caesar with the song Always Play Now on Prambors Daytime Show.

Steve Lacy, Bad Habit di Prambors Radio Indonesia number one hit music station. Masih sama Ralphie di daytime show. Kalau muda lagi nanyain, kalau lo nonton olahraga di streaming atau di TV, lo peduli komentator atau enggak sih? Soalnya kemarin YB YouTube-nya itu nyiarin langsung pertandingan AFF semuanya, termasuk Indonesia lawan Kamboja, di mana Indonesia menang 5-1. Tapi dikasih suguhan gratis sama YB, bisa diakses sama semua orang di YouTube. Namun banyak banget hujatan yang masuk kalau muda tentang komentatornya, karena terlalu berisik, abis itu gak penting komennya katanya, dan masih banyak lagi. Padahal udah dikasih tontonan gratis, tapi banyak hujatannya. Gue nanya nih, ada yang jawab? Nicholas Alvin di WhatsApp. Halo Nicholas, kalau gue pribadi agak gak setuju ya sama apa yang lagi rame dibahas netizen di Threads dan X. Karena kita udah dikasih platform buat nonton bola secara gratis, tapi malah dapat hujatan yang cukup banyak. Jadi kalau teman-teman semua emang rada gak suka sama komentator di channel YB, mungkin bisa di mute aja instead of dihujat. Setuju kalau mudah. Dari Ralfi, si mantan komentator. Ada Irfan juga. Halo Irfan. Gue tipe orang yang cuek lagi kalau nonton pertandingan olahraga. Yang penting kan bisa ditonton dan dinikmati sama pemirsa di rumah, khususnya gue. Lagian jadi seorang komentator itu susah loh kak. Beuh. Period. 100% agree. Public speaking harus lancar. Gak boleh ada satupun kesalahan dalam membacakan starting line up, strategi dari kedua tim, dan lain-lain. Nah, pressure-nya tuh gede banget kalau udah jadi komentator. Itulah kenapa gue pensiun menjadi komentator. Thank you Irfan dan Nicholas Kevin untuk WhatsApp-nya. Sekarang kan lagi jam makan siang nih kalau udah. Gue lagi mau nanya juga foto makan siang lo ke WhatsApp Rambors 0811607-1022. Kita tutup ya topik yang tadi. Kalau dari gue, kalau emang gak suka komentatornya, ya udah di mute aja sih menurut gue. Dan ada sistem lain untuk nontonnya dengan cara berbayar. Gak usah lah hujat-hujat komentator, nanti kena lo mental kalau muda. Kayak gue, si mental lemah. Ada Alama, Rizky Febian, Adrian Halif. Up next on Prambors Daytime Show.

0: Hai kaula muda, apa kabar? Gue Rian dari The Massive. Oh my god, gue cuma mau kasih tahu kalau lo akan kembali ditemani sama.
1: Tunggu 3 Agustus 2026, Prambors mangkal lagi.
2: Tokyo. Sekarang ke Tokyo cuma 60 detik. Gak perlu paspor, gak perlu tiket pesawat. Cukup datang ke 60 Second to Tokyo di Harper, Malioboro, Yogyakarta. Dan nikmati pengalaman kuliner Japanese street food yang seru dengan suasana khas Jepang yang segar. Dan yang paling menarik, semua bisa kamu nikmati mulai dari hanya Rp30.000 net. Lagi mager keluar rumah? Tenang, 60 Second to Tokyo juga tersedia di GoFood dan Shopee Food. Jadi kamu tetap bisa menikmati cita rasa Jepang di mana saja. Kunjungi 60 Second to Tokyo di Harper, Malioboro, Yogyakarta. Jalan Mangkubumi nomor 52, Yogyakarta. Untuk reservasi meja, hubungi 0274-292-0008 atau WhatsApp 0857-1386-8103. 60 Second to Tokyo di Harper, Malioboro, Yogyakarta. Sekarang ke Tokyo cuma

0: sering bermasalah? Komplain masih lama? Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda, support helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet, internet solution provider di 031-547-3838.
1: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga. Tinggal buka prambors.live. Langsung bisa dengerin 24 jam non-stop hits di mana aja, kapan aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Eits, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tickets, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
2: Prambors

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Rusak berat, kami dari pihak sekolah sudah mengajukan berkali-kali ke Dinas Pendidikan.
3: Menyatakan video viral pemasangan bendera setengah tiang itu adalah bohong, tidak benar.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai ratusan orang gelar unjuk rasa tolak LGBT di Gedung Sate Bandung. Kondisi Gedung SD Negeri Sasana Wiyata 02 Bogor memprihatinkan, atap nyaris ambruk. Viral diduga bendera setengah tiang di Tasikmalaya, ternyata tiang lampu belum rampung. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Ratusan orang yang tergabung dalam paguyuban pengawal NKRI menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Sate Bandung menolak keberadaan serta penyebaran paham lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT.
5: Koordinator aksi Dani Muhammad Ramdan mengatakan keberadaan kaum LGBT di Jawa Barat ini sudah cukup membuat resah masyarakat. Sehingga agenda aksi damai ini salah satunya adalah mendesak Pemprov Jabar untuk segera menerbitkan sebuah aturan yang melarang keberadaan LGBT di Jawa Barat.
6: Kami menyuarakan khususnya kepada masyarakat Jawa Barat dan juga pemerintah Jawa Barat agar senantiasa mewaspadai Jawa Barat dari LGBT ini. Dan kami hari ini datang membawa draft naskah akademik terkait bahaya LGBT yang akan kami sampaikan kepada pemerintah agar menjadi bahan rancangan terbitnya pergub ataupun perda anti-LGBT.
5: Secara terpisah, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengatakan, Pemprov Jabar berkomitmen untuk memberantas permasalahan terkait dengan penyebaran budaya lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT. Satu di antaranya adalah dengan membuat rancangan peraturan daerah atau Raperda khusus yang mengatur persoalan tersebut. Diharapkan Raperda tersebut dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan LGBT. Pasalnya, penyebaran budaya LGBT di Jabar saat ini sudah sangat meresahkan dan harus menjadi perhatian khusus.
7: Sudah sangat memprihatinkan karena ini sudah merambah semua kalangan, ASN, TNI, Polri, dan juga generasi-generasi muda kita. Saat ini sedang dibahas dan saya berharap ini betul-betul bisa menyelesaikan permasalahan LGBT di Jawa Barat. Kami, pemerintah Provinsi Jawa Barat, berkomitmen untuk memberantas seluruh praktik-praktik LGBT di Jawa Barat.
4: Empat ruang kelas di SD Negeri Sasana Wiyata 02 Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, rusak parah akibat atap yang nyaris ambruk. Kepala sekolah dan orang tua siswa kembali meminta pemerintah Kabupaten Bogor merealisasikan bantuan perbaikan yang sempat dijanjikan DPRD.
8: Lokasi sekolah berada tidak jauh dari kantor Kecamatan Sukaraja dan kantor pemerintah Kabupaten Bogor. Dari 8 ruang kelas yang dimiliki, 4 ruang kelas diantaranya mengalami kerusakan dan tidak lagi layak digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Pihak sekolah mengaku telah berulang kali mengajukan permohonan bantuan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, bahkan Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Bogor pernah meninjau langsung kondisi sekolah dan menyampaikan komitmen untuk mendorong perbaikan. Namun hingga kini belum ada realisasi pembangunan yang dilakukan. Untuk mengurangi risiko, pihak sekolah telah melakukan perbaikan sementara pada 3 ruang kelas menggunakan dana perawatan sekolah, sedangkan 1 ruang kelas lainnya masih dikosongkan karena dinilai membahayakan jika digunakan untuk kegiatan belajar.
2: Sejak dibangun belum ada realisasi, walaupun rusak berat seperti ini. Kami dari pihak sekolah sudah mengajukan berkali-kali ke Dinas Pendidikan melalui proposal, ajuan secara langsung datang ke kantor kabupaten, ke Dinas Pendidikan, tapi sampai hari ini belum ada.
8: Akibat keterbatasan ruang kelas yang layak digunakan, pihak sekolah terpaksa menerapkan sistem pembelajaran bergilir agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan.
4: Sebuah video yang memperlihatkan bendera merah putih terpasang di tengah tiang panjang viral di media sosial menjelang hari ulang tahun RI ke-81. Perekam dalam video bahkan menyinggung para koruptor, namun setelah ditelusuri bukan bendera setengah tiang.
9: Video diketahui direkam di Desa Sukamenak, Kecamatan Sukarame, Kabupaten Tasikmalaya. Dalam video, perekam menyebut suasana kemerdekaan tahun ini sangat menyedihkan. Ketua RT sekaligus Ketua Panitia HUT Kemerdekaan Desa Sukamenak, Tajid Mutakin meluruskan unggahan video itu. Ia memastikan tidak ada pengibaran bendera setengah tiang sebagai bentuk duka. Namun saat diambil gambar videonya oleh orang yang melintas dan diunggah di medsos, itu adalah kondisi pemasangan setengah tiang karena belum rampung pengerjaan mempercantik kampung. Menurut Tajid, tiang panjang itu memang disiapkan untuk menggantung lampu penerangan jalan dan bendera agar kampung semakin terang menyambut 17 Agustus. Karena prosesnya belum selesai, sebagian bendera masih terpasang di tengah tiang sehingga terlihat seperti setengah tiang.
3: Saya menyatakan video viral mengenai pemasangan bendera setengah tiang itu adalah bohong. Tidak benar. Di kampung kami pemasangan yang belum selesai, ternyata ada orang yang memviralkan. Orang tersebut tidak konfirmasi dulu ke pihak setempat. Makanya saya akan klarifikasi ke semua pihak bahwa pemasangan bendera
10: ada tiang bendera mau ditempelin dipasang di tiang lampu yang belum selesai.
9: Usai video viral, warga langsung bergotong royong memindahkan seluruh bendera ke ujung tiang. Hal senada disampaikan Kapolsek Sukarame, Ibtu Indra Firmansyah. Ia menegaskan tidak ada instruksi pengibaran bendera setengah tiang di wilayahnya. Dirinya juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah menyebarluaskan informasi yang belum dikonfirmasi, terutama yang berkaitan dengan simbol negara.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, sidang perdana pra-peradilan anggota DPRD Kota Banjar berinisial ARM di Pengadilan Negeri Banjar Selasa 28 Juli ditunda. Penundaan dilakukan karena pihak termohon Polres Banjar tidak hadir dalam persidangan tanpa memberikan alasan resmi. Herman Subekti, kuasa hukum ARM, menjelaskan pihaknya telah hadir sejak jam 9 pagi, namun hingga jam 11 pihak termohon tidak hadir sehingga majelis menunda sidang sampai 11 Agustus 2026 mendatang. Herman menambahkan, majelis hakim juga mengingatkan jika setelah dua kali pemanggilan termohon tetap tidak hadir, maka persidangan pra-peradilan dapat tetap dilanjutkan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam gugatannya, tim kuasa hukum menilai ada sejumlah tindakan penyidik Polres Banjar yang dinilai cacat formil. Mulai dari penetapan tersangka, penahanan, penetapan DPO, hingga prosedur penggeledahan. Tim menilai prinsip due process of law tidak terpenuhi.
11: Keterangan dari majelis hakim dari pihak Polres, alasan kenapa pihak Polres tidak hadir. Majelis tadi mengatakan sidang rapid ditunda sampai tanggal 11 Agustus. Namun kalau memang toh nanti setelah dua kali panggilan pihak termohon tidak juga hadir, sidang rapid akan dilanjutkan. Rapid ini terkait beberapa hal yang memang dirasa oleh tim kuasa hukum itu tidak tepat, dirasa oleh kami itu menyimpang, cacat formil.
4: Untuk diketahui, ARM ditetapkan tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan dengan modus pembangunan dapur program makan bergizi gratis. Korban Imas Yulia Nur Hasanah mengaku rugi Rp 243,1 juta. Rupiah. ARM ditangkap di Jakarta Timur setelah masuk DPO sejak Maret 2026. Ia dijerat pasal 492 dan pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara. Aksi perampokan bersenjata terjadi di sebuah minimarket di Kabupaten Majalengka. Aksi yang dilakukan dua pelaku itu terekam kamera pengawas atau CCTV. Dalam menjalankan aksinya, kedua pelaku menodongkan pistol, menembak seorang karyawan hingga terluka, lalu menyekap korban sebelum membawa kabur uang dari dalam brankas.
12: Peristiwa yang terjadi pada Senin malam ini dilakukan oleh kedua pelaku yang masuk ke dalam minimarket sambil menodongkan pistol dan mengancam karyawan. Pelaku kemudian memaksa karyawan menunjukkan lokasi penyimpanan uang. Tak hanya mengancam, pelaku juga melepaskan tembakan yang mengenai bagian pinggang korban sehingga korban mengalami luka. Setelah itu, pelaku menyekap karyawan sebelum menggasak seluruh uang yang berada di dalam brankas dengan nilai total kerugian sekitar 7 juta rupiah.
13: Kejadian jam 11 lebih 10. Udah tutup, cuman rolling down-nya kebuka sedikit. Pelaku dua orang menggunakan helm semua, pakai masker, berjaket. Pelaku ke dalam, langsung nodongin pistol, nembak ke area kasir satu kali, nggak kena, kena keserepet sama temannya ini. Dia tembak di bagian kaki, sampai pelurunya masih ada di kakinya, Pak. Lalu beliau ditunjukkan langsung ke brankas.
14: Berhasil membawa kabur apa aja?
13: Berhasil uang doang, Pak.
12: Usai kejadian, pihak minimarket langsung melaporkan perampokan tersebut ke Satreskrim Polres Majalengka. Hingga kini, polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas dan memburu kedua pelaku.
14: Kepala Dinas Teritorial Komando Armada RI TNI Angkatan Laut, Kolonel Laut Jan Luki Boy Siburian, didampingi unsur pemerintah Kabupaten Sukabumi, meninjau lokasi bencana pembangunan kembali Jembatan Lewi Dinding yang menghubungkan Kecamatan Jampang Tengah dan Kecamatan Gunung Guru.
15: Berdasarkan hasil rapat TNI Angkatan Laut, PT CMNP, dan pemerintah Kabupaten Sukabumi, pembangunan jembatan direncanakan dimulai pada awal Desember 2026. Dalam proses pembangunannya, proyek tersebut akan melibatkan berbagai unsur pemerintah serta masyarakat sekitar. Sementara itu, lahan milik warga maupun fasilitas umum yang terdampak pembangunan akan melalui proses pembebasan lahan sesuai ketentuan yang berlaku.
16: Sebenarnya kita melaksanakan dua survei jembatan, tapi dengan pertimbangan prioritas untuk pembangunan yang akan kita bangun, kita prioritaskan di Lewi Dinding untuk aktivitas di dua kecamatan. Survei lanjutan kedua untuk menentukan titik-titik mana yang akan digunakan oleh PT CMNP untuk melaksanakan pembongkaran.
15: Jembatan Lewi Dinding sebelumnya ambruk akibat diterjang banjir bandang luapan Sungai Cimandiri pada 28 Desember 2025 sehingga memutuskan akses penghubung antara Kecamatan Jampang Tengah dan Kecamatan Gunung Guru.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: Okay, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Okay. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi.
2: Indonesia, are you ready? Experience an authentic Aston Villa match day. Untuk pertama kalinya, juara UEFA Europa League 2025-2026, Aston Villa hadir di Jakarta dalam Aston Villa Pre-Season Tour Indonesia 2026. Saksikan Aston Villa menghadapi Indonesia All Stars dalam pertandingan yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Sabtu 1 Agustus 2026, jam 7 malam. One club, one match, one unforgettable experience. Rasakan atmosfer sepak bola kelas dunia, dukung Aston Villa secara langsung, dan jadilah bagian dari salah satu pertandingan internasional paling dinantikan tahun ini. Tickets are on sales now. Dapatkan tiket resmi Anda mulai dari Rp350.000 hingga Rp2.250.000 hanya di www.astonvillajkt.com. Aston Villa Pre-Season Tour Indonesia 2026, Saturday, 1 August 2026, Gelora Bung Karno Main Stadium Jakarta, promoted by Sound Rhythm. See you at GBK. Up the Villa. This event is supported by...
3: Hey, what's up, kalau muda? It's Ralbi. Need a fun soundtrack to get you through the middle of the day? I've got you covered.

ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda. Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live. Prambors mangkal bareng Alex. Tebak judul lagu berikut ini. Jawab sekarang dan kumpulin poinnya di prambors.live.

Masih dengan Alfie di Daytime Show on Prambors Radio Indonesia number one hit music station. Jam ini lagi ngebahas film baru nih kalau muda. Dan gak habis-habis gue lihat di threads di Instagram itu update tentang Spider-Man Brand New Day yang udah dirilis semenjak kemarin di Jakarta. So far gue belum nemuin review jelek yang ada di Instagram atau threads. Ratingnya aja tuh 90%an rata-rata. Di Rotten Tomatoes juga 90-an persen kalau muda. Ini jadi filmnya Tom Holland yang keempat untuk meranin Spider-Man, yang bikin dia tuh punya longest run Spider-Man as a superhero. Tobey Maguire punya 3 film, Andrew Garfield punya 2. Jadi gue penasaran banget sama si Brand New Day ini. Selain itu ada bintang Stranger Things kalau tahu namanya Sadie Sink kalau muda juga main di Brand New Day. Tapi dari kemarin karakternya belum dikasih tauin siapa. Banyak teori yang bilang dia itu jadi Jean Grey, jadi part of X-Men. Tapi emang belum dispoilin kemana-mana. Jadi yang tahu tuh baru yang nonton aja. Jadi daripada kena spoiler di internet, mending nonton duluan kalau muda. Spider-Man Brand New Day out now.

0: kecoh.
1: Hey, yang ketat ketat.
2: Ket apa cret?
1: Engkau lu sumringah banget lu. Dari mana?
2: Lo tahu nggak?
1: Apa cret?
2: Gue abis ngeliat yang ketat ketat.
1: Lo abis ngeliat yang ketat ketat.
2: Wih
1: gokil.
2: Keren kan?
1: Foto nggak? Foto nggak? Foto?
2: Enggak lah.
1: Video.
2: Nggak boleh di foto, nggak boleh di video kecuali media.
1: Waduh,
2: diliput media.
1: Iya ampun.
2: Mau lihat nggak lo?
1: Ih, mau dong cerita yang ketat-ketat cerita.
2: Lo mau ketat-ketat mau lihat?
1: Mau.
2: Ayo ikut yuk.
1: Mana cerita?
2: Nah ini dia nih. Tuh lihat tuh lagi ada pertandingan tuh ada ganda putra yang ini putri tapi single.
1: Oh iya.
2: Tuh. Tuh lihat pada ketat-ketat kan tuh lihat tuh.
1: Bajunya?
2: Enggak baju mama biasa. Enggak,
1: jangan bukan persaingannya tuh ketat-ketat tuh lihat tuh.
2: Oh my god. 2-1 lawan 2-2. Sekarang 2-2 lawan 2-3. Ketat banget ya ampun nih. Ketatnya ini lagi ada pertandingan bulu tangkis terbuka. Jadi pertandingannya tuh di laut terbuka.
1: Lalu enggak mikirin angin.
2: Pantai lepas.
1: Gimana bulu tangkis?
2: Ketat banget.

0: Hai, kaula muda, saya Pamungkas. Kalian akan ditemani kembali dengan
1: Tunggu 3 Agustus 2026 Prambors Mangka Lagi.
2: Abis lulus SMA, pengen kuliah kedokteran.
3: Tapi masih bingung cari kampus kedokteran dengan akreditasi unggul.
2: Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara jawabannya.
3: Akreditasinya unggul, berkarakteristik dokter Islami, meraih Q-Star Bintang 4 untuk perguruan tinggi di dunia, dan punya 11 laboratorium dasar dan klinik.
2: Plus, ada juga program elektif magang di universitas ternama di dalam dan luar negeri.
4: Pendaftaran gelombang kedua tanggal 21 Mei sampai dengan 5 Agustus 2026.
3: Langsung cek penbaru.umsu.ac.id atau datang ke kampus FK UMSU, Jalan Gedung Arca nomor 53, Medan.
2: FK UMSU juga makin lengkap. Sekarang udah ada S2 Ilmu Biomedis dan Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer.
5: Pendaftarannya udah dibuka sampai 26 September 2026.
2: More info, hubungi call center 0811-650-3941.
3: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Unggul, cerdas, dan terpercaya.
6: Kaula muda, siap nonton langsung duel raksasa Eropa. Chelsea FC versus AC Milan promoted by Nine Sport Inc. Live di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, 8 Agustus 2026 dan tiketnya bisa lo dapetin gratis dari Prambors. Ikutan kuis si paling bola Chelsea FC versus AC Milan. Caranya gampang banget. Buka prambors.live, klik banner si paling bola Chelsea FC versus AC Milan, terus kasih alasan paling gokil kenapa lo yang wajib nonton pertandingan ini. Kalau jawaban lo terpilih, siap-siap dihubungin sama Prambors. Jawab pertanyaannya di jam siaran gue, Ralfi, dan lo berkesempatan jadi pemenangnya. Satu orang beruntung bakal dapat 2 tiket buat nonton langsung Chelsea FC versus AC Milan di Jakarta. Periode kuis mulai 20 Juli sampai 7 Agustus 2026. Buruan, daftar sekarang di prambors.live dan buat info lengkapnya, langsung cek Instagram @prambors. Prambors, si paling bola.
7: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama temen, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

Makanya, jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Kota Bandung perkuat strategi cegah dan tanggulangi HIV/AIDS. BBGRM bukti nyata semangat gotong royong masih terjaga. Polisi tangkap pelaku penculikan perempuan warga Cililin. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung terus memperkuat komitmen dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Bandung, hingga Mei 2026 tercatat sebanyak 10.771 kasus HIV/AIDS secara kumulatif sejak tahun 1991. Faktor risiko penularan terbesar berasal dari hubungan seksual heteroseksual dengan persentase 38,53%. Dalam rapat koordinasi program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS tahun 2026 yang berlangsung Selasa 28 Juli 2026, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan penanggulangan HIV/AIDS tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan medis ataupun kebijakan semata. Menurutnya keberhasilan pengendalian HIV/AIDS sangat bergantung pada konsistensi, kedisiplinan, serta kolaborasi seluruh elemen masyarakat. Farhan mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat, mulai dari perangkat daerah, kecamatan, kelurahan, Dinas Kesehatan, Kementerian Agama, Basnas Kota Bandung, hingga berbagai organisasi masyarakat yang selama ini aktif mendukung upaya penanggulangan HIV/AIDS. Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat atau BBGRM menjadi bukti nyata bahwa semangat gotong royong masih terus terjaga dan menjadi kekuatan utama warga Kota Bandung dalam membangun lingkungan yang bersih, sehat, dan sejahtera. Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Bandung Erwin saat menghadiri kegiatan BBGRM ke-23 tahun 2026 di Kecamatan Bandung Kulon. Menurutnya kolaborasi antara Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau LPM, kewilayahan dan masyarakat menjadi modal penting untuk menghadirkan pembangunan yang lebih partisipatif dan tepat sasaran. Erwin berharap semangat kebersamaan tersebut terus terpelihara di setiap wilayah sebagai wujud kepedulian dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat untuk Kota Bandung yang lebih baik.
2: Sebenarnya bahwa ini adalah bentuk soliditas guyub antara pemerintah dengan elemen-elemen di masyarakat. Di antara BBGRM ke-23 ini tentunya ini menjadi formula yang bagus bagaimana di Bandung Kulon ini bisa tercipta kecamatan yang Baldatun, Baikopur, Bengkofur. Ternyata mereka guyub kompak mengadakan acara bagian ke-23 ini. Inilah sebagai awal mula pertama bagaimana Bandung Kulon ini masyarakatnya menitipkan pesan bahwa BBGRM ini, LPM ini, program ini, semua acara ini betul-betul bisa menjadi kebermanfaatan buat masyarakat dan Bandung Kulon. Dengan acara BBGRM ini, tentunya timbullah peran dari masyarakat Bandung Kulon, pertama memilah sampah, jangan buang sampah sembarangan, dan juga dibantu oleh para pengurus LPM dan semua berkolaborasi menciptakan Bandung Kulon yang bersih dan nyaman dan tenteram.
1: Meski saat ini cuaca kemarau, sejumlah komoditas kebutuhan masyarakat tidak mengalami kenaikan harga yang signifikan. Kepala Bidang Distribusi dan Perdagangan Pengawasan Kemeteorologian pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian atau Disdagin Kota Bandung, Meiwan Kartiwa mengatakan beberapa komoditas bahkan harganya turun seperti cabai merah, rawit hijau, dan cabai merah keriting. Selain harga turun, pasokan atau distribusi sejumlah kebutuhan pangan juga masih relatif aman. Tidak ada laporan kekurangan pasokan atau kebutuhan. Begitu juga tingkat permintaan yang masih relatif stabil.
3: Kita monitoring di beberapa pasar, seperti Palasari, Kosambi, Astana Anyar, Sederhana, Kitron, dan Ciawur Gelis. Nah, untuk yang beberapa yang turun itu misalkan cabai rawit merah turun dari sebelumnya. Ini kan harga rata-rata ya, dari 51 ke 44, seperti itu. Kemudian juga cabai rawit hijau dari 60 ke 56, cabai merah keriting dari 45.500 ke 39.500, cabai merah Tanjung masih tetap ya di 57. Sampai saat ini sih terkait ketersediaan beberapa barang kebutuhan pokok yang di beberapa pasar tradisional, alhamdulillah masih relatif aman. Kalau kemarau yang paling sering terjadi naik turun itu kan sebenarnya sebenarnya di sayuran ya, termasuk cabai seperti itu, naik turunnya itu sebenarnya. Tapi alhamdulillah sampai saat ini sih masih relatif stabil lah pasokan ke petani.
4: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Anggota Komisi 3 DPRD Kota Bandung, Andi Rusmana, menyayangkan tidak dialokasikannya anggaran untuk penambahan ruang terbuka hijau atau RTH di Kota Bandung. Menurut Andi, RTH di tiap daerah sudah disebutkan dalam undang-undang, yaitu sedikitnya 30% dari total luas wilayah. Oleh karena itu, pemerintah Kota Bandung diminta berupaya menambah luasan RTH dengan cara apapun. Yang penting harus ada penambahan meskipun sedikit demi sedikit.
5: Ya, terkait dengan Kota Bandung, kemarin Komisi 3 ekspos dengan teman-teman DPKP 3 dan di sana disampaikan bahwasanya tidak adakan ini di DPKP-nya, mengingat masih kurangnya ruang terbuka hijau di Kota Bandung. Amanat undang-undang 30%, kemudian data yang hari ini dapat oleh teman-teman berapa? 13%, dan saya saat menyaksikan di mungkin di bawah, masih di bawah 10% gitu. Kalau misalkan kita lihat real gitu ya, RTH hari ini di Kota Bandung, kalau kita lihat kan ini banjir kan semakin hari semakin bertambah gitu ya. Nah, ruang terbuka hijau ini kan harusnya semakin hari semakin bertambah juga, apalagi kan ini masih sangat jauh kalau bisa 10% ke 30%.
1: Setiap anak berhak tumbuh di lingkungan yang aman, bahagia, dan dipenuhi informasi yang sehat, terutama yang dihadirkan melalui media siaran. Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Jawa Barat, Almadina Rahmaniar, mengajak seluruh orang tua, pendidik, media, dan masyarakat untuk bersama-sama menghadirkan tayangan yang mendidik, ramah anak, serta mendampingi mereka dalam menggunakan media digital secara bijak. Terlebih saat ini anak-anak dapat dengan mudah mengakses berbagai konten media sosial melalui gawai mereka. Oleh karena itu, orang tua harus ikut mengawasi perkembangan pemakaian gawai anak-anaknya agar tidak mengakses konten yang belum tentu pantas untuk mereka lihat. Almadina menyatakan KPID Jabar terus berkampanye untuk menjadikan lembaga penyiaran menyajikan konten yang bermanfaat dan sehat.
6: Di era digital, anak-anak memiliki akses informasi yang luar biasa luas. Dalam hitungan detik, mereka bisa belajar banyak hal. Namun, dalam hitungan detik yang sama, mereka juga bisa terpapar konten yang belum tentu sesuai dengan usia dan tumbuh kembangnya. KPID Jawa Barat terus mendorong hadirnya tayangan yang berkualitas, edukatif, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. Sebab setiap konten yang mereka lihat hari ini akan ikut membentuk cara mereka berpikir, bersikap, dan memandang masa depan. Menjaga anak adalah tanggung jawab kita bersama. Mulailah dari rumah, dari pilihan tontonan, dan dari cara kita mendampingi mereka di ruang digital. Karena keluarga merupakan madrasah pertama bagi anak. Mari bersama kita ciptakan ruang siaran dan ruang digital yang aman, sehat, dan penuh inspirasi bagi seluruh anak Indonesia.
1: Pelarian seorang pria berinisial MRSA 23 tahun berakhir setelah ditangkap polisi di tempat persembunyiannya di wilayah Denpasar, Bali. Kapolres Cimahi Ajun Komisaris Besar Polisi Niko Adiputra mengatakan, tersangka menculik korban berinisial MN 23 tahun, warga desa Ranca Panggung, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat, yang merupakan mantan kekasih tersangka. Dalam proses penculikan tersebut, tersangka membawa korban hingga ke kawasan Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Setelah membawa lari korban, tersangka mengembalikan korban ke daerah asalnya, namun tidak diantar sampai ke rumah karena tersangka langsung melarikan diri. AKBP Niko menambahkan penyidik masih menggali keterangan dari tersangka terkait motif dari aksi penculikan tersebut.
7: Pelaku sudah berhasil diamankan oleh Satreskrim Polres Cimahi di Provinsi Bali, di mana pelaku diamankan MR 22 tahun yang mana mempunyai hubungan dengan korban adalah mantan pacarnya. Dan secara singkatnya bahwa korban sampai akhirnya berhasil atau dibawa oleh pelaku karena memang adanya ancaman dari pelaku terhadap korban karena korban akan dibunuh bila mana tidak mengikuti keinginan daripada pelaku.
1: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: kaulah muda, gue Dasin Tiffany. Oh my god, gue cuma mau ngasih tahu nih.
1: Tunggu 3 Agustus 2026, Prambors mangkal lagi.
2: Hello, this is Captain Ed speaking.
3: Satu hari ini nanti adalah hari Senin, ketemu kamu lagi crew. I miss you already, miss you and love you always. See? I mean, I see a different side of you, Jazzy. Biasanya kamu hahihi. Tapi biasanya orang yang paling hahihi itu memendam sesuatu, crew. So thank you for the confession in the morning. Bagus, seperti itu mainnya. Silakan yang lain mau join? Go ahead, be my guest. Tadinya dukung siapa, kemudian sekarang support siapa? Raffi, jagoan kita sama-sama pulang bareng waktu itu.
4: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai, ada gue, Captain Eda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif, barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
2: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
5: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
6: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
5: Special performance yang bikin merinding.
7: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
5: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
8: Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live. Prambors mangkal bareng Alex. Tebak judul lagu berikut ini. Jawab sekarang dan kumpulin poinnya di prambors.live.

panitia untuk dapat. Tapi VIP sama Wow sudah habis tadi, yang harganya di hampir 10 juta itu. Let's see and do a live update. Tiket mana aja yang masih available? Oke, okay, VIP West habis, VIP East masih ada. Sisanya masih ada semua kalau muda, bisa dicek di Jakarta. Dan kalau lu pengin bundling sama hotel, misalkan lu lagi dengerin di luar kota nih sekarang dan lu pengin ke Jakarta pada hari itu, masih bisa kalau muda. Yang di Fairmont ada, di Art Hotel ada, harganya itu puluhan juta. Yang Fairmont 28 juta, yang Art Hotel 12 juta dan seterusnya. Oh ternyata tiketnya masih ada nih, gak war-war banget ternyata kalau muda. Tapi menurut gue lu beli sekarang sih, karena kapan lagi nonton Kanye West live in Jakarta. Ini dia pertama kali kesini, walaupun gue udah gak dengerin album-album barunya Kanye West. Yang Bully apalagi yang terakhir gue kurang dengerin. Tapi gue a big fan of his previous albums yang awal-awal, kayak Graduation, College Dropout. Gue jatuh cinta sih sama album itu. Makanya untuk gak nonton Kanye di Indonesia itu gak mungkin. Jadi gue udah secure my tickets and I will see you on D-Day kalau udah. Kita lanjut dulu sama satu lagi dari Kenya Grace here on Prambors Radio Indonesia, number one hit music station. This one is called Strangers, playing now. Ralph until 3 in the p.

0: music station.
1: Ternyata One Juicy Lucy pernah ditemenin mantannya pas take vokal lagu Hahaha.
2: Oh, pas take vokalnya ditemenin sama ditemenin sama seseorang. My ex.
3: Oh, your ex. Siapa?
2: Ya itulah.
3: Siapa?
2: Adalah.
3: Terus Jim. Iya. Sama mantan ya, sama mantan.
2: Suka.
3: Iya. Jadi di vokal booth gitu ditemenin.
2: Enggak di vokal booth lah. Bahaya kalau di vokal booth. Nah, ditemenin dia di luar ya, di ruang monitornya.
3: Oh, oke. Dan itu membuat lo
2: dia juga operator
3: gitu. Oh, ternyata. Iya. Halo.
2: Si Mas siapa gitu namanya?
3: Oh, Om.
1: Tonton keseruan Kapten Eda ngobrol bareng Juicy Lucy cuma di YouTube channel Prambors Radio. Langsung aja like, subscribe dan klik lonceng notifikasinya ya.
4: This is non-stop hits. We got more hit music, y'all, on Prambors.
0: Indonesia. Number one hit music station.

0: Dan Alfie masih nemenin lo di Prambors Radio Indonesia number one hit music station on my show called The Daytime Show. Dan kita lagi bagi-bagiin tiket nonton bola Chelsea FC lawan AC Milan di Jakarta tanggal 8 Agustus nanti. It's time for Si Paling Bola. Si Paling Bola Chelsea FC versus AC Milan presented by Nine Sport Inc. Masih ditunggu buat yang pengen ikutan, kapan lagi lu nonton dua tim Eropa di Jakarta kalau muda? Caranya tinggal ke prambors.live, abis itu klik banner Si Paling Bola Chelsea FC versus AC Milan. Isi data diri lu dengan lengkap, abis itu kasih kita alasan kenapa lu yang layak dapetin tiket itu dan nonton live. Kalau jawaban lu cukup menarik, akan dikontak sama tim Prambors dan akan ditelepon on air sama gue di jam siaran gue. Sampai tanggal 7 Agustus kita tungguin. And now on the phone sudah ada Sierra. Halo.
1: Halo.
0: Sierra, kamu ikutan Si Paling Bola Chelsea FC versus AC Milan. Lagi di mana kamu sekarang?
1: Lagi di kantor.
0: Oh, lagi di kantor. Break sebentar ya buat telepon Prambors. Santai kan?
1: Santai.
0: Oke, thank you Sierra. Sierra, kamu ngefans sama AC Milan atau Chelsea?
1: Aku sama Chelsea.
0: Ah, belum ada yang ngefans sama AC Milan dari kemarin. Kenapa lu suka Chelsea dan sejak kapan lu suka sama Chelsea?
1: Kenapa pas waktu zaman Hazard, kayak pas SMP tahun 2013-an.
0: Eden Hazard.
1: Karena sama Eden Hazard sama Oscar sih gitu.
0: Oscar. Terus jadi Terus jadi apa? Sierra?
1: Ngikutin Chelsea-nya.
0: Oh, jadi ngikutin Chelsea setelah ngikutin dua pemain itu.
1: Ya gitu.
0: Oke. Kalau gitu udah, apa sih nama fans Chelsea? The Blues, The Blues. Kamu merupakan bagian dari The Blues, berarti bisa lah ya menjawab beberapa pertanyaan yang akan gue sampaikan ke lo yang mencakupi Chelsea dan AC Milan. Siap, Sierra?
1: Siap, bismillah.
0: Oke, pertanyaan pertama. Hari Rabu 29 Juli. John Terry, gampang ini mah. Merupakan legenda klub AC Milan atau B Chelsea?
1: Chelsea.
0: Ah, sudah pasti. Aku pun bisa jawab itu. Oke. Pertanyaan kedua. Didier Drogba mencetak gol penyeimbang di final UCL 2012 atau UEFA Champions League 2012 pada menit keberapa? A, menit ke-88, B, menit 90 plus 4.
1: Waduh.
0: Apakah A? 88. Hey, 88 atau B 90 plus 4.
1: Kayaknya 88 ya.
0: 88. Benar ya? Kita lock ya. Bismillah ya, Sierra ya.
1: Iya.
0: Oke, 88 adalah jawaban yang tepat. Kamu aman. Satu lagi, siap ya?
1: Ya,
0: oke. Yang terakhir, pertanyaan ketiga. Franco Baresi merupakan legenda klub A Chelsea, B AC Milan.
1: Kayaknya aku belum pernah dengar Franco Baresi sih di Chelsea.
0: Jadi?
1: Bismillah di AC Milan aja
0: deh. AC Milan. Jadi yang benar itu Franco Baresi ternyata adalah legenda AC Milan. Betul, betul. Congrats Sierra. Hampir salah ya tadi, tapi untung lu bisa jawab semua. Yang berarti lu dapetin 2 tiket buat nonton Chelsea FC versus AC Milan live di Jakarta tanggal 8 Agustus nanti. Mau ngajak siapa sih, Ara?
1: Mau football date sama Ayang.
0: Oh, sama Ayang football date, silakan. Ayangnya fans Chelsea atau AC Milan nih?
1: Dia fans MU.
0: Gak apa-apa lah ya, yang penting nonton pemain-pemain Champions League di Jakarta, iya gak sih? Udah lumayan bersyukur lah, walaupun bukan MU sih. Tapi yang penting tiket gratis dari Sierra. Congrats ya Sierra ya, sekali lagi. Oke, thank you Sierra. Boleh, kalau mau kembali ke kubikel untuk bekerja, silakan. I won't take much of your time. Bye Sierra.
1: Bye.
0: Oke, itu dia Sierra. Hampir aja kalau mudah salah jawab dan gak dapetin 2 tiket untuk nonton Chelsea FC versus AC Milan. Dan buat lo yang mau ikutan kuis Si Paling Bola Chelsea FC versus AC Milan masih berlangsung sampai 7 Agustus dan dapetin kesempatan buat nonton mereka live tanggal 8 Agustus di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kalau lo mau beli extra tickets juga bisa buat tanggal 8 nanti. Tersedia di Goers. For more info, check dan follow Instagram 9 Sport Inc. Si paling bola Chelsea FC versus AC Milan presented by Nine Sport Inc.

0: Hai kawulan muda, aku Bernadia. Yeay, saya excited. Aku cuma mau ngasih tahu kalau kamu akan kembali ditemani sama
1: Tunggu 3 Agustus 2026. Prambors mangkal lagi.
2: Wah, panas juga ya main padel.
3: Time out. Minum cheers dulu dong.
2: Segar, ini ya alkalin ya?
3: Iya, Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif.
1: Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
4: Siap nonton langsung duel raksasa Eropa. Chelsea FC versus AC Milan promoted by Nine Sport Inc. Live di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta 8 Agustus 2026 dan tiketnya bisa lo dapetin gratis dari Prambors. Ikutan kuis si paling bola Chelsea FC versus AC Milan. Caranya gampang banget. Buka prambors.live, klik banner si paling bola Chelsea FC versus AC Milan, terus kasih alasan paling gokil kenapa lo yang wajib nonton pertandingan ini. Kalau jawaban lo terpilih, siap-siap dihubungin sama Prambors. Jawab pertanyaannya di jam siaran gue, Ralfi, dan lo berkesempatan jadi pemenangnya. Satu orang beruntung bakal dapat 2 tiket buat nonton langsung Chelsea FC versus AC Milan di Jakarta. Periode kuis mulai 20 Juli sampai 7 Agustus 2026. Buruan, daftar sekarang di prambors.live dan buat info lengkapnya, langsung cek Instagram at Prambors. Prambors, si paling bola.
5: This is non-stop hits.
6: We got more hit music, y'all.
5: On Prambors.
7: Indonesia.
5: Number one
7: hit music station.

Just my menuju ke jam 3 sore ini kalau mudah. Waktunya Raffi pamit dulu. Thank you udah nemenin gue dari jam 11 tadi. Tomorrow is gonna be an exciting day untuk Prambors, karena kita ada event kecil-kecilan lah di salah satu tempat di Jakarta Selatan, and we're gonna have some big news for you. Jadi tungguin aja. Ini on air digital, semua akan kita bombardir dengan konten-konten dan breaking news gebrakan baru dari Prambors. Jadi tungguin aja kalau mudah. Thank you udah WhatsApp juga dari tadi. It's midweek, two more days till the weekend. Hang tight kalau mudah. Semangat, semangat, semangat. Gue bakal nemenin terus kok kalau siang hari dari jam 11 sampai jam 3 sore. So that being said, happy Wednesday and I'll see you tomorrow kalau mudah. Sekarang lagu terakhir Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Stick around, nanti ada Kenny Jafar jam 4 sore.

0: wargi Kanyaah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Hai, kaula muda, ini Soleh Solihun. Prambors mangkal lagi.
1: Tunggu 3 Agustus 2026. Prambors mangkal lagi.
2: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
3: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
2: Special performance yang bikin merinding.
4: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
2: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
5: Bro, habis basket gini jerawat lu langsung pada nongol semua dah.
6: Iya nih, gue jadi gak pede nih.
5: Tuh, belum lagi muka lu minyakan.
6: Gue juga ngerasa gitu lagi. Mana abis ini mau jalan sama gebetan, bro.
5: Yaudah deh, nih solusi dari gue. Men's Biore Acne Bright Care.
6: Emangnya bisa beneran, bro?
5: Beneran. Soalnya, Men's Biore Acne Bright Care ini udah 3-in-1 benefit. Ini bisa ngelawan jerawat, ngangkat minyak, cerahin muka lu sekaligus juga bisa.
6: Kok bisa sekaligus semua ya?
5: Iya iyalah, soalnya di dalamnya udah ada kandungan tea tree oil buat lawan bakteri penyebab jerawat. Ada vitamin C buat cerahin, dan ada aqua hydration yang bisa bikin muka lo tetap terhidrasi.
6: Pantesan muka lo kayak lebih bersih gitu, bro.
5: Iya dong.
6: Ya udah, gue bagi Men's Biore Acne Bright Care punya lo dulu lah.
5: Padahal kan lo bisa banget dapetin di e-commerce atau di minimarket terdekat juga ada.
6: Bagi tuh indah, bro.
5: Indah buat lo doang kali.
6: Mantep, bro.
5: Men's Biore Acne Bright Care. Jerawat nyerah, wajah cerah. Bikin lo jadi siap tampil awesome.
7: Kaula muda, gimana kalau bulan Agustus nanti lo gak cuma dengerin lagu Alex Warren, tapi nonton konsernya langsung di Singapura? Bareng Warner Music Indonesia dan Prambors, semuanya bisa kejadian lewat Mangkal bareng Alex. Mulai 27 Juli sampai 7 Agustus 2026. Dengerin terus Prambors seharian dan tungguin alert Mangkal bareng Alex. Begitu alertnya muncul, langsung tebak judul potongan lagu Alex Warren di Prambors.live. Setiap hari, Prambors bakal ngasih kesempatan buat kaula muda terbang ke Singapura nonton Alex Warren. Tanggal 18 Agustus 2026, plus bawa pulang official merchandise-nya Alex Warren. Gak cuma itu aja kaula muda, akomodasi sama uang saku kita tanggung. Lo cukup siapin paspor aja. Info lengkapnya, cek Instagram @prambors atau langsung klik prambors.live.
8: This is my station.
9: Prambors.
10: Indonesia.
9: Number one hit music station.

0: Bor semangka lagi. Seneng banget denger radio ini dengan para wadia balanya.
1: Tunggu 3 Agustus 2026. Prambors Mangka Lagi.
2: Ini dia lagu Sadra dari Funny Bench yang dibawain live di kantor Prambors.

0: Hai kawula muda, ini Panji Pragiwaksono. Gokil, Prambors Mangka lagi. Gue yakin banget.
1: Tunggu 3 Agustus 2026, Prambors Mangka lagi.
2: Duh, gelang emas gue patah. Cincin juga udah gak muat. Jual gimana ya?
3: Hah? Masa lo gak tahu sih? Langsung ke I Love Emas lah. Lagi hits banget loh. Terima perhiasan dalam kondisi apapun.
2: Hah? Emang bisa?
4: Ya bisa dong. I Love Emas, pelopor nomor 1 di Indonesia yang bisa beli perhiasan harga tinggi dalam kondisi apapun. Mau rusak, patah, anting tinggal sebelah, atau berat kurang dari 1 gram, semua bisa. Metode pengecekannya pakai alat canggih tanpa gosok. Cepat, akurat, dan I Love Emas juga membeli logam mulia lain. Kayak perak, platinum, palladium, rhodium, dan berlian. I Love Emas ada di Jabodetabek, Cikarang, Bandung, Surabaya, Bali, Medan, Makassar, Semarang. Hadir cabang baru di Solo dan akan hadir juga di Palembang. More info, cek www.iloveemas.co.id atau hubungi 0822-773-0000. Ingat, cuma I Love Emas, bukan yang lain. Solusi jual emas, hanya I Love Emas. Jual emas harga puas.
5: Pagelaran Sabang Merauke, hanya Indonesia yang punya.
6: Hai semuanya, aku Raisa. Senang sekali tahun ini bisa bergabung di panggung Pagelaran Sabang Merauke, hanya Indonesia yang punya, sebagai Sri Kandi.
7: Hai, saya Rayunita. Super excited dan gak sabar. Kira-kira ada kejutan apa lagi ya tahun ini?
8: Halo, kami Padi Ribon. Jangan lupa datang dan saksikan pagelaran Sabang Merauke hanya Indonesia yang punya.
9: Hikayat Sri Kandi Nusantara.
5: Hikayat Sri Kandi Nusantara. Pertunjukan budaya kolosal dan spektakuler bersama Raisa, Yura Yunita, dan Padi Reborn, serta 700 seniman dari Sabang sampai Merauke. 21 sampai 23 Agustus 2026 di Indonesia Arena Senayan, Jakarta. Beli tiketnya di tiket.com sekarang juga. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram @pagelaransabangmerauke.
10: Hey, what's up, kawula muda? It's Ralbi. Need a fun soundtrack to get you through the middle of the day? I've got you covered. Prambors

0: Hai kalau muda, ini waktunya lo mendengarkan Prambors News yang dipersembahkan oleh Pertamina Dex Durable Engine Extreme Performance. Spider-Man Brand New Day kantongi skor 90% di Rotten Tomatoes, disebut jadi titik balik Spider-Man MCU. Selengkapnya abis yang satu ini. Kaulah muda, mau mesin diesel kesayangan lo punya performa juara dan tetap awet? Yuk, gunakan Pertamina Dex sekarang juga. Pertamina Dex adalah bahan bakar diesel berkualitas tinggi dengan setan number 53 yang bikin tarikan mesin makin bertenaga dan pembakaran sempurna. Selain itu, Pertamina Dex punya aditif untuk membersihkan ruang bakar dan telah teruji standar Euro 4. Jadi, mesin kamu akan tetap bersih dan emisi gas buang yang lebih ramah lingkungan. Jangan tunggu nanti. Sayangi kendaraan lo dengan selalu isi Pertamina Dex di SPBU Pertamina terdekat. Pastikan bayarnya pakai My Pertamina. Lo bisa buktiin sendiri ketangguhannya dan berlimpah promonya. Cek juga Instagram @dexseriesid untuk tahu berbagai manfaat bahan bakar berkualitas dari Pertamina. Sekarang kita lanjut ke Prambors News yuk.
1: Prambors News.
0: Spider-Man Brand New Day akhirnya mendapat respon perdana dari para kritikus. Hasilnya pun cukup menjanjikan. Film terbaru Tom Holland itu langsung meraih skor 90% di Rotten Tomatoes berdasarkan 140 ulasan, menandakan mayoritas kritikus memberikan penilaian positif. Banyak review memuji arah baru cerita Peter Parker setelah No Way Home. Alih-alih kembali mengandalkan multiverse, film garapan Destin Daniel Cretton ini disebut lebih fokus mengeksplorasi perjalanan Peter sebagai Spider-Man sekaligus memberi ruang untuk perkembangan karakternya. Meski belum semua kritikus sepakat, sebagian besar ulasan tetap mengarah ke respon positif. Ada yang merasa film ini masih membawa beban Marvel Universe, tapi nggak sedikit juga yang menyebutkan Brand New Day sebagai titik balik yang berhasil mengembalikan nuansa Spider-Man yang selama ini dirindukan oleh fansnya. Sekian dulu kalau udah untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
1: Prambors News.
2: Prambors Radio Indonesia number one hit music station. Hai hai kalau muda. Selamat sore di hari Rabu ini jam 4 sore. Kenny Jafar sudah siap menemani lo. Katanya ini hari terakhir gue kalau muda. Gue juga bingung kenapa udah hari terakhir aja ya. But I'm also live on my TikTok @kenny.jafar. Kalau misalnya mau lihat poni gue yang tiba-tiba ngangkang begini, gue gak tahu kenapa apa yang terjadi dengan rambut gue. But I win anyway, hit me up 0811 607 1022. Sampai jam 8 malam, Kenny Jafar temenin kamu.

0: Udah siap belum?
1: Belum!
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.
4: Hello, this is Captain Edda speaking.
5: Satu hari ini nanti adalah hari Senin, ketemu kamu lagi crew. I miss you already, miss you and love you always. See? I mean, I see a different side of you, Jazzy. Biasanya kamu hahihi. Tapi biasanya orang yang paling hahihi itu memendam sesuatu, crew. So thank you for the confession in the morning. Bagus, seperti itu mainnya. Silakan yang lain mau join, go ahead, be my guest. Tadinya dukung siapa, kemudian sekarang support siapa. Raffi, jagoan kita sama-sama pulang bareng waktu itu.
6: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai, ada gue, Captain Edda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif, barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Edda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
4: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
7: Mens Biore mempersembahkan festival anak SMA terbesar se-Indonesia, Mens Biore Awesome School Fest 2026. Bakalan ada penampilan spesial dari The Adapts, Bara Suara,

0: Sabtu 5 September 2026 Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Beli tiketnya sekarang cuma 100.000 aja udah bisa nonton semuanya. Mens Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live. Prambors mangkal bareng Alex. Tebak judul lagu berikut ini. Jawab sekarang dan kumpulin poinnya di prambors.live.

0: Kenny Jafar di Prambors Radio. Ada apa sih semingguan ini gue nemenin kaula muda? Aku juga gak tahu. Yang pasti nih besok ada sesuatu yang menurut gue apa ya, dibilang baru banget enggak, tapi dibilang tidak baru juga baru. Aduh, bingung deh cara mendeskripsikannya gimana. Tetapi all the new Prambors, the all new Prambors, nah kebalik-balik tuh bahasa Inggris gue, bakal hadir 3 Agustus kalau muda.
1: Oh my god.
0: Jadi itu juga kenapa gue siarannya itu cuma sampai hari Rabu. Jadi kesempatan lu cuma sampai jam 8 malam nih say hi ke gue. Ya 0811-607-1022. By the way, gue pengen cerita nih. Ini cerita sedih atau enggak ya? Kalau lo join di live gue di TikTok @kenny.jafar, lu bakal bisa melihat betapa poni gue ini semaunya sendiri ya. Bahkan tadi ada yang bilang kayak, "Chicken, poni kamu kayak Amel Carla yang zaman dulu." Dilihat-lihat iya juga ya. Gue tuh sekarang lagi punya microbangs namanya kalau muda. Jadi si poninya itu lebih naik atau lebih tinggi daripada alis, ya kan? Biasa kan kalau cewek-cewek yang estetik itu poninya tuh kayak nutup-nutupin alis atau bahkan ada yang nutupin mata. Gue bingung banget cara liatnya gimana, Shay, gitu kan? Nah, tapi kalau microbangs itu adanya di atas alis, ya kan? Cuman punya alis kayak gini tuh susah banget kalau muda. Jujur, gue tidak mempercayakan orang-orang untuk ngeblow atau bahkan untuk mencatok poni gue. Karena kejadiannya kayak gini gitu. Yang kanan ke kiri, yang kiri ke kanan, yang di tengah bolong. Kayak pantat bayi. Aduh, enggak banget. Dan gue juga gak bawa catokan gue. Jujur, poni yang gagal itu bisa merusak mood gue hari itu. Nah, coba kalau muda, dari penampilan lo, yang paling lo jaga tuh apa sih? Yang kalau misalnya itu salah, aduh udah deh, hari gue ancur deh. Coba kasih tahu ke gue di 0811-607-1022, gue tungguin, ya kan? Jangan sendirian aja dong, gue di ruangan Prambors sih sendirian ya. Bisa telepon atau bisa WhatsApp, oke? Okay?

0: Masih ditemenin sama Kenny Jafar di Prambors Radio. Dan tadi gue tuh sempat ngebahas soal poni gue kalau muda yang dicatokin sama orang salon. Bukan dicatokin sih, di blow gitu kan. Terus kayak gue berasa, duh ngangkang lagi nih poni ya kan. Dan itu membuat mood gue jadi berantakan. Nah gue nanya kan ke TikTok kayak, apa sih yang membuat mood lo tuh berantakan dari style lo gitu ya. Jadi kalau misalnya itu salah, wah udah deh, berantakan deh hari gue gitu ya. Nih gue udah dapat beberapa voice note di WhatsApp-nya Prambors 0811-607-1022. Coba kita dengerin. Di mana ya cara puternya? Kok aku sudah lupa.
1: Halo, gila udah lama banget nih gak pernah ngechat-ngechat lagi. Iya. Sumpah gue mau cerita juga. Sama lagi kayaknya berapa bulan, ya, 3 bulanan. Mm-hmm. Jadi gue habis treatment, yeah. Terus udah kayak gitu, gue minta tolong dong sama salonnya buat potongin poni. Dan ternyata gila itu hasilnya jelek banget. Maksudnya kayak, mm-hmm, kalau lu gak bisa buat motongin poni, better gak usah gak sih?
0: Sabar Diana.
1: Dan itu poninya sampai sekarang kayak masih kependekan. Terus jadi jelek dan gue jadi gak pede. Buat kalian kalau muda tolong share dong, kira-kira vitamin rambut apa ya yang bagus, yes, buat cepat manjangin rambut sama ngelebatin gitu. Thank you.
0: Terima kasih. Ternyata Diana dari Bogor malah menanyakan rekomendasi. It's okay. Tapi menurut pengalaman gue, poni itu justru jangan dikasih hair oil. Karena kalau enggak dia bakalan jadi lepek banget. Kalau gue sejujurnya, gue itu punya satu catokan ya. Catokannya itu bukan khusus buat poni sih, tapi si lempengannya itu sedikit lebih kecil ya daripada catokan lainnya. Dan gue selalu set itu di suhu 120. Jadi kalau buat poni jangan terlalu panas, karena nanti dia bisa jigrak gitu. Wow, aku tukang Johnny Andrean kah? Nih ada lagi katanya Tiara. Tiara juga mengirimkan pesannya lewat WhatsApp.
2: Hai Chicken.
0: Hai.
2: Aku juga suka poni microbangs, tapi baru inget mesti potong setelah, yes, lihat Chicken di IG. Baru nyadar, waduh poni aku udah kepanjangan, panjang, sama udah berantakan banget.
0: Ya. Iya sih, memang kalau punya poni itu salah satu dilemanya adalah gue potong atau panjangin. Panjangin jadi kayak curtain bangs gitu, belum bisa nih lihat ya kan. Tapi kalau dipotong terus gak bakal punya hairstyle yang beda-beda gitu. Aduh, susah banget sih jadi cewek. Enakan jadi cowok kan. Tapi sekarang cowok juga banyak yang punya poni dan catokan ya. Ya udah ayo ngobrol deh 0811-607-1022 di Prambors.

0: station.
1: Master of Five.
2: Welcome to Master of Five. Ini 5 peraturan aneh pada saat berwisata.
3: Nomor 3, sini.
2: Di nomor 3, di Athena, Yunani, dilarang pakai high heels. Pemerintah setempat melarang keras wanita yang memakai sepatu tersebut saat datang ke destinasi bersejarah seperti situs-situs kuno di Athena. Kenapa? Karena dianggap bisa merusak lantai-lantai pada bangunan-bangunan bersejarah di sana.
3: Oh,
4: keren. Bisa merusak plafon.
2: Situ Spider-Man yang lantai-lantai itu, bro.
3: Iya, bro.
2: Kamu teganya membiarkan aku terlantai-lantai,
3: terlunta-lunta.
2: Yo.
3: Situs kuno itu, bro, adalah ketika si Nobar, nama teman lo, nanya, itu apa itu namanya itu lengan ya, itu yang di tangan itu yang runcing ya, situs kuno.
2: Sikut itu, no.
3: Itu bapak, betul.
2: Ah,
3: terus si no lagi santai gitu, situs kuno. Situs sekut, no, gitu.
2: Di nomor 3, Athena, Yunani, dilarang pakai high heels.
3: Athena itu, bro, seperti Maradona, seperti Pele gitu, bro. Agak kate tapi mempesona.
2: High heels itu, bro.
3: Iya, bro. Ya, bro.
2: Jangan sampai ketemu atau dapat cewek yang model ini, bro.
3: Karena
2: kenapa, bro? Karena cewek high heels tuh dari jauh, hai. Dari deket,
3: Allahu Akbar, setan itu, Pak. Apa gimana?
4: Gue gemes liat bibirnya, mau pengen gue jambret.
3: Jambret kan tarik paksa, bang.
2: Ini adalah peraturan-peraturan aneh pada saat berwisata.
0: Ihi, nomor 2 nih.
2: Di nomor 2, Swiss. Swiss. Oh, Swiss.
3: Ya, toiba.
2: Swiss.
3: Nah, ini bukan yang tar aja ya, bapak-bapak.
2: Oh,
3: ya.
2: Iya, sorry. Dilarang menyiram toilet setelah jam 10 malam.
3: Lah.
2: Bukan,
3: berisik kali, Pak, ya. Berisik.
2: Swiss kan terkenal akan kecantikan pegunungan Alpen dan Danau Interlaken. Betapa tidak, beberapa apartemen dan penginapan di Swiss melarang wisatawan untuk menyiram toilet setelah pukul 10 waktu setempat. Tidak hanya itu, mereka juga melarang wisatawan untuk tidak buang air kecil sambil berdiri setelah jam 10. Karena bunyi air di toilet saat larut malam bisa mengganggu kenyamanan tidur orang lain.
3: Ya, buset, sunyi banget.
2: Jadi bunyi kebiush sama curr. Yang dilarang ternyata adalah penginapan di sana melarang wisatawan untuk menyiram toilet kamar lain.
3: Karena kan prosesnya panjang, Pak. Harus permisi dulu.
2: Harus ketemu dulu. Kenapa dilarang disiram toiletnya?
3: Karena apa?
2: Karena takut tumbuh.
3: Oh, disiramin kan bisa tumbuh.
2: Kenapa dilarang?
3: Kenapa?
2: Karena gak boleh.
3: Benar juga loh, Cong.
4: Ini juga sama orang tua.
2: Di nomor 2, Swiss, dilarang menyiram toilet setelah pukul 10 malam.
4: 10 malam itu, bro?
3: Iya, bro.
4: Ah, diambil.
5: Lu malam-malam lagi mau masuk rumah ngeliat orang manjat pagar.
4: Tuh, bro.
2: 10! Mam! Siapa lu?
3: Maling! Ah, diambil lah.
2: Menyiram itu, bro. Lu lagi jalan nih di Taman Safari. Kencang.

0: Tiba-tiba ada yang di depan mobil lo, menyiram,
1: monyet,
0: monyet, rem.
1: Ada monyet, Pak. Oh, ada monyet.
0: Nyetir monyet.
1: Enggak ada monyet di situ. 10 malam itu, Bro, ada kayak gini, Bro. Kamu pulang jam berapa? 10 malam?
2: Oh, saya pulang malam.
1: Iya, itu doang.
2: Menyiram itu, Bro.
1: Iya, Bro.
2: Ini kegiatan gurunya Harry Potter.
1: Karena
2: menyihir sambil menyiram.
1: Ada sih.
2: Ya enggak mungkin. Masa menyiram menyiram kan aneh. Iya,
0: kita masuk nomor 1 dan 1 ini. Start the fight. This is Non-stop hits. We got more hit music, y'all. On Tremors. Indonesia. Number 1 hit music station.

0: Kenny Jafar masih nemenin lo di Prambors Radio kalau muda, dan lo udah tahu dong kalau dari kemarin kita ada yang namanya Mangkal bareng Alex. Alex sebenarnya nama Indo banget lagi. Tapi anyway, ini bukan Alex orang Indonesia kalau muda, ini Alex Warren. Yes, tahu dong. Nah, jadi Warner Music Indonesia dan Prambors itu tuh lagi ngajakin lo buat nonton konsernya si Alex di Singapura bulan depan. Jadinya kalau misalnya mau ikutan, tinggal join aja. Caranya tungguin alert yang ada di Prambors, Mangkal bareng Alex, terus tebak judul potongan lagunya Alex Warren yang diputar sama kita. Dan itu tuh bakal ada setiap jam ya. Pas lo tahu nih jawabannya apa dari penggalan lagu itu, lo langsung klik prambors.live, klik banner Mangkal bareng Alex, terus masukin jawaban lo. Ingat ya, semakin sering lo ikutan, semakin banyak juga jawaban yang benar, dan makin besar kesempatan lo diterbangin ke Singapura, seperti halnya salah satu pemenang ini di pagi hari tadi barengan sama Eda.
1: Oke, ngecek tanggal. Kalau 18 Agustus beneran terbang, bisa. Hari Selasa tuh, habis kemerdekaan.
2: Jadi bisa-bisain, pastinya bisa sih, Cap.
1: Saved, oke. Sekali lagi gue announce, kalau pengumuman pemenang bukan dari gue, tapi nanti akan di follow up sama produserku, Kina namanya, oke?
2: Okay? Oke, okay, siap.
1: Oke, okay, bagus. Yang penting, lo adalah pertama yang menang di acara pagi, Virgo, 6 September, Andika namanya, yes?
2: Siap, benar. Ini serius langsung menang kan?
1: Nah, itu dia. Aku belum. Aku belum beres spill. Nanti kita hold dulu cap. Gitu. Nanti pokoknya di follow up sama Kina, dan semoga di nanti follow upnya. Pokoknya Agustus deh, tungguin aja, oke?
2: Okay? Oke.
1: Udah ada nomor Kina kan?
2: Ada, dihubungin sih tadi. Yaudah. Cap di chat.
1: Yes, nanti akan di follow up sama Kina ya. Thank you so much, Andika.
2: Siap.
1: See you di Alex Warren Singapura, semoga ya. Sama-sama.
2: Have a nice day.
1: Have a nice day juga, Dika. Itu dia pemenang pertama, kru.
0: Eda nyebelin deh. Jadi dia menang atau enggak gitu. Gue penasaran. Tapi dia udah deg-degan banget, harusnya dapat sih ya. Nah, buat kalau muda yang iri-iri pengen juga dong, bisa ya. Kita bakal nerbangin kamu di 18 Agustus 2026. Dapetin juga merch Alex Warren. Wah, lumayan banget sih. Dan dikirim ke Singapurnya itu semuanya dibayarin sama Warner Music Indonesia dan Prambors. Kalau gitu penasaran, pengen ikutan, cek Instagram @Prambors atau klik Prambors.live.

0: Gue cuma mau kasih tahu kalau lo akan kembali ditemani sama...
1: Tunggu 3 Agustus 2026. Prambors mangka lagi.
2: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
3: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
2: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
3: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
2: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
3: Bentar lagi dong, Bu. Yaudah deh, ayo bayar sekarang ya.
2: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
3: Siap, Bu. Ayo berangkat.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta. Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda, support helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838.
5: Are you ready for a world-class football night? Dua raksasa Eropa, Chelsea FC dan AC Milan siap beradu dalam pre-season tour 8 Agustus 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Saksikan langsung duel tim asuhan Xabi Alonso dan Ruben Amorim dengan atmosfer pertandingan kelas dunia yang jarang banget bisa lo rasain di Indonesia. Mulai dari Rp800.000, lo udah bisa jadi bagian dari malam bersejarah ini. Jadi, jangan cuma nonton highlightnya, rasain langsung momennya. Amankan tiket lo sekarang di goers.co/ChelseaMilan. More info, check dan follow Instagram at 9sportinc.
6: Chelsea FC versus AC Milan promoted by 9sportinc.
7: Prambors.

0: Force Radio Indonesia
1: number one hit music station.
2: Prambors News.
3: Hai, kalau mulai sekarang waktunya lu mendengarkan Prambors News. Airbus A350 Qantas pecahkan rekor terbang non-stop 24 jam 24 menit. Airbus A350 1000 ULR yang dikembangkan untuk maskapai Qantas sukses menyelesaikan penerbangan uji non-stop selama 24 jam 24 menit dari Melbourne, Australia menuju Perancis. FYI ini kalau mudah, pesawat yang digunakan merupakan varian khusus A350 1000 ULR atau Ultra Long Range dengan tangki bahan bakar tambahan 20.000 liter dan konfigurasi 238 kursi agar mampu terbang hingga sekitar 22 jam saat melayani penerbangan komersial. Lanjut ke berita kedua kalau mudah. Dishub DKI Jakarta tegur langsung pelanggar lalu lintas lewat pengeras suara di persimpangan. Pengendara di Jakarta kini bisa langsung ditegur saat melanggar aturan lalu lintas melalui pengeras suara yang terpasang di sejumlah persimpangan. Program bertajuk CCTV Jakarta Takeover ini merupakan inovasi Dinas Perhubungan Dishub DKI Jakarta.
4: Mobil yang ada di Gias kalau mudah. Kebetulan kan dekat rumah gue tuh di Ais BSD kan. Dan gue emang kayak tertarik banget karena pengen lihat-lihat mobil EV gitu loh. Gue sudah nggak sanggup lagi untuk beli bensin kalau mudah. Ya ampun, jujur ya, ini tuh makin kesini gue kan kalau ngisi kayak 350-400 gitu, jadi kayak nggak pernah penuh gitu kan. Itu makin lebih sering lagi ngisinya. Jadi bayangin kalau mudah seminggu kalau isi 2-3 kali, apalagi perjalanan gue itu dari Tangerang ke selatan, Tangerang ke Menteng gitu kan. Wah, boros banget sih. Coba dong buat media-media yang udah main ke Gias di Ais BSD, karena kan hari ini hari Rabu 29 Juli itu khusus untuk media day. Ya kan, untuk kalangan umum baru bisa besok. Ya, penasaran banget sih apa aja yang keluar. Soalnya kalau misalnya di social media tuh canggih-canggih banget mobilnya. Ya udah, kalau mudah stay tune terus di Prambors 0811 607 1022. That's my number, hit me up.

0: ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Framboars, mangka lagi.
2: Men's Biore mempersembahkan Festival Anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026. Bakalan ada penampilan spesial dari The Adapts, Bara Suara,

Prambors Radio masih barengan sama Kenny Jafar nih. Kalau muda yang minggu ini mangkal, tapi hari ini hari terakhir aku. By the way, gue tuh tadi sempat bilang ke kalau muda kalau gue tuh lagi tertarik banget untuk mampir ke Gias. Gue sebagai cewek yang gak ngerti sama sekali tentang permobilan ini, gue cuman ngerti sekarang tuh beli bensin mahal banget. Ya ampun. Gue tuh kalau misalnya supir gue udah bilang kayak, "Kak, isi minyak dulu," gitu kan. Kalau supir gue suka, "Isi minyak dulu." "Hah? Udah isi lagi? Perasaan dulu seminggu sekali cukup, sekarang seminggu tuh 2 kali, 3 kali," gitu. Aduh, ya ampun. Karena gue juga jadi lebih sering ke Jakarta gitu kalau muda. Anyway, tadi gue sempat cari-cari kan, di Gias tahun ini tuh ada berapa mobil sih yang dirilis gitu kan. Terus kata Google, ratusan. Enggak. Ini gue specifically cari kayak merek dan model EV yang hadir di Gias. Ini yang kayak kita tahu aja ya. At least gue lah yang tahu. Wuling. Wuling ini mengadakan atau menghadirkan Wuling Aira EV di segmen City Car. Jadi kalau misalnya nih cewek-cewek atau cowok-cowok yang kurang ngerti kayak gue, kan dulu tuh si Aira EV ini yang kecil gitu kan, pintunya cuma 2, kanan sama kiri. Nah sekarang tuh pintunya 4 kalau muda. Jadi kanan kiri itu ada 2 pintu. Jadi total 4 gitu. Lucu sih, tetap kecil, tetap mini, tetap imut-imut, tapi bisa. Tapi ini termasuk dalam city car, which is agak sedikit lebih besar. Nah, gue pernah nih naik airannya teman gue kan, yang kecil itu. Kalau siang-siang panas banget sih. Kayak deket banget gitu loh jalanan sama muka gue. Selanjutnya, Honda membawa debut mobil listrik Honda Super One. Kenapa gue ngomongnya gelagapan? Nah, kalau yang gue lihat lucu sih kalau muda. Agak-agak mirip tadi sama si Aira itu. Agak lebih gede sedikit, pintunya juga 4. Tapi warnanya kenapa harus warna ungu ya? Apakah dia penggemar BTS? Ini juga udah di review sama Mas Fitra ya. Mas Fitra Eri, udah lama banget aku gak ketemu Mas Fitra. Anyway, selanjutnya ada Hyundai. Hyundai ini ada Ioniq 3 sama EV 7-seater. Ini correct me if I'm wrong, tapi ini in my opinion gitu kalau muda, gue gak terlalu suka Ioniq. Gak tahu kenapa, kayaknya bentuknya, atau karena semua orang udah punya, atau karena gue gak mampu beli. Nah kayaknya itu deh. Gue jatuhnya lebih kayak keiri gitu ya. Coba dong buat cowok-cowok yang ngerti, ada apa sih nih di Gias 2026 yang perlu gue lihat? Karena tadi gue lihat VIP tiketnya itu lumayan mahal loh, Rp250.000 gitu. Dan gue tuh jarang banget ke Gias. Baru tahun ini gue pengen gitu, bener-bener pengen untuk mampir ke Gias. Coba cowok-cowok yang ngerti mobil, atau cewek-cewek pun boleh, tapi jangan sales ya. Nanti gue dimintain nomor terus gitu disuruh datang. Kalau mau dikasih diskon besar-besaran sih gak apa-apa juga sih, aku oke sih. Coba hit me up di 0811-607-1022. Gue pengen tahu rekomendasi kenapa gue harus datang ke Gias, dan gue harus lihat EV atau mobil-mobil terbaru apa aja.

0: North. Prambors Radio Indonesia number one hit music station. Masih ada Kenny Jafar yang nemenin lo nih kalau muda. Eh, by the way, sekali lagi dong sebelum gue lupa nih, di thread ada komunitas yang seru banget ternyata, kata Dimas Pamungkas. Ini bukan komunitas Ciken, tapi ngumpulin bocah sepedaan untuk bareng ke sekolah tiap hari Jumat. 50 plus-plus anak ngumpul, seneng bareng, goes bareng, seru banget deh. Boleh dong cek IG-nya di Bike to School. Tunya itu pakai dua ya, jadi Bike 2 School dot Serpong Lagun. Nah tuh kalau muda, gue sih belum punya anak ya, jadi kayak gak bisa ikutan dulu, maaf. Nah tapi sekarang ada seorang kalau muda yang ingin menyapa gue nih. Coba yuk kita dengerin.
1: Hai Ciken, welcome back to Prambors. Seneng bisa dengar kamu balik lagi. Kayak bukan cuma aku doang sih yang nungguin momen ini. Terbukti ya, banyak orang yang nungguin kamu on air. Ya pokoknya semoga rutinitas baru ini, lebih tepatnya sih rutinitas lama yang balik lagi, bikin kamu makin happy. Aku selalu seneng dengar-dengar cerita kamu, bikin ketawa-ketawa sendiri juga di mobil. Kayak receh, spontan, rasanya kayak ada temen yang lagi cerita gitu. Semoga semuanya selalu lancar. Love you Ciken.
0: Love you too. Ini dari Yani Regita. Oh my god, thank you so much. Dari kemarin tuh banyak banget Kenny Gang yang tulis di grup kita. Eh, masih bisa gak sih kirim voice note? Bisa banget. 0811-607-1022. Siapapun boleh kirim voice note ke gue. Mungkin boleh juga kayak mau request lagu, walaupun mungkin gak gue puter. Anyway, just say hi. Dan gue masih bakal nemenin lo sampai nanti jam 8 malam.

0: music station.
1: Ternyata One Juicy Lucy pernah ditemenin mantannya pas take vokal lagu Hahaha.
2: Oh, pas take vokalnya ditemenin sama ditemenin sama seseorang. My ex.
3: Oh, your ex. Siapa?
2: Ya itulah.
3: Siapa?
2: Adalah.
3: Terus Jim. Iya. Sama mantan ya, sama mantan.
2: Suka.
3: Iya. Jadi di vokal booth gitu ditemenin.
2: Enggak di vokal booth lah. Bahaya kalau di vokal booth. Nah, ditemenin dia di luar ya, di ruang monitornya.
3: Oh, oke. Dan itu membuat lo
2: dia juga operator
3: gitu. Oh, ternyata. Iya. Halo.
2: Si Mas siapa gitu namanya?
3: Oh, Om.
1: Tonton keseruan Kapten Eda ngobrol bareng Juicy Lucy cuma di YouTube channel Prambors Radio. Langsung aja like, subscribe dan klik lonceng notifikasinya ya.
4: This is non-stop hits. We got more hit music y'all on Prambors.
0: Indonesia number one hit music station.

0: Masih ada Kenny Jafar yang nemenin kamu di Prambors Radio. Kalau muda lo kebayang gak sih bulan Agustus nanti lo gak cuma dengerin lagu-lagu Alex Warren tapi malah nonton konsernya langsung di Singapura. Jujur gue adalah salah satu wadiabala yang dibawa terbang paling jauh itu ke Barcelona kalau muda. Jadi ini gak kaleng-kaleng, apalagi yang ngajakin Warner Music Indonesia. Nah, cakep banget. Caranya gampang nih, mulai 28 Juli sampai 7 Agustus nanti dengerin terus Prambors dan tungguin alert mangkal bareng Alex. Begitu alertnya muncul, langsung deh tebak judul potongan lagu Alex Warren yang diputar di Prambors setiap jam buat ngumpulin poin. Terus langsung aja buka prambors.live, klik banner mangkal bareng Alex dan masukin jawaban lo. Ingat nih, semakin banyak lo dengerin, semakin banyak jawaban yang benar dan semakin besar juga nih kesempatan lo buat jadi pemenangnya. Nah sekarang gue mau puterin seseorang yang sudah mendapatkan satu tiket Alex Warren dan tiket ke Singapurnya. Coba kita dengerin yuk.
1: Oke, ngecek tanggal. Kalau 18 Agustus beneran terbang, bisa. Hari Selasa tuh, habis kemerdekaan.
2: Dibisa-bisain, pastinya bisa sih, Cap.
1: Saved. Oke. Sekali lagi gue announce, kalau pengumuman pemenang bukan dari gue, tapi nanti akan di-follow up sama produserku, Kina namanya, oke?
2: Oke, siap.
1: Oke. Bagus. Yang penting lo adalah pertama yang menang di acara pagi Virgo 6 September. Andika namanya, yes?
2: Siap. Benar. Ini serius langsung menang.
1: Nah, itu dia. Aku aku belum boleh spill. Nanti kita hold dulu, gitu. Nanti pokoknya di follow up sama Kina dan semoga di nanti follow up-nya pokoknya Agustus deh, tungguin aja, oke?
2: Okay? Oke.
1: Udah ada nomor Kina kan?
2: Ada, dihubungin nah, sih tadi, di chat.
1: Yes, nanti akan di follow sama Kina ya. Thank you so much Andika.
2: Siap.
1: See you di Alex Warren Singapura, semoga ya.
2: Thank you, Eda.
1: Sama-sama.
2: Have a nice day.
1: Have a nice day juga, Dika. Itu dia pemenang pertama, kru.
0: Jadi Andika dapat atau enggak sih, Dak? Gue jadi bingung nih. Semoga Andika beneran dapat ya dan udah punya paspor buat ke Singapura. Nah, pengen juga kan kalau muda? Ya udah, cek aja Instagram @prambors atau klik prambors.live.

0: selanjutnya.
1: Hai Kawulan Muda, aku Bernadia. Yay, saya excited. Aku cuma mau ngasih tahu kalau kamu akan kembali ditemani sama
2: Tunggu 3 Agustus 2026, Prambors Mangka Lagi.
3: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
5: Halo sayang, aku gak
6: kamu masih dari... Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
5: Halo sayang, aku gak... Kamu masih dari...
6: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
7: This is... Non-stop hits.
8: We got more hit music, y'all.
7: On Prambors.
9: Indonesia.
7: Number one
9: hit music station.

Prambors Radio Indonesia number one hit music station. Jujur, sebuah statement dari 7 bujangku BTS yang memutuskan tahun ini tidak mengumpulkan lagunya untuk ikutan di Grammy. Jadi nih, buat ARMY yang udah mantengin Instagramnya ketujuh bujang itu, ya, semua member itu nulisin hal yang sama. Intinya adalah, we have decided not to enter the Grammys this year. I hope music itself can be heard and loved rather than being distinguished by region and language. Thank you so much for ARMY and everyone for always being with me. Padahal nih, kalau gue baca dari sumber lainnya, BTS itu bisa submit 2 lagu di 2 kategori yang berbeda. Ada Swim untuk dance kategori, dan Normal bisa masuk di New Asian Pop kategori. Tetapi, seperti aku bilang, pria dewasa sudah tahu apa yang mereka inginkan. Tidak perlu lagi pembuktian, saudara-saudara. Yes, no BTS in Grammy, no problem.

0: Radio, Indonesia number one hit music station.
1: Prambors News. Hai, kalau mudah sekarang waktunya lu mendengarkan Prambors News. Airbus A350 Qantas pecahkan rekor terbang non-stop 24 jam 24 menit. Airbus A350-1000 ULR yang dikembangkan untuk maskapai Qantas sukses menyelesaikan penerbangan uji non-stop selama 24 jam 24 menit dari Melbourne, Australia menuju Perancis. FYI nih kalau mudah, pesawat yang digunakan merupakan varian khusus A350-1000 ULR atau Ultra Long Range dengan tangki bahan bakar tambahan 20.000 liter dan konfigurasi 238 kursi agar mampu terbang hingga sekitar 22 jam saat melayani penerbangan komersial. Lanjut ke berita kedua kalau mudah. Dishub DKI Jakarta tegur langsung pelanggar lalu lintas lewat pengeras suara di persimpangan. Pengendara di Jakarta kini bisa langsung ditegur saat melanggar aturan lalu lintas melalui pengeras suara yang terpasang di sejumlah persimpangan. Program bertajuk CCTV Jakarta Takeover ini merupakan inovasi Dinas Perhubungan Dishub DKI Jakarta yang memanfaatkan kamera CCTV dan speaker di simpang jalan untuk memberikan edukasi secara langsung kepada pengguna jalan yang melanggar seperti berhenti melewati garis henti, tidak mengenakan helm, hingga menggunakan ponsel saat berkendara. Sebenarnya penggunaan speaker di lampu lalu lintas bukan hal baru. Dishub DKI sebelumnya menyebut metode ini efektif mengingat pengendara yang melanggar, terutama pengendara sepeda motor, dan berencana memperluas penerapannya ke lebih persimpangan di Jakarta. Sekian dulu kalau udah untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
2: Prambors News. Yuk mangkal di jam terakhir, Kenny Jafar nemenin lo di Prambors Radio. Tapi ini bukan jadi jam terakhir aja, tapi hari terakhir juga. Sedih. Jangan sedih kalau mudah, karena ada di All New Prambors di tanggal 3 Agustus. Siap-siap ya. Udah siap belum? Ih, aku aja belum siap. Tapi gue pengen spill sedikit. Jadi besok kita bakal kayak ada acara gitu kan. Gue gak tahu sih ini gue boleh bocorin atau enggak, karena gue bocorinnya ke satu Indonesia. Tetapi karena bos gue lagi gak ada di sini, ya sudah, aku spill aja. Anyway, kita tuh bakal kayak ada satu acara yang menurut gue sih cukup besar ya. Terus seru banget. Gue sama Genus itu kayak kepikirannya tuh kita pakai MUA kali ya. Centil banget. Udah gitu abis telepon MUA udah kebuk, gimana kalau kita nyindep di Vermong? Ya udah, akhirnya kita berdua plus Ralfi kita bakal nginep di hotel. Padahal hotelnya kita juga yang bayar. Ya ampun, kenapa sih indis ekonomi loh? Tapi nggak tahu. Gue kayak happy banget kalau jalan sama Genu, sama Julio, sama Ralfi. Kayaknya tuh semua duit yang udah gue kumpulin dari kerja gitu ya, kalau sama mereka tuh abisnya dengan menyenangkan gitu kan. Udah. Jadi work life balance banget. Anyway, di jam ini gue mau ngajakin kalian ngomongin soal teman-teman yang seru banget. Hit me up di 0811607102 dan next song I have Sabrina Carpenter with Manchild.
3: Oh boy.

0: Hai, kaula muda. Ini Soleh Solihun. Prambors mangka lagi.
1: Tunggu 3 Agustus 2026. Prambors mangka lagi.
2: Men's Biore mempersembahkan Festival Anak SMA terbesar se-Indonesia. Men's Biore Awesome School Fest 2026. Bakalan ada penampilan spesial dari The Adapts, Bara Suara,

0: Rembers Radio Indonesia number one hit music station. Gue lagi ngebahas soal pertemanan nih kalau muda. Karena sebenarnya pertemanan gue, Genus, Julio, sama Ralfi itu agak toksik ya. Kita lebih besar pasak daripada tiang nih kalau muda. Besok kita mau ada acara Prambors. Tapi karena gak disediain kamar hotel, kita bayar sendiri loh. Nih on the phone udah ada Gilvina. Gil. Namanya kan kamu.
1: Halo.
0: Kamu namanya ya, Gilvina atau Philgin?
1: Iya. Terserah, Philgin boleh, Gilvina boleh.
0: Gil, lu punya enggak sih pertemanan yang toksik banget gitu kan? Tapi
1: sama
0: lu
1: elu, kan?
0: Ya juga sih ya. Ini ceritanya kita enggak berteman, Gil. Kan udah enggak
1: teman. Oh, kita enggak berteman. Ya Allah.
0: Enggak, gini loh. Toksik banget, tetapi lu tuh happy bersama mereka gitu. Ngerti gak lo maksud gue pertanyaan?
1: Ngerti, ngerti. Kayak toxic tapi ya udah gitu ya.
0: Iya, I love you still gitu.
1: Oke.
0: Ada gak? Ada. Ya jawab dong.
1: Ada.
0: Ini pertemanan
1: ada,
0: apa?
1: Ada banget. Pertemanan, ya ada pokoknya grup teman gue, teman main gitu. Nah dia tuh sebenarnya kayak, gue kurang nyaman sama dia karena dia suka ngomongin orang gitu, intinya suka backstep orang gitu. Nah tapi ya gue tetap temenan aja gitu.
0: Gitu, jadi lu tetap support dia gitu ya?
1: Gue nggak support, cuman
0: itu udah nggak temenan dong.
1: Nggak, bukan gue, ya maksudnya dia temen aja gitu. Oh, tapi iya. Gue ngerti kan kayak,
0: tapi ya dia gitu, support lo kalau misalnya kalau udah saling nggak support itu artinya udah nggak temenan, Gil.
1: Benar, gue ini kita masih saling support sedikit gitu.
0: Terserah lah, ya udahlah Gil, besok datang ya ke acara Prambors, ya gue udah kasih itu invitationnya.
1: Oke, insya Allah bisa datang besok.
0: Terus lo sekalian nginep di Vermong juga, sekalian kita ambil duit lo juga, kan lo udah nginep.
1: Do. Kok begitu?
0: Terima kasih.
1: Ini pertemanan toksik yang gue bilang. Bye.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.
4: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga. Tinggal buka prambors.live. Langsung bisa dengerin 24 jam non-stop hits di mana aja, kapan aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio lo. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Eits, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
5: This is Captain Edda speaking.
6: Satu hari ini nanti adalah hari Senin, ketemu kamu lagi crew. I miss you already. Miss you and love you always. See? I mean, I see a different side of you, Jazzy. Biasanya kamu hahihihi. Tapi biasanya orang yang paling hahihi itu memendam sesuatu, crew. So thank you for the confession in the morning. Bagus, seperti itu mainnya. Silakan yang lain mau join? Go ahead, be my guest. Tadinya dukung siapa? Kemudian sekarang support siapa? Raffi, jagoan kita sama-sama pulang bareng waktu itu.
7: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai! Ada gue, Captain Edda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif, barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Edda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.

0: Logikanya Ah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Hai kaula muda, apa kabar? Gue Rian dari The Massive. Oh my god, gue cuma mau kasih tahu kalau lo akan kembali ditemani sama.
1: Tunggu 3 Agustus 2026, Prambors mangkal lagi.
2: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga. Tinggal buka prambors.live. Langsung bisa dengerin 24 jam non-stop hits di mana aja, kapan aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio lo. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Eits, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
3: Masih ingat seringnya si paling bola TTS alias tebak-tebak skor selama Piala Dunia 2026?
4: Semoga Spanyol menang di Piala Dunia tahun ini.
5: Optimis, kayak pasti.
4: Sampai ketemu sama Norway, jagoan gue di final ya.
5: Waduh, Norway bakal kalah sama Inggris ya?
6: Nol
7: is the right answer. Congratulations, lo dapat 250.000.
3: Nah, kalau lo kemarin belum sempat menang, tenang aja, karena keseruan si paling bola masih lanjut. Sekarang saatnya si paling bola Chelsea FC versus AC Milan. Prambors bakal bagi-bagi tiket pertandingan Chelsea FC lawan AC Milan di Jakarta setiap hari buat lo. Langsung daftar sekarang juga di prambors.live, ikutin kuisnya, dan siapa tahu lo yang bakal nonton langsung pertandingan Chelsea FC versus AC Milan di Jakarta 8 Agustus 2026 nanti. Si paling bola, bagiin tiket pertandingan Chelsea FC versus AC Milan paling banyak se-Indonesia. More info, cek prambors.live.
8: This is non-stop hits.
9: We got more hit music, y'all.
8: On Prambors.
10: Indonesia.
8: Number one
10: hit music station.

0: Hai, kaulah muda saya Pamungkas. Kalian akan ditemani kembali dengan
1: Tunggu 3 Agustus 2026 Prambors Mangka Lagi.
2: Kaulah muda, gimana kalau bulan Agustus nanti lo gak cuma dengerin lagu Alex Warren tapi nonton konsernya langsung di Singapura bareng Warner Music Indonesia dan Prambors? Semuanya bisa kejadian lewat Mangkal bareng Alex mulai 27 Juli sampai 7 Agustus 2026. Dengerin terus Prambors seharian dan tungguin alert Mangkal bareng Alex. Begitu alertnya muncul, langsung tebak judul potongan lagu Alex Warren di prambors.live. Setiap hari Prambors bakal ngasih kesempatan buat kaula muda terbang ke Singapura nonton Alex Warren tanggal 18 Agustus 2026, plus bawa pulang official merchandise-nya Alex Warren. Gak cuma itu aja kaula muda, akomodasi sama uang saku kita tanggung. Lo cukup siapin paspor aja. Info lengkapnya cek Instagram @prambors atau langsung klik prambors.live.
3: This is Captain Ed speaking.
4: Satu hari ini nanti adalah hari Senin, ketemu kamu lagi crew. I miss you already. Miss you and love you always. See? I mean, I see a different side of you, Jazzy. Biasanya kamu hahihi. Tapi biasanya orang yang paling hahihi itu memendam sesuatu, crew. So thank you for the confession in the morning. Bagus, seperti itu mainnya. Silakan yang lain mau join? Go ahead, be my guest. Tadinya dukung siapa? Kemudian sekarang support siapa? Raffi, jagoan kita, sama-sama pulang bareng waktu itu.
5: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai! Ada gue, Captain Eda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif, barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
3: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
6: Non-stop hits, all the biggest hits on Prambors.
3: Indonesia
7: number one hit music station.

0: music station.
1: Master of Five.
2: Welcome to Master of Five. Ini 5 peraturan aneh pada saat berwisata. Di nomor 1.
3: Nomor 1.
2: Di Alabama diizinkan menutup mata saat menyetir.
4: Gimana sih?
2: Peraturan di Alabama, negara bagian Amerika Serikat yang di selatan ini, di sana diperbolehkan menyetir dengan mata tertutup. Mata yang tertutup adalah mata batin.
4: Aduh, mata kaki, Pak.
2: Soal ini Telegraph pernah menulisnya dan meliputnya. Memang benar di sana boleh menyetir kendaraan dengan mata tertutup.
4: Mata tertutup itu, bro, adalah ketika teman lo namanya tubles, terus lu lagi dirawat di rumah sakit, terus lu nanya ke tubles, mata tertutup.
2: Apaan tuh?
4: Nyari temannya dokter, mata tertutup.
2: Mana susternya tuh?
4: Iya itu.
2: Mau aja lagi bantuin jokes gak lucunya. Mata tertutup itu, bro.
4: Ya, bro.
2: Si Peter minta tolong beliin. Terus balik-balik lo gak membelikan bawaannya Peter.
4: Ya kenapa gak dibeliin, bro? Mata tertutup.
2: Maaf, tertutup.
4: Macet tertutup.
2: Oh,
4: gitu. Udah pergi.
2: Terus emak lu pengen ke warung. Lu karena lagi sakit.
4: Enggak, mama lu mau ke warung.
2: Enggak, emak gue di rumah.
4: Enggak
2: mau ke warung.
5: Jadi mata tertutup itu, bro.
2: Ibunya mau ke warung.
4: Mata tertutup.
2: Mata tertutup.
4: Kok lu pada tahu, Zul?
2: Dia bersatu Alabama. Amerika Serikat.
6: Alabama, kejeblosan.
4: Alabama.
2: Temennya Cong, gayanya berlebihan. Alabama.
6: Alabama.
2: Ini anaknya Ahmad Dhani nomor 1 lagi mau jawab pertanyaan kuis. Presiden Amerika Serikat saat ini siapa? Dia enggak tahu. Bisikin.
7: Obama.
4: Al Obama. Ya,
2: emang enggak diajarin di sekolahnya. Enggak, dia kemakan nge-DJ. Dan juga ternyata Alabama mengeluarkan peraturan baru, diizinkan menutup mata.
4: Mata.
2: Ketika
4: ya.
2: Sudah meninggal.
4: Oh iya, emang harus kalau melotot ya serem lah, Pak.
2: Alabama itu, bro.
4: Iya.
2: Lu manggil baja yang datang yang warna biru. Alabama.
4: Alabemo.
2: Alabama. Alabama. Tur.
7: See you soon.
2: Bye bye.
1: Mwah. Master of Five.
0: This is
1: non-stop hits. We got more hit music, y'all. On Travors.
0: Indonesia.
1: Number 1
0: hit music station.

0: Halo muda, gue ada Cindy Fani. Oh my god, oh my god. Gue cuma mau ngasih tahu nih.
1: Tunggu 3 Agustus 2026 Prambors Mangka Lagi.
2: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga. Tinggal buka prambors.live. Langsung bisa dengerin 24 jam non-stop hits di mana aja, kapan aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio lo. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Eits, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
3: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
4: Here what do you like?
5: I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
3: Special performance yang bikin merinding.
6: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
3: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube. Karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.

0: Hai kaula muda, apa kabar? Gue Rian dari The Massive. Oh my god, gue cuma mau ngasih tahu kalau lo akan kembali ditemani sama.
1: Tunggu 3 Agustus 2026, Prambors mangkal lagi.
2: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga. Tinggal buka prambors.live. Langsung bisa dengerin 24 jam non-stop hits di mana aja, kapan aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio lo. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Eits, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
3: Masih ingat seringnya sepaling bola TTS alias tebak-tebak skor selama Piala Dunia 2026?
4: Semoga Spanyol menang di Piala Dunia tahun ini.
5: Optimis, kayak pasti.
4: Sampai
5: pasti
4: ketemu juga sama Norway, jagoan gue di final ya.
5: Waduh, Norway bakal kalah sama Inggris ya?
6: Wow.
7: 0-0 is the right answer, congratulations, lo dapet 250 ribu.
3: Nah, kalau lo kemarin belum sempat menang, tenang aja, karena keseruan si paling bola masih lanjut. Sekarang saatnya si paling bola Chelsea FC versus AC Milan. Prambors bakal bagi-bagi tiket pertandingan Chelsea FC lawan AC Milan di Jakarta setiap hari buat lo. Langsung daftar sekarang juga di prambors.live, ikutin kuisnya, dan siapa tahu lo yang bakal nonton langsung pertandingan Chelsea FC versus AC Milan di Jakarta 8 Agustus 2026 nanti. Si paling bola, bagiin tiket pertandingan Chelsea FC versus AC Milan paling banyak se-Indonesia. More info, cek prambors.live.
8: This is non-stop hits.
9: We got more hit music, y'all.
8: On Prambors.
10: Indonesia.
8: Number one
10: hit music station.

0: Kawulan Muda, aku Bernadia. Yay, saya excited. Aku cuma mau ngasih tahu kalau kamu akan kembali ditemani sama
1: Tunggu 3 Agustus 2026. Prambors mangkal lagi. This is my station. Prambors. Indonesia, number one hit.

0: Hai, kaula muda, ini Soleh Solihun. Prambors mangkal lagi.
1: Tunggu 3 Agustus 2026. Prambors mangkal lagi. Prambors Radio. It's been

Let me play you something new. New music on Prambors.

0: Prambors Mangka lagi. Seneng banget denger radio ini dengan para wadiabalanya.
1: Tunggu 3 Agustus 2026. Prambors Mangka lagi. Prambors Radio Indonesia No.

0: Hai kawula muda, ini Panji Pragiwaksono. Gokil, Prambors Mangka lagi. Gue yakin banget.
1: Tunggu 3 Agustus 2026, Prambors Mangka lagi.
2: Prambors Radio. This is

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.

Let's do it.

0: ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi.
2: Prambors Radio. It's

0: Hai kaula muda, apa kabar? Gue Rian dari Demasif. Oh my god, gue cuma mau kasih tahu kalau lo akan kembali ditemani sama.
1: Tunggu 3 Agustus 2026, Prambors mangkal lagi.
2: Prambors Radio.
3: Hey, my name is Somber.
4: This is Ella Langley.

0: Hai, kaulah muda saya Pamungkas. Kalian akan ditemani kembali dengan
1: Tunggu 3 Agustus 2026. Prambors Mangkal Lagi. Prambors Radio Indonesia.

listening to Prambors Indonesia number one hit music.

0: Hai Kawula Muda, aku Bernadia. Yay, saya excited. Aku cuma mau ngasih tahu kalau kamu akan kembali ditemani sama
1: Tunggu 3 Agustus 2026, Prambors Mangkal lagi. Prambors Radio. It's

0: Hai kawula muda, ini Panji Pragiwaksono. Gokil, Prambors Mangka lagi. Gue yakin banget.
1: Tunggu 3 Agustus 2026, Prambors Mangka lagi. Prambors Radio Indonesia.

0: Okay, ngomong mangkal lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangkal lagi?
0: Okay. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangkal lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangkal lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangkal lagi. Prambors Radio, Indonesia.

0: Kalau muda, sebelum Eda lanjut menemani kamu, ini waktunya mendengarkan Prambors News dulu yang dipersembahkan oleh Pertamina Dex Durable Engine Extreme Performance. Abisnya satu ini, kalau muda, aku punya info datangnya dari Nona yang umumkan comeback dengan merilis Hong. Selengkapnya abis yang satu ini ya. Prambors News. Kaula muda, mau mesin diesel kesayanganmu punya performa juara dan tetap awet? Yuk gunakan Pertamina Dex sekarang juga. Pertamina Dex adalah bahan bakar diesel berkualitas tinggi dengan setan number 53 yang bikin tarikan mesin makin bertenaga dan pembakaran sempurna. Selain itu, Pertamina Dex punya aditif untuk membersihkan ruang bakar dan telah teruji standar Euro 4. Jadi, mesin kamu akan tetap bersih dan emisi gas buang yang lebih ramah lingkungan. Jangan tunggu nanti. Sayangi kendaraanmu dengan selalu isi Pertamina Dex di SPBU Pertamina terdekat ya. Pastikan bayarnya pakai My Pertamina. Kamu bisa buktikan sendiri ketangguhannya dan berlimpah promonya. Cek juga Instagram @dexseriesid untuk tahu berbagai manfaat bahan bakar berkualitas dari Pertamina. Sekarang kita lanjut ya ke Prambors News. Prambors News. Siap-siap kalau muda buat yang ngefans banget sama Nona dan penikmat lagu Nona. Karena Nona resmi mengumumkan comeback mereka lewat single terbarunya yaitu Hong yang bakal rilis besok banget di 31 Juli 2026. Jadi lewat teaser yang diunggah di akun @nonawaf itu terlihat sebuah mobil dengan plat nomor bertuliskan Nona. Ini kayaknya bukan mobil ya, tapi ini kayak angkot gitu kalau muda. Cuman warnanya lucu-lucu. Para fans ini makin penasaran sama konsep comeback yang kali ini kayak apa sih? Jadi kita tungguin aja besok. Kayaknya bakal dar-dar-dor banget deh. Itu dia Prambors News hari ini kalau muda. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors News.
1: Boys and girls and aliens, on behalf of Prambors Radio, it is my pleasure to welcome you aboard. Your Captain Eda is in the flight deck preparing for takeoff. We will be cruising the skies in 4 hours to the sun, and we're ready for departure. Please, fasten your seatbelts and enjoy your flight.
2: Hello, First Flight fam. Thank you for choosing to fly with First Flight. I'm your captain, Eda. We've got a 4 hours flight to the sun and clear skies ahead. So sit back, relax. You're in great hands. Enjoy the flight.
3: Ada hantu di sekolah. Cerita hantu dalam 1 menit. Kirim voice notes ke 0811-607-1022. Jangan lupa diawali dengan mantra.
4: Ada hantu di sekolah. It's a brand new day crew. Kelas ada hantu kelulusan di sekolah akan dimulai jam 7 pagi. Buat kamu yang mau nabung untuk voice notes, silahkan. Bisa di-create dari sekarang. It's Captain Eda hari Kamis 30 Juli 2026, flight 1339, 2 tahun terbang bersamamu ke matahari, which will be end our last trip to the sun besok hari Jumat. Hari ini aku sibuk sekali kru, kayaknya aku gak pulang sampai jam 10 malam ya. Siaran Prambors, kemudian check up dokter RSPI, kemudian nanti ada rehearsal untuk Prambors launching party, doakan semoga lancar. Siaran berita TVRI, kemudian ke launching partinya Prambors. So many stuff to do today. So before all of that, it's a Prambors throwback day. Let's do the script with Talk You Down.
5: I can feel the color running.
4: Let's go, crew. Begun that.

0: Because if you go, I go, crew.
1: It's Captain Ed on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim Nulis, silahkan komen di IG Cap Ed postingan terbaru. Go.
0: Yes, good morning Ella. Good morning Diki, Ardi, Kevin, Cipe yang udah nonton Brand New Day. Good morning Ella and Ella's dad. Please do your best on your paskip, okay? Cap lapor. Jujur pertama kali jadi paskip 17-an buat latihan aja capek ya. BTW Cap, hari ini aku PTAA. Penerimaan tamu ambalan. Wish me luck, Cap. Semangat juga, Cap. Siaran pagi ini. Yes, Ella. Please, do your best today. And please enjoy our two last flights to the sun. Okay, El. Much love. Alrighty, crew. Let's hear you. Yang sudah hadir di New WA dan nge-voice notes, Cap Eda. Good morning, all of my crew. Vivi Swan. Good morning Osaka. Good morning Helen di Bandung dan juga Karin di Bandung. Oh my god, I see all of you this morning. Let's go. SMA Homeschooling Bandung.
2: Good morning Kapemeda. Happy Thursday. Semangat siarannya Cap. Check in.
0: Let's go. Let's fly. Karin di Bandung.
3: Hi Cap, gue mau request Well Boy yang kemarin ulta John Summit, judulnya Shadow Blue. Please diplay. Thank you.
0: John Summit Shadow Blue is it? Ohayo gozaimasu, Phoebe Swan. What? Ini kamu ngirim apa? Gambar tidak didukung untuk ditampilkan. Bisa gini, gue baru tahu nih WA ya. Good morning Sky Ave. Sky Ave, biasanya ada kru aku namanya Val. Good morning Val. Kamu yang suka freerin itu kan? Terima kasih sudah menyapaku di IG Cap Eda dan juga di New WA. Ada juga biasanya Kina, bukan produser Kina, si anak baru produser Kina ya, tapi Kina dari Crew Cravier. Good morning Kina, I see you. Kemarin Val sempat nanya, salah satu line up yang kamu tunggu di Sky Ave Sabtu ini di Istora Senayan, Captain Eda bakal nge-MC ya setelah maghrib crew bersama Ralphie, apa, siapa? Selain Naikila adalah yang satu ini, Dewa 19 featuring Ari Lasso, tapi yang satu ini Dewa 19 featuring Elo, karena Elo sama Ari Lasso akan hadir di Sky Ave Istora Senayan hari Sabtu 1 Agustus. Let's go Senayan. Captain di sini untukmu. Aku di sini untukmu. Ella, semangat paskipnya. Dewa 19 buat Bala Dewa, selamat pagi. Bersama Marcelo Tahitu yang lagi joget-joget tipis dan ikat rambut panjangnya.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
2: Good morning, new WA team. Good morning, Lucy, Dimas, Dedeo, Karin, Kagami, Bachir.

0: It is so easy, crew.
1: It's Captain Ed on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim Nulis silahkan komen di IG Cap Ed postingan terbaru. Go!
0: It is so easy. Tim Nulis di IG Cap Ed, tim voice notes di New WA. Dua hari lagi kesempatan kamu untuk menyapa Captain Ed untuk pertama kalinya, crew. Kapan lagi? Abis itu kamu ditemenin New WA Diabala, oke? Okay? Kapan lagi kita bernyanyi-nyanyi di matahari, Sandy? Yes?

0: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
1: Mens Biore mempersembahkan Festival Anak SMA terbesar se-Indonesia, Mens Biore Awesome School Fest 2026. Bakalan ada penampilan spesial dari The Adapts, Bara Suara, Tensi, Naikila, Lomba Sihir, Reality Club,

0: Sabtu 5 September 2026 Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Beli tiketnya sekarang cuma 100.000 aja udah bisa nonton semuanya. Men's Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
2: Dukungan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

Itu dia kuis pagi ini, Jacob ya. Kuisnya nerbangin kamu, Jacob, ke Singapura. A. Aduh, sorry batuk. Batuknya ada A-nya lagi, kru. Ya gitu deh. Kumpulin poinnya, nanti 8:30-an aku telepon calon pemenang yang langsung bakal terbang ke Singapura, bre.

0: I love this song so much, crew. This is my thank you. 2 tahun menemani aku di matahari, yes. Bukan aku yang nemenin kamu. Selalu kamu, crew, yang nemenin aku. So thank you. I wouldn't fly this far. 2 tahun di matahari, 16 tahun di semesta ini. Man, it's been quite a ride. Kenapa tiba-tiba horor? Karena hari Kamis.
1: Ada hantu di sekolah. Cerita hantu dalam 1 menit, kirim voice notes ke 0811-607-1022. Jangan lupa diawali dengan mantra, ada hantu di sekolah.
0: Spoiler untuk kelas, ada hantu kelulusan nanti jam 7 pagi kelasnya. Silahkan Grace.
2: Di Road Hill Hospital yang telah puluhan tahun ditinggalkan, Eda masuk hanya berbekal sebuah senter. Ia mencari seorang perempuan yang bernama Grace, yang terakhir kali mengirimkan pesan singkat, tolong jangan datang sendirian.
0: Hi, seru. Nanti kayak gitu ya, crew. Jam 7 pagi. Thank you, Grace. Aku punya cerita hantu Resident Evil Requiem 9. Karena aku lagi main gamenya. Back to the sun flight, let's go. Ohayo gozaimasu, Bachira. Selamat pagi yang sudah menyapa di IG Cap Eda, juga tim BCA aku Ika yang kemarin excited banget. Brand new day, Cap. Tapi pagi ini, Cap, dia nulis, kok buat Ika kurangnya brand new day? Apa karena abis nonton The Odyssey ya? Tapi so far oke lah.

0: Tidak nyangka ada crew, spoiler alert. Lo kalau terbang sama gue, isinya spoiler semua, oke? Okay? Karena gue orangnya suka di-spoil, because spoil means dimanjain.
1: Ow.
0: Kata Ika, gak nyangka ada John. Jadi ter-X-Men, X-Men, I know, right? Gila. Terjawab sudah. Sadie Sink, my girl crush. Gila, crew. Kalau Ika, reviewnya adalah B aja atau kurang. Brand New Day buat gue, Brand New Day Spider-Man tuh 1-10, 100 cuy. Gila saya di sink. Nangis gue. Nangis di scene saya di sink sama Aunt May lagi ngobrol heart to heart. Wah itu gila sih. Ya karena gue udah subjektif juga sih ngefans sama Sadie Sink. You have to know that girl, crew. Jadi kalau misalnya nonton Spider-Man Brand New Day, ada cewek yang rambutnya agak curly merah, kemudian matanya biru indah, and then she got a freckle on her cheek. Adiknya Sarah Gray. Nah itu Sadie Sink. Man. Jadi ingat pernah zoom bareng Sadie Sink di era Stranger Things. Bacira.
2: Hello Captain Nara, this is Kagami de Kitsune.
0: Hi.
2: And I miss you higher than the skyline. So, gimana cerita dari Spider-Man Brand New Home?
0: Brand New Day, Brand New Home. Oleng pagi-pagi. Eh, trilogi Home udah kelar. Homecoming, No Far From Home, No Way Home. Ini sekarang Brand New Day, bukan Brand New Home. Gile Kagami, sesama fandomnya For Revenge. Nama band Indonesianya For Revenge Crew. Karena gue nonton first show kan kemarin jam 11.45. Terus pas semuanya pada nungguin post ending credit title scene. Terus pas denger lagu For Revenge, ada beberapa yang lagu Indonesia, band siapa nih gitu. Terus pas di ending credit title kan ada For Revenge. Wah, For Revenge namanya. Ada beberapa yang baru tahu For Revenge. Jadi lo harus tahu For Revenge. Jadi lagunya I Miss You Every Brand New Day. Gila bagus banget lagunya setelah nonton filmnya. Gimana Naufal Makassar? Menambahkankah?
3: Cap, gue baru mau nonton Spidey bentar, udah kena spoiler.
1: Rasain.
0: Ya begitulah crew. Pokoknya I'm gonna share all my love tentang Sadie Sink menjadi Gray pagi ini. Nanti di kelas ada hantu, I'm gonna read dua kisah hantu nyata dari semesta Resident Evil, dan kalau masih ada waktu dari semesta Brand New Day. Hah? Brand New Day ada hantunya, Cap? Nah itu dia. Belajar makanya di kelas ada hantu. Anyways, this is lagu kelulusan aku di bulan di night shift Oktober September 2024 back in the days. Habis itu terbang ke matahari. We got Lady Gaga and Bruno Mars, Die With a Smile. Oh, shout out to Gemia yang kemarin ngasih aku rap HP kelulusan ya. Thank you Gemi Gaga. Let's go.

0: Kosong 22.
1: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
2: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
1: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
2: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
1: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Mumpung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
2: Bentar lagi dong, Bu. Yaudah deh, ayo bayar sekarang ya.
1: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal untungnya maksimal.
2: Siap, Bu. Ayah berangkat.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors Channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
5: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
4: Special performance yang bikin merinding.
6: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
4: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors Channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors Channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
7: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedikasi tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support Helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet, Internet Solution Provider di 031-547-3838.
0: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
8: Good morning, Rudy dan Rizka. Thank you for tapping in Prambors.live. Rudy, Rizka, salam kenal dari Kapten Eda, si Pisces 3 Maret 2001. Good morning, Nindi. Good morning, Ase. Siap-siap masuk ke Ada Hantu di sekolah. 9 menit lagi.

0: Ada hantu di sekolah. Cerita hantu dalam 1 menit, kirim voice notes ke 0811-607-1022. Jangan lupa diawali dengan mantra, ada hantu di sekolah.
1: Itu dia tugasnya di jam 7 pagi, crew. Good morning. Ada dua hal pagi ini. Yang pertama tadi udah, PR-nya ada hantu di sekolah. The last one, crew. Pagi hari ini, abis itu kita pindah ke rumah hantu, Night Flight, di hari Kamis jam 10 malam. And then yang kedua adalah, gue lagi mencari satu. Jadi kalau misalnya di flight malam nanti, night flight, ini kita simulasi latihan terbang malam ya, nanti jam 7 sampai jam setengah 8. Kalau di night flight itu ada yang namanya Caps Theater Club. Jadi aku ceritain kisah hantu atau kisah apapun yang terinspirasi dari cerita nyata. Dan kamu akan menjadi cast voice-nya juga dengan cara voice notes. Nah, pagi ini aku mencari pemeran untuk memerankan Jean namanya. Aku udah spill ke Nindi sih. Semoga Nindi berkenan untuk menjadi Jean pagi ini ya. Good morning, Nindi.
2: Good morning, Captain. I'm checking in. What are we doing today in the morning?
1: Sisa 2 hari lagi, Nindi. I hope you will join the class. Ada hantu di sekolah, yes. Ase, gimana brand new day pasti nih?
3: Morning, Cap. Morning. Berarti lu udah nonton Spider-Man The Brand New Day ya?
1: Yes.
3: Berarti gak perlu spoiler lagi. Yes. Mungkin gimana kalau kita rangkum aja?
1: Yes.
3: Kalau buat gue di Spider-Man The Brand New Day ini, lu jangan berekspektasi bahwa film ini banyak adegan actionnya.
1: Stop dulu. Oke, kita pakai biar lebih kerasa Brand New Day-nya. Background music dari Michael Giacchino. Judulnya Suit New Day. Ini dia. Scene awal pakai lagu ini, crew. Lanjut, sir.
3: Ya, seperti Spider-Man yang sebelumnya. Nah, kalau di Spider-Man yang ini adalah perjalanan si Spider-Man atau Peter Parker menemukan jati dirinya dia. Gitu kan? Jadi menemukan jati dirinya dia juga perjalanan tentang kekuatan mentalnya dia gitu kan. Dan juga di film Spider-Man ini adalah menegaskan bahwa X-Men masuk ke Marvel Universe.
1: Yes.
3: Dan untuk karakter X-Men-nya apa? Kalian nonton aja sendiri. Tapi buat gue nilainya 100/10.
1: 100/10 sama kayak gue berarti ya. Ini things you should know sebelum nonton Spider-Man Brand New Day. This is not a spoiler. Kalau tadi-tadi iya. Favorit momen gue adalah ketika Peter ngobrol sama MJ. Rasain vibe nontonnya. Gak dikasih background musik sama sekali. Cuman kosongan dialog mereka ngobrol. Itu tanda kalau scene ini intens, lebih intens dibanding scene Apocalypse fight Endgame. Ya itulah. Itu gila sih. Dialognya Peter sama MJ gak pakai apa-apa, keringan. Beuh. Cakep, Nindi. Gimana, my John, my Jean?
2: Selamat datang di... Selamat datang di Night Flight.
1: Itu dia. Let's go, nanti kita mainkan ya. Yeay, gak sabar. Oke, yang mau kumpulin cerita hantu, silahkan. Aku punya dua cerita hantu terinspirasi dari Resident Evil 9 dan Spider-Man Brand New Day. Let's fly, crew. Di request sama Rudy, si anak baru yang mencoba untuk request ya. Next harus request maju depan kelas dan voice notes. Rudy, gak boleh nulis doang ya. Kalau di kelas Kapten Eda, kamu harus maju. Maju. Dan voice notes. Widi, Rizka, kamu harus maju untuk voice notes. Naya, I see you di Tokyo Disneyland. Naya, let's fly. Naya Macha. Naya Macha and Bolu, I see you. Naya Macha and Bolu. Let's fly, crew.